0: Atau memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
1: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
2: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
0: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan untuk pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lapas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menggaakmi, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh, membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Prancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Prancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Ricci Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Ricci sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program Matika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar ya, barusan tadi kita dengerin ada Bawa Daku Pergi dari Ruth Sahanaya. Spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Kita tadi sudah ikuti juga Warta Berita Sentral bersama dengan Programa 3 RRI. Tentunya masih akan ada banyak sejumlah informasi ya yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026 bertepatan juga dengan Maulid Nabi Muhammad di tahun 1448 Hijriah. Jadi pendengar, pastikan untuk terus bersama kami untuk menyimak rangkaian ragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store maupun di App Store, dan juga Anda bisa baca berita kami ya di portal berita resmi di rri.co.id. Dan pendengar, pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
0: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
0: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
0: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo lah.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, di sini dari studio Ega mengucapkan selamat beraktivitas juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang bersiap memulai hari atau yang sedang dalam perjalanan, bekerja ataupun yang masih menikmati waktu santai nih bersama keluarga di hari libur ini ya. Jadi beberapa hari terakhir juga kita tentu merasakan suasana ya yang sedikit berbeda. Musim kemarau yang

cukup panjang membuat udara terasa lebih panas dan juga di sejumlah wilayah, kabut asap juga menyelimuti aktivitas masyarakat. Pagi hari yang biasanya kita sambut dengan udara segar, kini terkadang harus kita lalui dengan pandangan yang terbatas dan juga udara yang kurang nyaman nih pendengar. Karena itu jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jika harus beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk gunakan masker dan tentunya ya pendengar tetap perhatikan kondisi udara di sekitar kita. Namun pendengar ya, di tengah suasana kemarau dan juga kabut asap seperti sekarang ini, ada satu hal yang juga bisa menjadi pengingat bagi kita, bahwa dalam kondisi apapun kita tetap bisa menghadirkan kesejukan di dalam hati. Dan bertepatan juga dengan hari ini peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sedang berada dalam momentum Maulid Nabi, sebuah momentum untuk kembali mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mempelajari perjuangan beliau, memperbanyak sholawat sekaligus meneladani akhlak mulia yang beliau ajarkan. Jadi kalau udara di luar sana sedang terasa panas dan penuh asap ya, semoga hati kita justru semakin sejuk dengan juga lantunan-lantunan solawat yang kita haturkan di kesempatan hari ini, juga di Maulid Nabi dan juga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendengar ya, jika Anda ada aktivitas-aktivitas nih selama Maulid Nabi di lingkungan rumahnya ataupun dimanapun, boleh share ke kami di WhatsApp di 0821 7927 9090.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dari Polres Ogan Ilir yang memperkuat deteksi dini kebakaran hutan dan lahan dengan memantau wilayah rawan menggunakan drone. Teknologi tersebut digunakan untuk menemukan potensi titik api sebelum berkembang dan juga meluas. Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti bersama Wakapolres, Kabak Ops dan personel melaksanakan patroli drone di wilayah Sungai Rambutan dan Posko Pegayut. Pemantauan dilakukan pada Senin 24 Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla. Pendengar, pemantauan dari udara ini memberikan jangkauan pengawasan yang lebih luas dibandingkan dengan patroli darat. Petugas dapat memperoleh gambaran kondisi wilayah sekaligus mendeteksi indikasi titik api secara lebih cepat. Rizka menegaskan jajaran Polres Ogan Ilir tidak boleh lengah menghadapi ancaman karhutla. Kesiapsiagaan, pemantauan berkala dan juga respon cepat harus terus diperkuat untuk melindungi masyarakat serta lingkungan. Menurut Rizka, pendengar, penggunaan drone ini menjadi bagian dari strategi kepolisian untuk memperkuat deteksi dini di wilayah yang memiliki potensi kebakaran. Jadi hasil pemantauan selanjutnya dapat menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan langkah penanganan apabila ditemukan indikasi kebakaran. Dan pendengar, patroli tersebut juga melengkapi upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Ogan Ilir melalui pemantauan langsung di lapangan. Personel diminta segera menindaklanjuti setiap informasi mengenai potensi maupun titik api. Dan juga ya, Rizka mengatakan bahwa pencegahan karhutla ini butuh kesiapan seluruh personel dan juga dukungan berbagai pihak. Masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, kami akan hadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Dan informasi kali ini pendengar dari Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus. Mendorong pemerintah daerah atau Pemda bersama jajaran sektor kesehatan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat eliminasi tuberkulosis atau TB di Sumatera Selatan. Menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, tenaga kesehatan hingga masyarakat menjadi kunci untuk memastikan penanggulangan TB berjalan efektif sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan pendengar ya, hal tersebut disampaikan oleh Wiyagus dalam kegiatan dialog interaktif bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan juga Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Rumah Dinas Wali Kota Palembang pada Senin kemarin. Jadi pendengar, dalam kesempatan itu Wiyagus menegaskan pentingnya memastikan pelaksanaan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT dapat berjalan optimal. Perkembangan pelaksanaan TPT tersebut akan kembali dievaluasi dalam 3 bulan mendatang. Wiyagus juga mengapresiasi sejumlah daerah di Sumatera Selatan yang telah menunjukkan kinerja positif dalam penanggulangan tuberkulosis ini. Salah satunya Kota Palembang yang telah menyusun rencana aksi daerah TB sekaligus juga ya membentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TP2TB. Lebih lanjut juga, ia menyebutkan langkah tersebut baru dilakukan oleh 5 dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Karena itu, daerah yang telah lebih dahulu bergerak diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus mendorong daerah lainnya untuk segera memperkuat upaya penanggulangan TB guna mengejar target eliminasi nasional dalam 3 tahun mendatang. Dan pendengar ya, selain memperkuat tata kelola penanggulangan TB, Wiyagus juga menekankan perlunya optimalisasi peran puskesmas sebagai garda terdepan dalam pemberian TPT. Jadi menurutnya pendekatan terhadap kontak erat pasien TB ini perlu dilakukan secara lebih tegas dan juga edukatif agar mereka bersedia menjalani pengobatan pencegahan secara konsisten. Wiyagus juga mengajak seluruh jajaran Pemda, tenaga kesehatan, serta kader masyarakat untuk menjaga kesinambungan dalam memutus rantai penularan TB. Di sisi lain juga pendengar ya, ia menilai media memiliki peran penting dalam memperkuat edukasi kepada masyarakat sekaligus mengikis stigma terhadap penderita tuberkulosis.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

baju murah, model kekinian dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Dari Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui penambahan 500 unit sumur bor lengkap dengan pompa dan selang untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan. Selain 500 sumur bor, Prabowo juga akan mengirimkan 500 alat pelindung diri atau APD bagi petugas pemadam karhutla. Keputusan Prabowo tersebut pendengarnya disampaikan setelah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melaporkan kebutuhan sarana pengendalian karhutla di wilayah Sumatera Selatan dalam rapat di Posko Karhutla Palembang pada Senin 24 Agustus 2026. Dan juga ya, Herman Deru menyampaikan kebutuhan tambahan helikopter water bombing untuk mempercepat penanganan titik api. Selama ini ada 12 titik sumur bor yang dibuat Polri, tetapi jumlah tersebut dinilai masih belum mencukupi untuk menangani karhutla. Dan mendengar atas kondisi tersebut, Herman meminta tambahan sumur bor yang dilengkapi mesin penyedot air dan juga selang. Herman menyebut adanya daerah lain yang juga mendapatkan dukungan hingga 500 unit. Jadi ya, karena hal itu Herman Deru berharap kebutuhan 500 unit di Sumatera Selatan ini juga dapat dipenuhi oleh Bapak Presiden. Prabowo lantas meminta Herman langsung mengajukan kebutuhan tersebut dan juga menanyakan jumlah unit sumur bor yang diperlukan. Herman mengusulkan 500 unit sumur bor sekaligus dengan pompanya. Dan pendengar, Prabowo kembali memastikan jumlah yang dibutuhkan wilayah Sumatera Selatan. Herman juga menilai jumlah 500 sumur bor ini mencukupi dan juga Prabowo langsung menyetujui permintaan tersebut dan meminta agar sejumlah unit tersebut segera dikirim ke Sumatera Selatan. Dan tentunya pendengar ya, Herman Deru menyambut keputusan tersebut dan berterima kasih atas kedatangan Prabowo ke Sumatera Selatan yang menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan penanganan karhutla. Dan saat ini juga Prabowo mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan daerah lain termasuk diantaranya Lampung dan Jambi terkait dengan kebutuhan penanganan karhutla.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026. Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Motor memang memudahkan aktivitas, tapi jangan sampai lengah saat memarkirkannya. Pastikan motor diparkir di tempat yang aman dan terang. Kunci stang, gunakan kunci ganda, dan jangan tinggalkan barang berharga di atas motor. Ingat, keamanan kendaraan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Sedikit waspada hari ini dapat mencegah kerugian di kemudian hari. Parkir aman, hati pun tenang. Lindungi motor Anda dari risiko pencurian.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada kupu-kupu dari Tiara Andini pendengar ya. Khusus untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Palembang hari ini di tanggal 25 Agustus 2026 ya. Bertepatan juga tanggal merah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat Anda pendengar yang memanfaatkan hari libur ini dengan berkumpul bersama keluarga ataupun bersantai di rumah atau mungkin tetap beraktivitas dan berpergian keluar rumah, jangan lupa juga untuk selalu berhati-hati di perjalanan. Apalagi ya kondisi cuaca dan juga udara belakangan ini justru juga perlu menjadi perhatian. Musim kemarau yang masih berlangsung, pendengar ya, membuat udara terasa cukup panas. Dan juga di sejumlah wilayah kabut asap ini mengganggu ya aktivitas kita, aktivitas masyarakat di luar. Jadi buat Anda yang pagi ini sedang berada di luar rumah dan juga mendapati jarak pandang yang berkurang akibat kabut ataupun asap, tentunya kita perlu lebih waspada. Bagi Anda yang sedang berkendara, jangan lupa untuk kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan juga perhatikan kondisi jalan serta jarak pandang. Dan juga yang tidak kalah penting, tetap jaga kesehatan ya pendengar ya. Jadi jika harus beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa gunakan masker dan konsumsi air putih yang cukup, dan sebisa mungkin juga batasi aktivitas di luar jika kondisi udara sedang kurang baik. Dan di hari libur ini ya, tentunya di Palembang pagi ini kami masih akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar video dari akun Facebook Mbak Vivi yang mengklaim adanya bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah. Unggahan tersebut menyebut bantuan mulai dibagikan pada Agustus dan akan dikirim ke kantor pos untuk diterima oleh masyarakat. Pendengar, dilansir dari turnbackhoax.id hingga Selasa 18 Agustus 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan sekitar 1.400 tanda suka, 1.600 komentar, dan juga dibagikan ulang sebanyak 34 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian mengunduh video tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pendengar ya, hasil analisis menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan Hive Moderation menunjukkan video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui keaslian konten yang beredar di media sosial. Kemudian tim pemeriksa fakta Mavindo juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam video tersebut. Salah satunya ya, terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang disampaikan. Ketidaksesuaian ini semakin memperkuat indikasi bahwa video telah dimanipulasi menggunakan teknologi AI. Dan dengan demikian pendengar ya, video tidak dapat dijadikan bukti adanya program bantuan sepeda listrik bagi anak sekolah. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap informasi bantuan pemerintah yang beredar di media sosial, terutama jika hanya disertai video tanpa sumber resmi. Faktanya video tersebut merupakan hasil manipulasi dan juga untuk unggahan berisi klaim pendaftaran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah merupakan konten palsu atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
0: Oke.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan momentum yang digunakan ya untuk umat Islam mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus mempelajari kembali kehidupan dan perjuangan beliau. Dan pendengar ya, di momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan persembahan spesial Langen Suara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan hari ini ya, dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang mempersembahkan Langen Suara dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah.
2: Di antara detak waktu yang terus berputar dan hiruk pikuk kota Palembang yang tak pernah lelap, ada satu titik di mana jiwa kita diajak untuk sejenak berhenti dan merenung. Sebuah momentum yang memanggil kembali ingatan kita pada sumber ketenangan sejati. Bagi kita masyarakat Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan, ini bukan sekedar lembaran tanggal di kalender Hijriah. Peringatan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah momen jeda, sebuah ajakan untuk menengok kembali ke dalam diri. Dalam rangka apa kita merayakannya? Jawabannya sederhana, namun mendalam, sebagai bentuk rasa syukur atas diutusnya manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Sosok yang membawa risalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam.
3: Dunia hari ini berjalan begitu cepat. Arus informasi berlomba-lomba menyapa layar gawai kita, membawa dinamika yang kerap melelahkan pikiran dan jiwa. Namun, di tengah riuh rendahnya zaman, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi kompas yang tak pernah keliru. Kelahiran beliau bukan sekedar peristiwa sejarah ratusan tahun lalu, melainkan hadirnya rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam. Beliau mengajarkan kita bagaimana tetap tenang di tengah badai, bagaimana membalas keburukan dengan senyuman, dan bagaimana menjaga hati agar tak mudah tergerus oleh dengki dan amarah.
2: Meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak selalu harus dimulai dari perkara-perkara besar. Bagi kita, Wong Kito di Bumi Sriwijaya, meneladani beliau dimulai dari hal-hal sederhana di sekeliling kita. Saling menjaga dengan hal sederhana, menyapa tetangga dengan ramah, dan menjaga keharmonisan di lingkungan tempat tinggal. Tengoklah para pedagang di pasar-pasar tradisional kita. Sifat sidik atau jujur, dan amanah atau terpercaya yang dicontohkan Rasulullah, seorang pedagang ulung pada zamannya, menjadi kompas moral. Kejujuran timbangan dan kelayakan barang dagangan adalah benteng utama agar rezeki yang dibawa pulang ke rumah tetap memiliki keberkahan.
3: Korelasi ini meluas hingga ke ruang-ruang kerja modern. Bagi para pekerja kreatif, komunikator, dan anak muda Palembang yang setiap hari bergelut di dunia digital, keteladanan Nabi hadir sebagai pedoman etika. Di tengah derasnya arus hoax, provokasi, dan ujaran kebencian di media sosial, sifat tablik menyampaikan kebenaran dengan santun. Mengajar kita untuk memilah kata, memverifikasi berita, dan menyebarkan konten yang menyejukkan batin. Sebagaimana Sungai Musi yang terus mengalir memberi kehidupan bagi kota Palembang, hendaknya kehadiran kita pun senantiasa memberikan manfaat dan ketenangan bagi sesama.
1: Pada akhirnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Palembang adalah cermin. Cermin untuk melihat sejauh mana kita telah berjalan membawa sifat sabar, jujur dan penuh empati dalam keseharian. Di tengah laju modernisasi dan tantangan zaman yang kian kompleks, keteladanan Rasulullah tetap menjadi kompas moral yang tak pernah usang. Menuntun warga Palembang untuk tidak hanya menjadi masyarakat yang maju secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga anggun dalam akhlak dan teguh dalam menjaga kedamaian. Perubahan besar ini tidaklah dimulai dari kebijakan yang rumit, melainkan dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten oleh setiap individunya. Nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan, kejujuran, dan empati sosial bukan sekedar materi untuk disampaikan dalam ceramah, melainkan standar perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perubahan zaman yang cepat, keteladanan Rasulullah tetap menjadi pijakan moral yang kokoh bagi kita semua. Mengubah rasa cinta kepada beliau menjadi aksi nyata. Jujur dalam tindakan, santun dalam bertutur, peduli pada sesama, dan bijak dalam merawat lingkungan. Sudah selayaknya, Maulid Nabi menjadi momentum sebagai sarana menyalakan kembali cahaya kebaikan dalam diri. Kebersamaan dan kerukunan yang telah menjadi akar tradisi masyarakat Sumatera Selatan adalah warisan berharga yang selaras dengan risalah persaudaraan yang dibawa sang Nabi. Semoga tiap bait selawat yang kita kirimkan menjadi penyejuk hati, pemersatu bangsa, serta pelebur segala perbedaan. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Mari terus menebar benih kasih sayang,

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2020.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Cak.

pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026. Dan mendengar setelah ini masih akan ada rekan kami Alvina Damayanti dan Dela Wawi yang akan melanjutkan kebersamaan dalam Palembang siang ini. Akhirnya saya Gadwianti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Palembang siang ini bersama saya Alvira Damayanti,
2: saya Della Wawi, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Rangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda.
2: Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabut asap ini masih menjadi perhatian di Kota Palembang. Lalu pemerintah Kota Palembang kemarin juga membagikan 16.500 masker gratis kepada masyarakat, tentunya sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Nah, pendengar, sejauh mana kabut asap ini mengganggu aktivitas Anda hari ini? Apakah jarak pandang terganggu atau ada keluhan seperti batuk dan sesak saat beraktivitas di luar rumah? Silakan bagikan bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Ceritakan juga kondisi di sekitar pendengar. Dan yang tak kalah penting, jangan lupa juga gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kurangi aktivitas di luar jika kondisi asap semakin pekat dan tetap jaga kesehatan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Yang masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terkait soal kabut asap yang menyelimuti kota Palembang ini, kondisi asap akibat karhutlah kembali menjadi perhatian pendengar. Bahkan Gubernur Sumatera Selatan telah memberikan penjelasan juga terkait situasi dan penanganan karhutlah di wilayah Sumatera Selatan. Kondisi seperti ini tentu dirasakan juga berbeda-beda oleh masyarakat. Ada yang mungkin masih bisa beraktivitas seperti biasa, tapi ada juga yang mulai terganggu karena asap dan kualitas udara. Menurut pendengar Pro 1, ini apa yang paling terasa dari kondisi kabut asap hari ini? Apakah aktivitas di luar rumah jadi terganggu? Atau justru ada perubahan kondisi asap dibandingkan hari-hari sebelumnya? Tetap waspada pendengar, gunakan masker saat berada di luar ruangan, terutama ketika asap ini cukup pekat, dan tetap jaga juga kondisi kesehatan.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Pius, kujangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
1: Terus kita mau panah yang mana?
0: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
1: Ya sudah, tolong cari yang lain. Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
0: Aduh, itu kanguru mantai lemas. Jangan kupana.
1: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
0: Kupana babi saja.
2: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Saya rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micruz untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan dua poin dari dua pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan asis kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti.
2: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan, baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Bang, jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: bersama.
1: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
3: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
3: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk U15 Girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 Putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Republik Indonesia Palembang mempersembahkan Langan Suara dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW 1448

0: Di antara detak waktu yang terus berputar dan hiruk-pikuk kota Palembang yang tak pernah lelap, ada satu titik di mana jiwa kita diajak untuk sejenak berhenti dan merenung. Sebuah momentum yang memanggil kembali ingatan kita pada sumber ketenangan sejati. Bagi kita masyarakat Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan, ini bukan sekedar lembaran tanggal di kalender Hijriah, peringatan hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah momen jeda, sebuah ajakan untuk menengok kembali ke dalam diri. Dalam rangka apa kita merayakannya? Jawabannya sederhana, namun mendalam, sebagai bentuk rasa syukur atas diutusnya manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Sosok yang membawa risalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam.
1: Dunia hari ini berjalan begitu cepat. Arus informasi berlomba-lomba menyapa layar gawai kita, membawa dinamika yang kerap melelahkan pikiran dan jiwa. Namun, di tengah riuh rendahnya zaman, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menjadi kompas yang tak pernah keliru. Kelahiran beliau bukan sekedar peristiwa sejarah ratusan tahun lalu, melainkan hadirnya rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam. Beliau mengajarkan kita bagaimana tetap tenang di tengah badai, bagaimana membalas keburukan dengan senyuman, dan bagaimana menjaga hati agar tak mudah tergerus oleh dengki dan amarah.
0: Meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu harus dimulai dari perkara-perkara besar. Bagi kita, Wong Kito di Bumi Sriwijaya, meneladani beliau dimulai dari hal-hal sederhana di sekeliling kita. Saling menjaga dengan hal sederhana, menyapa tetangga dengan ramah, dan menjaga keharmonisan di lingkungan tempat tinggal. Tengoklah para pedagang di pasar-pasar tradisional kita. Sifat sidik atau jujur dan amanah atau terpercaya yang dicontohkan Rasulullah, seorang pedagang ulung pada zamannya, menjadi kompas moral. Kejujuran timbangan dan kelayakan barang dagangan adalah benteng utama agar rezeki yang dibawa pulang ke rumah tetap memiliki keberkahan.
1: Korelasi ini meluas hingga ke ruang-ruang kerja modern. Bagi para pekerja kreatif, komunikator, dan anak muda Palembang yang setiap hari bergelut di dunia digital, keteladanan Nabi hadir sebagai pedoman etika. Di tengah derasnya arus hoax, provokasi, dan ujaran kebencian di media sosial, sifat tabligh menyampaikan kebenaran dengan santun, mengajar kita untuk memilah kata, memverifikasi berita, dan menyebarkan konten yang menyejukkan batin. Sebagaimana Sungai Musi yang terus mengalir memberi kehidupan bagi kota Palembang, hendaknya kehadiran kita pun senantiasa memberikan manfaat dan ketenangan bagi sesama.
2: Pada akhirnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Palembang adalah cermin. Cermin untuk melihat sejauh mana kita telah berjalan membawa sifat sabar, jujur dan penuh empati dalam keseharian. Di tengah laju modernisasi dan tantangan zaman yang kian kompleks, keteladanan Rasulullah tetap menjadi kompas moral yang tak pernah usang, menuntun warga Palembang untuk tidak hanya menjadi masyarakat yang maju secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga anggun dalam akhlak dan teguh dalam menjaga kedamaian. besar ini tidaklah dimulai dari kebijakan yang rumit, melainkan dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten oleh setiap individunya. Nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan, kejujuran, dan empati sosial bukan sekedar materi untuk disampaikan dalam ceramah, melainkan standar perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perubahan zaman yang cepat, keteladanan Rasulullah tetap menjadi pijakan moral yang kokoh bagi kita semua. Mengubah rasa cinta kepada beliau menjadi aksi nyata. Jujur dalam tindakan, santun dalam bertutur, peduli pada sesama, dan bijak dalam merawat lingkungan. Sudah selayaknya, Maulid Nabi menjadi momentum sebagai sarana menyalakan kembali cahaya kebaikan dalam diri. Kebersamaan dan kerukunan yang telah menjadi akar tradisi masyarakat Sumatera Selatan adalah warisan berharga yang selaras dengan risalah persaudaraan yang dibawa sang Nabi. Semoga tiap bait selawat yang kita kirimkan menjadi penyejuk hati, pemersatu bangsa, serta pelebur segala perbedaan. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Mari terus menebar benih kasih sayang,

RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah kita ikuti bersama pendengar Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan baru saja juga kita dengarkan lengan suara untuk memperingati Maulid Nabi 1448 Hijriah. Suasana peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga menjadi momentum untuk kita kembali lagi mengingat dan menerapkan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang dilakukan oleh jajaran Polres Lahat, pendengar, dalam peringatan Maulid Nabi ini, Kapolres Lahat mengajak seluruh personel untuk tidak hanya memperingati kelahiran Rasulullah, tetapi juga benar-benar meneladani akhlak dan sifat mulia beliau dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi bagi mereka yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, akhlak yang baik tentu menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan. Ketiga tugas dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran dan ketulusan tentu akan juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dan bagi kita semua, peringatan Maulid Nabi ini bisa menjadi kesempatan untuk kembali bercermin, bukan sekedar mengetahui kisah dan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bagaimana juga kita nilai-nilai tersebut bisa kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, tempat kerja, hingga lingkungan sekitar. Karena pada akhirnya pendengar, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya tentang memperingati hari kelahiran beliau, tetapi tentang bagaimana akhlak beliau menjadi contoh dalam sikap dan perbuatan kita setiap harinya.

Tahukah Anda, tidak semua negara merayakan Tahun Baru pada tanggal 1 Januari. Beberapa negara memiliki kalender dan tradisi berbeda, seperti Tahun Baru Imlek yang mengikuti kalender lunar, serta Nowruz di Iran yang dirayakan sekitar bulan Maret. Perayaan Tahun Baru sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Babilonia kuno diketahui telah merayakannya sekitar 4.000 tahun yang lalu sebagai simbol harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tradisi resolusi Tahun Baru pun ternyata bukan hal modern. Pada masa Romawi kuno, masyarakat membuat janji kepada Dewa Janus untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Menariknya, setiap negara memiliki tradisi unik. Di Jepang, lonceng kuil dibunyikan 108 kali untuk menghapus sifat buruk manusia. Sementara di Spanyol, masyarakat memakan 12 buah anggur sebagai simbol harapan di setiap bulan dalam setahun.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kental.

0: pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jam Pro 1. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Della Wawi, inilah info selengkapnya. Kualitas udara di Kota Palembang masuk kategori sangat tidak sehat akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kota Palembang mengadakan apel pagi di seluruh perangkat daerah pada hari Senin 24 Agustus 2026. Upacara bendera di sekolah jenjang SD hingga SMP juga ditiadakan. Sementara warga dihimbau menggunakan masker medis saat beraktivitas di luar rumah. Dinas Pendidikan Palembang juga meminta sekolah menerapkan PHBS menggunakan masker, memperbanyak konsumsi air putih, serta mengurangi kegiatan di luar ruangan. Peserta didik yang mengalami gangguan pernapasan diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, sementara ruang kelas harus dibersihkan secara berkala. Pemerintah Kota Palembang akan mengevaluasi kondisi udara dan membahas kemungkinan pengurangan jam belajar atau meliburkan sekolah sementara waktu. Dampak karhutla mulai dirasakan masyarakat Kota Palembang. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU Palembang mencapai 195 pada Minggu 23 Agustus 2026 dan masuk kategori tidak sehat. Dinas Kesehatan mencatat 9.313 kasus ISPA sepanjang Agustus hingga 21 Agustus 2026. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker saat berpergian, dan memperbanyak minum air putih. Kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, balita, dan penderita penyakit tertentu diminta lebih berhati-hati. Warga yang mengalami gangguan pernapasan dianjurkan segera mendatangi puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pas Jam Pro 1.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Anda baru saja mendengarkan tambah dari Chris Dayanti dengan Cahaya. Dan kami informasikan saat ini lintas waktu 7 menit beranjak dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saja kita mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami keluarga besar Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat menaikkan salat zuhur untuk hari ini dan semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah SWT dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin.

Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga."

0: Wunder der Welt.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang tepat pukul 12:27 waktu Indonesia Barat. Pendengar, hari libur nih hari ini. Gimana nih kegiatan di hari libur, tanggal merah? Apakah bersama keluarga menikmati waktu bersama di dalam rumah? Karena di luar ini aktivitasnya mungkin dikurangi terlebih dahulu, asap. Kabut asap di Palembang sekarang cukup mengkhawatirkan. Atau di jam sekarang nih ada pendengar yang udah rencana mau makan siang apa, boleh dong update bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: Pak, menurut Mama, mungkin kita bisa cari cara yang lain.
1: Udah, kamu ikut aja. Dari dulu juga begitu.
0: Iya. Setiap kali mau bicara, selalu disuruh diam. Lama-lama, aku jadi ragu sama pikiran aku sendiri.
2: Bukannya kamu gak punya suara, kamu cuma belum pernah didengarkan. Ketika perempuan didengar, rumah jadi lebih adil, lingkungan jadi lebih peduli, dan relasi jadi lebih manusiawi. Perempuan bukan cuma pendengar. Dengarkan perempuan, karena dari sana kehidupan menemukan suaranya.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti napas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang tepat pukul 12.52 menit waktu Indonesia Barat, masih di Palembang siang ini bersama saya Alvina Damayanti dan juga Della Wawi yang tentunya masih akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah ini pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita hadirkan juga Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Alat-alat apa aja yang tiap tahun kita ada program? Nah, bagaimana program dari pemerintahan kita adalah bagaimana penanganan stroke, penanganan jantung, penanganan kanker, dan penanganan gagal ginjal bisa diatasi dengan baik. Tadi saya lihat
3: di 4 titik kebakaran. Titik pertama pada beberapa bulan yang lalu sudah kami padamkan di Desa Tanjung Raya, itu pada malam hari. Kami padamkan selama lebih kurang 2 jam. Kemudian di Kisau itu sampai 3 kali pemadaman.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Dalam Negeri meninjau pelayanan kesehatan rumah sakit di Palembang. Memasuki puncak musim kemarau, luasan lahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Oku Selatan meningkat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Pendengar, Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Dalam Negeri meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Bari Palembang, memastikan kesiapan layanan rujukan dan penanganan tuberkulosis.
1: Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Oktavianus bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wijayagus meninjau langsung kesiapan layanan RSUD Palembang Bari pada Senin 24 Agustus 2026. Didampingi Wali Kota Palembang Ratu Dewa, keduanya mengecek sejumlah layanan utama, terutama layanan rujuk, radiologi atau imaging, serta penanganan tuberkulosis atau TB. Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Oktavianus mengungkapkan, peninjauan juga mencakup ruang perawatan umum dan fasilitas penunjang untuk melihat kondisi peralatan, alur pelayanan, serta kesiapan tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat sebagai upaya memastikan fasilitas kesehatan rujukan di daerah siap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut Wamenkes RI, fokus utama kunjungan sebagai penguat layanan rujukan dan penanganan TB. Pemerintah pusat ingin memastikan rumah sakit daerah memiliki kapasitas memadai, mulai dari ketersediaan alat diagnostik hingga penerapan sistem rujukan berjenjang.
2: Jadi kita datang meninjau kalau ada alat-alat apa aja yang tiap tahun kita ada program. Nah, bagaimana program dari pemerintahan kita adalah bagaimana penanganan stroke, penanganan jantung, penanganan kanker, dan penanganan gagal ginjal bisa diatasi dengan baik. Tadi saya lihat alat untuk jantungnya sudah lengkap dan sudah di ACC BPJS, bisa menolong kalau ada pasien serangan jantung, sudah bisa ditolong di Rumah Sakit Bari tadi. Itu ya. Tadi kita ngontrol alatnya sudah ada semua dan sudah di segala sesuatunya sudah beres, sudah bisa beroperasional.
1: Ditambahkan Benjamin, RSUD Palembang Bari merupakan salah satu rumah sakit rujukan utama di Sumatera Selatan. Dengan dukungan alat kesehatan baru dan penguatan sumber daya manusia, Wamenkes RI berharap pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat berlangsung lebih cepat dan merata. Peninjauan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam membenahi pelayanan kesehatan khususnya menghadapi penyakit menular dan kebutuhan layanan spesialistik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Oktavianus juga meninjau fasilitas dan layanan kesehatan untuk pasien tuberkulosis di RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan rujukan TB bagi pasien dari berbagai daerah. Direktur Utama RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang, Siti Halima, mengatakan rumah sakit telah memiliki peralatan medis dan fasilitas laboratorium untuk mendukung pemeriksaan serta penanganan pasien TBC. Fasilitas tersebut pendengar disiapkan untuk melayani pasien rujukan dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lainnya.
3: Jadi pasien TB itu ada dua, yang satu sensitif obat, yang kedua resisten obat. Nah, resisten obat itu biasanya rumah sakit besar yang bisa, karena obatnya kan khusus. Nah, jadi kami yang tadi dikunjungi terakhir itu ruang TB untuk pasien MDR.
0: RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang saat ini memiliki kapasitas sekitar 485 tempat tidur untuk pasien BPJS. Pemerintah berharap kesiapan fasilitas dan layanan rujukan dapat mendukung penanganan tuberkulosis secara lebih cepat dan optimal. Sementara itu pendengar, Polda Sumatera Selatan telah menahan 17 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan. Penindakan tegas dilakukan sebagai upaya mencegah karhutlah kembali meluas.
4: Polda Sumatera Selatan memastikan penindakan tegas kepada tersangka kebakaran hutan dan lahan karhutlah telah dilakukan. Hingga saat ini telah ada 17 tersangka dilakukan penahanan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, berdasarkan kegiatan yang sudah dipantau, Polda Sumsel telah menangani kasus banyak 15 laporan polisi LP yang selama kejadian di wilayahnya dengan menahan 17 tersangka. Sandi menekankan penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi bukti komitmen aparat dalam menekan angka karhutla. Dia pun telah memaparkan strategi holistik yang sudah dan sedang dijalankan oleh Polda Sumatera Selatan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Porkopinda saat rapat penanggulangan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus 2025. Menurut Sandi, penanganan karhutla tahun ini tidaknya bertumpu pada pemadaman, tetapi mencakup pencegahan dini, kolaborasi edukasi, hingga penegakan hukum yang tegas. Dia menjelaskan antisipasi telah dilakukan jauh hari.
5: Berdasarkan kegiatan yang sudah kami pantau dan kami laksanakan, saat ini kami menangani kasus sebanyak 15 LP, Bapak, selama karhutlanya terjadi, dan sudah kami tahan 17 tersangka. Jadi kami pada waktu awal tahun, pada waktu melaksanakan apel kesiapsiagaan, ditindaklanjuti dengan adanya sosialisasi dan edukasi ke desa-desa dengan para kades, dengan mengoptimalkan Babin Kamtipmas dan Babinsa serta kades untuk memberikan pencerahan tentang larangan untuk membakar lahan.
4: Untuk upaya pencegahan edukasi, kata Sandi, Polda Sumatera Selatan mengedepankan sinergi di tingkat akar rumput. Hal itu dilakukan dengan mengandeng Babinsa, Babinkamtibmas, dan para kepala desa. Sebagai ujung tombak, aparat secara masif memberikan pencegahan kepada masyarakat tentang larangan membuka lahan pertanian dengan cara dibakar. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mencatat terjadi peningkatan luasan kebakaran hutan dan lahan sepanjang Juli hingga Agustus 2026.
6: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mulai meningkat selama puncak musim kemarau. Hingga Agustus 2026, luas lahan terdampak karhutla mencapai sekitar 10 hektar dan berpotensi terus bertambah. Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Oku Selatan Zainal Abidin mengatakan, 4 kejadian karhutla dalam 2 pekan terakhir yang terbesar di 3 kecamatan. Lokasi kebakaran antara lain Kelurahan Kisau, Kecamatan Muara 2, Desa Vila Buai Pematang Ribu, Kecamatan Ranau Tengah, serta Desa Tanjung Raya, Kecamatan Buai Sandang Aji. Petugas membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk memadamkan kebakaran di Desa Tanjung Raya yang terjadi pada malam hari dan diduga dipicu puntung rokok. Sementara di Kisau, petugas tercatat melakukan pemadaman hingga 3 kali karena kebakaran kembali muncul.
7: Di 4 titik kebakaran. Titik pertama pada beberapa bulan yang lalu sudah kami padamkan di Desa Tanjung Raya, itu pada malam hari kami padamkan selama lebih kurang 2 jam. Kemudian di Kisau itu sampai 3 kali pemadaman.
6: Pemerintah Kabupaten Oku Selatan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok sembarangan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta posko kesehatan disiagakan 24 jam untuk menangani warga terdampak ISPA akibat karhutla.
8: Dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai dirasakan masyarakat Kota Palembang. Berdasarkan pemantauan terbaru, kualitas udara Palembang masuk kategori sangat tidak sehat dengan nilai ISPU mencapai 200. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, posko dinas kesehatan harus dioptimalkan untuk menghadapi dampak karhutla dengan tetap siaga dalam waktu 24 jam.
9: Posko dinas kesehatan, saya minta juga optimal, sehingga ketika masyarakat terdampak kena ISPA langsung bergerak, saya minta standby 24 jam.
8: Optimalisasi posko kesehatan diperlukan untuk mempercepat penanganan masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat memburuknya kualitas udara. Pemerintah Kota Palembang juga terus memantau kondisi ISPU dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat juga diminta menggunakan masker menyusul kabut asap yang semakin mengganggu dan membahayakan kesehatan.
10: Tingginya daya kabut asap hingga mengancam kesehatan yang sangat membahayakan hingga saat ini terus mengkhawatirkan semua masyarakat khususnya di Sumatera Selatan. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang, Dr. Zulhair Ali kepada RRI menuturkan, jika saat ini ancaman penyakit saluran pernafasan akibat kabut asap harus menjadi perhatian serius semua pihak. Dirinya mengharapkan agar masyarakat bisa waspada dengan tetap menggunakan masker yang saat ini mudah didapat.
11: Satunya senjata yang paling mudah bagi kita itu ya masker. Jadi kalau kita pakai masker ya seperti kita dulu, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit. Obatnya ya masker. Masker kan relatif banyak dan murah sekarang.
10: Sementara itu berkaitan dengan kebakaran hutan, dirinya sangat mengharapkan agar pemerintah segera mengambil langkah cepat penanggulangan agar tidak menjadi ancaman jangka panjang. Dari Palembang, Abah Surya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
12: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Program Sinar Bohlam menghadirkan Smart Greenhouse Melon pertama di Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengapresiasi dukungan PLN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
13: Program Sinar Bohlam menghadirkan Smart Greenhouse Melon pertama di Sumatera Selatan. Fasilitas budidaya tersebut berada di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Program Sinar Bohlam merupakan sinergi kolaborasi berbasis agrohortikultura unggul dan mandiri Desa Tanjung Agung. Serah terima program berlangsung di Pusat Budidaya Smart Greenhouse Melon pada Senin 24 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim yang mewakili Bupati Banyuasin mengapresiasi dukungan PT PLN Persero UIP Sumbaksel melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Menurut Erwin, program tersebut menjadi bentuk kolaborasi untuk mendorong pertanian berbasis teknologi sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat. Smart Greenhouse tersebut memadukan elektrifikasi, sistem pengairan, dan teknologi budidaya melon. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus membantu masyarakat mengembangkan usaha hortikultura secara lebih efisien. Erwin berharap pengembangan kawasan tidak berhenti pada komoditas melon. Potensi tanaman hortikultura lainnya juga dinilai dapat dikembangkan sehingga manfaat ekonominya semakin luas.
14: Pertama, ini merupakan program CSR dari PLN, ya, Unit Induk Pembangunan Sumbaksel. Jadi kita berterima kasih atas kolaborasi dan kerjasama dengan PLN terkait dengan pembuatan program Sinar Bohlam ini. Jadi Sinar Bohlam ini adalah salah satu program budidaya, ya, budidaya tanaman pangan hortikultura dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Untuk besar melon ini semuanya diatur menggunakan internet opting. Jadi ada pengelolaan dalam hal pemberian air, ya, itu secara otomatis.
13: Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga mendorong agar kawasan tersebut nantinya menjadi sentra edukasi dan wisata pertanian. Dengan demikian, keberadaan Smart Greenhouse tidak hanya mendukung produksi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Desa Tanjung Agung. Program ini menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah daerah, PLN, dan masyarakat dalam pengembangan potensi pertanian lokal. Pengguna teknologi diharapkan juga mampu memperkuat produktivitas serta meningkatkan nilai tambah hasil hortikultura. Kedepan, keberlanjutan pengelolaan menjadi kunci agar fasilitas tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap program Sinar Bohlam dapat menjadi contoh pengembangan pertanian modern yang tumbuh dari potensi desa. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, tim Reskrim Suspolda Sumatera Selatan menggerebek gudang penimbunan solar subsidi di Talang Kelapa Alang-Alang Lebar. Polisi menemukan 5.000 lebih liter solar yang diduga akan dijual kembali.
15: Tim Reskrim Sus Polda Sumatera Selatan menggerebek sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM subsidi jenis solar di Jalan Kolonel Sulaiman Talang Kelapa Alang-Alang Lebar, Palembang. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan sekitar 5.350 liter solar yang diduga akan ditimbun dan dijual kembali. Dalam operasi itu, polisi menangkap dua tersangka berinisial HK dan HR. Petugas juga menyita tiga minibus serta satu truk yang telah dimodifikasi dan diduga digunakan untuk mengangkut solar hasil pembelian berulang di sejumlah SPBU. Kasubdit 4 Tipiter Ditkrimsus Polda Sumatera Selatan AKBP Andrean Setiawan menjelaskan modus yang digunakan para pelaku diduga dengan memanfaatkan barcode pembelian BBM secara berulang atau berganti-ganti. Pelaku juga menyiapkan sejumlah plat nomor kendaraan untuk mengelabui petugas dan mempermudah pembelian solar subsidi berkali-kali.
16: Artinya adalah dia menggunakan barcode yang berulang-ulang atau berganti-ganti yang sudah dia dapatkan, dikumpulkan. Kemudian dengan barcode itu, dia juga menyiapkan beberapa penggantian seperti plat nomor. Jadi sudah menyiapkan plat nomor kendaraan, karena mungkin di situ di truk dan di kendaraan selain truk seperti Isuzu Panther yang kita dapati, memang di dalamnya sudah dimodifikasi. Sehingga dia setelah nanti mengisi, dalam rangkaian berapa jam kemudian, dia akan mengulang lagi. Setelah nanti mencapai dengan kapasitasnya setelah dimodifikasi, maka terhadap bahan bakar itu dibawa ke tempat lokasi penimbunan sementara, yang nantinya barang itu ataupun minyak tersebut akan dijual kembali.
15: Ditambahkan AKBP Andrean Setiawan, solar yang telah dibeli kemudian dibawa ke gudang untuk ditimbun sementara. Kendaraan yang digunakan juga diduga telah dimodifikasi agar mampu menampung BBM dalam jumlah yang besar sebelum solar tersebut kembali dijual kepada pihak lain. Polisi menduga praktek penimbunan ini dilakukan secara terorganisir. Penyidik masih memburu seorang terduga berinisial S sekaligus mendalami pihak yang menjadi pembeli atau tujuan akhir solar serta sejumlah SPBU yang diduga berkaitan dengan pembelian berulang. Lamsihar Siltonga melaporkan.
17: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
18: nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
19: dan JFC tidak akan terpengaruh terkait
20: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
21: Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, Pemprov Perbasi Sumatera Selatan terus memperkuat pembinaan atlet basket melalui turnamen reguler dan pembinaan berjenjang. Program tersebut penegar diprioritaskan untuk mencetak generasi pebasket profesional, khususnya di Kota Palembang.
22: Pengurus Provinsi Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia, Pemprov Perbasi terus memperkuat komitmennya dalam mencetak generasi pebasket profesional melalui rentetan turnamen reguler dan juga pembinaan berjenjang, terutama di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sekjen PP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, PP Perbasi berkomitmen untuk meratakan pembinaan olahraga basket di seluruh pelosok tanah air. Langkah ini diambil guna memastikan lahirnya talenta pebasket unggulan yang berasal dari daerah. Menurutnya, pembinaan di tingkat daerah merupakan salah satu program prioritas organisasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perbasi aktif menerjunkan tenaga pelatih dan juga wasit profesional ke daerah-daerah, serta mendorong terselenggaranya kompetisi secara rutin.
23: Maunya kita ada kompetisi bergulir secara
22: sebagai wujud nyata dari program tersebut, Kota Palembang, Sumatera Selatan disiapkan menjadi tuan rumah sejumlah agenda basket tingkat nasional. Di antaranya adalah gelaran sirkuit nasional 3-on-3 serta Liga Basket Sepulau Sumatera. Lewat konsistensi kompetisi dan juga penguatan tenaga kepelatihan di daerah, Perbasi optimis iklim bola basket nasional akan semakin kompetitif dan juga melahirkan pebasket berprestasi dari berbagai wilayah di Indonesia. Dari Jalan Radio, Hari Rizky Harari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi pendengar menutup warta berita siang hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Dalam Negeri meninjau pelayanan kesehatan rumah sakit di Palembang. Memasuki puncak musim kemarau, luasan lahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Oku Selatan meningkat. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfreda Damayanti undur diri dan sampai jumpa.
12: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Rayuan perempuan gila dari Nadine Amiza. Ini sudah membuat kita 38 menit berarti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, nanti ikutan telepon di line telepon kami di 0711 369977, atau juga melalui line WhatsApp di 0821-7927-900. Siang hari ini Dila sama Vina bakal ngobrolin, kasih tahu kita-kita nih lagu yang mewakili perasaan kamu untuk siang hari ini. Ya, berhubung tanggal merah, terus juga bisa memanfaatkan waktu di rumah biar gak keluar-keluar rumah ya. Secara kan udara juga gak baik di luar ya. Pas banget kan, mumpung libur ya. Jadi ikutan telepon di Indonesia banget sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti bareng Dila Wawi dan Alvina Damayanti.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang.

0: Masih dari Jalan Radio nomor 2 kilometer Papalembang, pendengar tembak dari Gloria Jessica. Luka yang kecil ya, tapi kalau misalnya lukanya walaupun kecil sering dibikin ya, lama-lama juga jadi besar ya. Tempat spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI. Dan sebentar lagi tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita bakal dengerin pas jam Pro 1. Dan setelah itu kita akan terima telepon di ruang dengar Anda di Palembang siang ini. Di Indonesia banget ya, kita bakal ngobrolin, kasih tahu Dela sama Pina lagu yang mewakili gambaran hati Anda siang hari ini di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kelas Jam Perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Kelas Jam Pro 1 bersama saya Delawawi, inilah info selengkapnya. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan dukungan peralatan untuk memperkuat penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Dukungan tersebut disampaikan saat memimpin rapat penanganan karhutla bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang. Sumsel akan mendapatkan tambahan armada waterbombing, 100 sepeda motor dengan tangki air, 500 sumur bor beserta pompa serta 20 unit ekskavator. Peralatan tersebut akan digunakan untuk menjangkau lokasi yang sulit, memperkuat sumber air dan merehabilitasi kanal di kawasan rawan karhutla. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan dukungan tersebut diharapkan memperkuat penanganan karhutla sekaligus mengurangi dampak asap di Kota Palembang. Pemerintah juga mendorong masyarakat menggunakan mekanisasi dalam membuka lahan agar tidak lagi mengandalkan pembakaran. Kemarau panjang membuat petani sawah pada hujan di Muara Enim khawatir gagal panen. Kekurangan air menyebabkan banyak gabah padi hampa dan hasil panen turun hingga 60%. Petani desa Karang Raja berharap dua sumur bor jiat dan pompa air segera dipungsikan. Bantuan tersebut dinilai penting untuk mengairi sawah dan mengurangi resiko gagal panen. Dinas Pertanian Muara Enim membenarkan adanya dua sumur bor bantuan dari pemerintah. Tim akan mengecek sistem pengoperasian dan keberadaan pompa agar segera dimanfaatkan oleh petani. Sekian Pas Jam Persatu produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
0: Pas Jam Perusahaan. Indonesia Banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI kanal informasi dan inspirasi di Palembang siang ini bareng Della Wawi
1: dan Alvira Dabayanti. Yang tentunya di Indonesia banget siang hari ini untuk edisi hari Selasa spesial tanggal merah. Kita hari ini mau bahas apa nih Della?
0: Kasih tahu Vina dan Della satu lagu yang menggambarkan isi hati ya.
1: Isi hati sekarang ya.
0: Sekarang ini lagi kayak lagi jatuh cinta atau patah hati atau ya pernah gak sih kayak yang bilang lagu ini aku banget gitu.
1: Okay deh, boleh pendengar bergabung bersama kami di line telepon 3699777 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.
0: Halo Pro 1, selamat siang.
2: Pro 1, selamat siang.
0: Siang, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Bang Irin.
0: Bang Irin di
2: Banyuasin.
0: Apa kabarnya Bang Irin?
2: Ya Mbak Della baik, Mbak Fina baik.
0: Alhamdulillah. Sombong banget, biasanya Bang Pauzan yang suka telepon Bang Irin enggak.
2: Iya.
0: Sehat tapi ya Bang Irin ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari suaranya sih yang masih semangat banget siang hari gini kayaknya sehat ya.
0: Iya.
2: Iya, sehat dong.
0: Oh, semangat banget.
1: Oh, kalau gitu apa nih? Karena semangat dan suasana hatinya kayaknya lagi bagus Della ya. Lagu apa sih yang mendeskripsikan hati Bang Irin sekarang?
0: Yang menggambarkan. Kalau deskripsi nanti bingung.
2: Lagu kita dari mana ya?
1: Dari mana tuh?
0: Dari tadi.
2: Dari tadi.
0: Dari mana?
2: Dari padi, Pak.
0: Padi yang mana?
2: Padinya menanti sebuah jawaban.
0: Oke, kita putar lagu itu ya. Nah,
2: itu kan semangat hati itu.
0: Oke. Oh, gitu. Kasih tau dong kenapa lagunya dengan lagu itu.
2: Gak ada apa-apa, Pak.
0: Gak ada.
2: Lagi ceria aja.
0: Oh, lagi ceria. Lagi ceria. Oke, mau dikirim gak lagunya buat siapa nih?
2: Ya, kirim-kirim untuk ada Mbak Sisi, ada Bang Sahrulnya juga.
0: Masalahnya
2: juga.
0: Oh, dide.
2: Emang jadi
0: jeme mana?
1: Lanjut siapa lagi nih?
2: Kak Aspinnya juga.
0: Iya.
2: Kirim lagi untuk Mak Nadia ya.
0: Uh-huh.
2: Ada kirim lagi Bang Ujuk Sakora Buta.
0: Okay.
1: Boleh.
2: Yang itu langganan terus satu itu.
0: Mm-hmm.
2: Terus tuh ada lagi siapa lagi nih?
0: Bos semua semuanya.
2: Nah, itulah jawabannya Mbak.
0: Iya, nggak dari tadi Bang Irin ya.
2: Lupa.
0: Nggak apa-apa. Segitu aja Bang Irin.
2: Spesialnya untuk semua kawan-kawan Mbak ya.
1: Baik.
2: Dapatnya selamat siang. Selamat makan siang kali yang lagi begawi, selamat begawi.
0: Oke.
2: Untuk Mbak Della dengan Pak Bina semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bareng keluarga, bareng teman-temannya juga ya.
0: Oke.
2: Ya, itulah Mbak Della.
0: Siap Bang Irin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan pertama yang bergabung tadi dari Banyuasin nih Della.
0: Akhirnya ada penelpon yang lain ya. Ada Bang Irin di Banyuasin.
1: Satu lagi deh. Apakah ini yang biasa masuk atau yang baru lagi nih? Indonesia banget, selamat siang.
3: Indonesia banget, selamat siang.
1: Dengan siapa di mana? Muara Enim? Dari Pali? Dari mana nih?
3: Dari Pali.
1: Kak Aldo ya?
3: Ya.
1: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat kabarnya Pak Aldo ya?
3: Iya, karena banyak makan kabut.
0: Banyak makan kabut jadi sehat.
1: Kayak lebih sarkas ya ini.
0: Iya sih. Tapi Bang Aldo, kita gak ngomongin tentang kabut asap. Kasih tahu Pina sama Della, lagu yang menggambarkan suasana hati Bang Aldo saat ini apa nih Bang?
3: Suasana hati. Maksudnya gimana ya?
0: Lagu yang menggambarkan suasana hati yang misalnya itu Pin, jelasin Pin.
1: Misal nih, Kaldo lagunya lagu kangen band. Judulnya apa ya? Kangen gitu. Dewa 19 deh, kangen. Mungkin lagi kangen sama seseorang.
3: Ini lagu Semalam di Cianjur.
1: Oh, aduh, ini Ruang Rindu banget kayaknya
0: itu
1: ya.
0: Itu adalah itu lawas banget. Yang maksudnya itu yang
1: enggak apa-apa sih, enggak apa-apa deh.
0: Oh iya, boleh.
3: Kan itu sebagai gambaran aja kan.
0: Iya. Kenapa mau pulang ke Cianjur atau gimana nih?
3: Iya, dulu pernah ada kisah di sana ya.
1: Kisah apa?
0: Semalam di Cianjur.
3: Ya, katakanlah cinta monyet.
0: Oh, cinta monyet. Oke, tapi mau dengernya lagunya siang ini apa nih?
3: Kalau lagu siang ini pilihkan dari Rosa aja, Mbak.
1: Boleh,
3: Rosa,
1: yang mana tuh?
0: Bebas.
3: Terserah.
0: Terserah kali ini.
1: Ke Glenn Fredly ya bergeser. Oh, yeah. Boleh deh lagu Rosanya buat siapa aja nih, Kaldo?
3: Ya, terutama buat Mbak Pina ya.
1: Jadi malu, lanjut.
3: Mbak Della.
0: Cing sendiri. Terus?
3: Terus buat Simon ya, buat Uju, buat Adi Pitung, buat siapa ya, buat Robi, buat Anggi, buat siapa lagi ya, buat Sisi ya, buat Bang Napi, buat Uju, buat Pipit, buat... siapa, buat Yuni di BK 9, buat Andra, buat Ardian, buat Anggi, buat siapa, Pak Zakaria di Kenten ya, buat Eli di Gandus. Kurasa buat semuanya aja, Mbak.
0: Iya, Pak.
3: Ya, buat Mbak berdua, sukses selalu.
0: Oke. Okay.
3: Cantik selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih waktunya.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pali tadi yang menyapa kita dari Banyuasin, dari Pali. Selanjutnya dari mana lagi nih? Apakah masih dari Sumatera Selatan atau dari Palembang?
0: Halo, Indonesia banget.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Mbak Siti Aisyah.
1: Mbak Siti Aisyah, di mana, Mbak? Yeah.
4: Di Palembang.
1: Oh, di Palembang.
0: Siti Aisyah.
4: Di
0: KM 14. Oke, Mbak Siti Aisyah, kasih tahu Pina sama Della lagu yang menggambarkan suasana hati Mbak Aisyah saat ini, lagu apa?
4: Bagaimana ya?
1: Gimana tuh? Lagu favoritnya Mbak Aisyah aja deh.
4: Kalau lagu favorit aku itu Pergi Pura Pagi.
1: Oh, Armada ya?
4: Iya.
1: Kenapa tuh lagu itu jadi lagu favorit?
4: Favorit ada kenangan.
1: Oh gitu. Karena sering pergi pagi pulang pagi gitu ya.
4: Iya. Apa ditunggu? Pulang pagi.
0: Cie.
4: Pagi.
0: Oh. Jadi mau denger lagu itu atau mau request lagu yang lain?
4: Kalau lagu lain apa ya?
1: Apa terserah Mbak Aisyah mau lagu apa?
4: Kalau SPD apa sih?
1: Boleh. Judulnya yang mana?
4: Apa ya judulnya?
1: Cari pacar lagi aja kali ya, kita bosan pacar lama kan?
4: Carikin aja.
1: Boleh.
0: Cari pacar lagi. Dikirim gak lagunya buat siapa nih, Mbak?
4: Oke deh ya. Sama untuk Celi ya, sama Robinya, sama Anggi dengan Andra. Terus itu satu lagi ya, Akbar dengan Celisa. Temanya siapa?
1: Oke.
4: Pacarnya ada satu ya.
1: Siap.
4: Untuk Uju di rambutan, ya dia sehat selalu, semoga panjang umur.
1: Amin.
4: Sama juga Mbak ya, sehat selalu, panjang umur, kurangnya tati aja.
1: Oke, okay, siap. Oh,
0: pacarnya Pak Uju.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berarti yang suka kirim-kirim yang apa ya, kayak Pak Bu Eli sama Bang Robi, terus tadi Anggi sama Andra, Pak Uju ini, berarti ini ya. Hebatnya pendengar kita tuh ada pasang-pasangan di udara.
1: Ada chemistry-nya juga ya. Gitu ya dari udara.
0: Iya, tapi kira-kira pernah kesering ketemu enggak sih atau pacaran lewat udara aja?
1: Oh, ini kayaknya bagus kita bahas di Indonesia Bang selanjutnya.
0: Next
1: aja ya,
0: Della. Tapi kayaknya kita enggak akan ketemu lagi, Depin.
1: Kenapa gitu?
0: Kamu terlalu sibuk.
1: Aduh, udah deh skip ya. Tiga pendengar sudah kita terima teleponnya di segmen pertama kali ini. Kita akan kembali lagi setelah ini, tetap bersama kami di Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Masih di Indonesia banget untuk edisi hari ini 25 Agustus 2026 ya Vin ya.
1: Iya, kita hari ini masih bahas tentang lagu ya.
0: Benar, lagu yang menggambarkan suasana hati. Aku mau nanya ah, kalau Vina
1: kira ketawa sih.
0: Enggak, ngebayangin kalau Vina lagu yang menggambarkan hati Vina nih ini nih. Aku bukan boneka, boneka.
1: Tidak ada terlintas loh di pikiran Vina, tapi Della the best loh merekomendasi. Kalau Della ya, mungkin dia lagu Denada judulnya Koplo ya.
0: Ya Allah,
1: bukan ya?
0: Bukan, saya si Putri.
1: Oh, Permatasari ternyata ya.
0: Yaudah, kita tunggu hiburan aja ya guys. Pin, angkat dulu Pin. Indonesia banget.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang Indonesia banget.
1: Dengan... Halo, Omaito ya.
0: Omaito.
2: Payung cantik deh dapat hadiah.
1: Alhamdulillah lagi panas kayak gini dapat payung ya. Gimana kabarnya nih Omaito?
2: Alhamdulillah ada yang kangen ternyata ya.
1: Siapa tuh?
0: Siapa tuh?
2: Ada aja deh.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Sehat kabarnya Bu Masito ya?
2: Sehat. Mbak Pina alhamdulillah. Sendiri gimana dengan Mbak Della yang cantik?
0: Alhamdulillah sehat, Della Pina juga
2: Mbak
0: sehat.
2: Della gendut ya?
0: Banget. Gelembungan.
2: Numpak nanya sedikit.
1: Boleh, boleh.
2: Sama Mbak Della, sebelum jadi penyanyi mau jadi apa ya?
1: Oh, jodohnya di hide ya?
0: Enggak, tunggu. Jodohnya kamu.
1: Wow.
2: Kalau Mbak Pina?
0: Jadi bida.
2: Jadi ya.
1: Iya, ternyata jadinya penyiar ya sekarang.
2: Iya, penyiar idola jadi.
0: Oh, amin. Bu Masito, kalau Bu Masito kasih tahu kita berdua lagu yang menggambarkan suasana hati Bu Masito saat ini apa?
2: Enggak ada deh kayaknya.
0: Cius.
2: Iya. Yang lagu itu aja dari enggak tahu suasana hati apa enggak, yang penting diputerin deh.
0: Boleh. Lagu apa tuh?
2: Lagu dari Irwansa dan Acha ya, duetnya lagunya.
0: Berdua denganmu tuh ya?
2: Iya.
0: My Heart?
2: Iya.
0: Ya My Heart aja ya. Oke. Mau dikirim gak Bu Masito?
2: Iya, buat yang sudah masuk-masuk tadi ya. Mm-hmm. Apa tadi yang Aisyah ya?
0: Iya. Siti Aisyah.
2: Siti Aisyah.
0: Dulu. Rambutnya panjang.
2: Pasti cantik ya kalau namanya Aisyah.
0: Pasti.
2: Ya, Mbak Cici apa kabar ya? Biasa sudah masuk nih Bang Uju. Mm-hmm. Buat yang sudah masuk tadi Bang Robi ya?
0: Belum, Bang Robi.
1: Bang Aldo tadi.
2: Bang Aldo ya. Memang itu rajanya itu kalau Bang Aldo suka masuk terus di Pro 1, enggak tahu Indonesia banget, enggak tahu Ruang Rindu, rajin deh. Kalau kita sih keriting, enggak bisa masuk Mbak.
0: Oke.
2: Monitor terus ya.
0: Siap.
2: Apa kabar yang lagi ada di mana ya, di Bukit ya, untuk Om Ana di Prabu Muli, yang Bu Ana di Sorong juga, apa kabar buat Pak Anwar udah lama enggak masuk ya.
0: Oke.
2: Ibu Irma Suciati yang ada di Bukit. Dan buat semuanya aja deh Mbak Della.
0: Siap.
2: Nanti gak cukup ya waktunya.
1: Baik banget loh Mbak itu.
2: Usul dong nanti ya. Kalau bisa Indonesia bangetnya jam 1:30 dong mulainya, jadi enak dengernya, waktunya panjang gitu.
0: Insya Allah nanti kita ini ya sampaikan ke yang berwenang ya, yang punya program ya.
2: Yang di atasnya Mbak Della lagi ya.
0: Oke deh.
2: Kalau jam 2 tuh jangan sampai jam 3 terlalu deket waktunya. Jadi enggak banyak yang bisa masuk gitu.
0: Iya, nanti kita sampaikan dengan yang berwenang yang punya program ya, Bu ya. Oke, Bu.
2: Tunggu Mbak Della.
0: Siap.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Oma Ite yang ada di Palembang.
0: Di belakang Ibu Masito, silakan 369977.
1: Indonesia banget, selamat siang.
3: Selamat siang Indonesia banget Mbak.
1: Halo Pak Uju ya.
3: Selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Pak Uju, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat ya.
3: Ini warga-warga khusus di Desa Sako sehat semua Mbak ya.
0: Alhamdulillah warga-warga ya.
3: Dikelilingi oleh kabut hujan atau kabut asap nih kami ini apa ya? Mungkin kabut asap ini sudah.
0: Oke.
3: Pagi ke pagi ya.
0: Oke Pak Uju, kalau Pak Uju kasih tahu kita berdua Pak Uju, lagu yang menggambarkan isi hati Pak Uju saat ini apa nih Pak Uju?
3: Lagu itu Mbak, yang dari Armada itu nah.
1: Yang mana tuh?
0: Yang mana? Pulang Malu.
3: Pulang sama si Rindu.
0: Oh, yang tadi yang Bu ini Siti Aisyah tadi ya.
3: Nah, mau tahu kita kan?
0: Cie, mau kenapa lagunya dengan lagu itu?
3: Apa ya, lebih
0: jarang ketemu atau gimana?
3: Lebih menyentuh.
1: Lebih menyentuh.
0: Itu
1: ya.
0: Pak Uju sama Bu Siti Aisyah tuh memang ada hubungan di udara atau secara langsung juga gimana gitu?
3: Sahabat saja.
0: Oh, sahabat. Bener Pak, sahabat. Nanti Bu Siti Aisyahnya aku nggak diakui.
3: Lagunya?
1: Lagunya ada.
3: Ganti bisa dong Pak?
1: Gak, boleh, boleh. Maaf Pak.
3: Ulang tahun.
1: Dari siapa? Jamrut ya? Atau Jamrut. Yang lain nih?
3: Jamrut.
1: Boleh, boleh.
0: Jamrut, selamat ulang tahun. Mau dikirim gak lagunya buat siapa nih Pak?
3: Yang pasti kita kirim ulang tahun ini untuk kesayangan kami ya. Untuk ini, ada Eli ya.
1: Oh gitu.
3: Tahun ya. Sayang selalu ya untuk Adeli ya.
1: Siap Kak Uju.
3: Juga tak lupa terima kasih teleponan dari belakang untuk Anggi untuk Uju tadi ya.
1: Oke.
3: Juga Mama Sito. Nah Mama Sito nih kami setuju usulannya Mbak. Tadi kan usulan Mama Sito itu kan jam 1:30 kan?
1: Iya.
3: Kalau pribadi kami cocoknya jam 12.
0: Jam 12 kelamaan.
1: Jam 10 kayaknya. Dari jam 10 pagi betul, aja betul. Gimana nih?
3: Okay. Kita bisa berbagi-bagi dengan pendengar yang lain.
1: Oke.
3: Okay. Kita ngusulan, Mbak.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, diterima okay. Payu dan diterima ya enggak apa-apa.
0: Ya nanti masukannya kita sampaikan sama yang berwenang ya.
3: Iya, ini juga tak lupa, Mbak. Yang ulang tahun ini ada Bang Rian Sudirman, Mbak.
1: Iya. Yeah.
3: Dengan Mbak Nadia suka bangun ya.
1: Oke.
3: Pasti yang ulang tahun ini kita doakan sehat-sehat selalu.
1: Amin.
3: Apa-apa hajat-hajat, cita-cita, hitiah-hitiahnya insyaallah di kabulkan.
1: Amin.
3: Termasuk Mbak penyiar juga ya.
1: Oke.
3: Apa-apa yang kedepannya kemarin ada yang bercakap, moga-moga gajinya naik katanya.
1: Amin ya Allah.
3: Dari 57 mungkin insya Allah 85 gajinya nanti ya.
1: Amin.
3: Berat badan maksudnya Mbak.
1: Oh iya, terima kasih baik. Banyak Pak Uju.
0: Iya, terima kasih.
3: Pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk Pak Uju sama Bu Masito terima masukannya ya. Tapi karena kita sebagai pelaksana, nanti kita sampaikan sama yang berwenang ya. Di 369977, satu lagi ya?
1: Ada lagi satu telepon lagi deh, kita angkat di segmen kedua kali ini. Indonesia banget, selamat siang.
0: Halo, selamat siang.
4: Indonesia banget, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cantik-cantik kalau penyiar kita hari ini ya.
0: Iki sopo?
4: Oh, iki orang Murenim nih.
0: Orang Murenim.
1: Siapa tuh?
4: Murenim ini.
0: Jenenge sopo?
4: Andra and the Big Boss.
0: Oh, Andra.
1: Sempurna.
0: Main hati.
4: Dak dong main hati.
1: Oh, dido. Oke.
0: Dak dong itu kayak pernah kenal ya, dak dong.
1: Libur lah.
0: Sehat kabarnya Bang Andra?
4: Alhamdulillah, berkat suara kalian berdua, insya Allah sehat dan panjang umur.
1: Lagu langsung aja deh kayaknya. Lagu apa sih yang mendeskripsikan perasaan hati Kak Andra sekarang?
0: Menggambarkan.
4: Oh, kalau lagunya gitu masih tetap ini raja itulah Mbak.
1: Yang mana?
0: Raja.
4: Patah hati.
1: Aduh.
0: Bukan ini ya, bukan jujurlah padaku bila tak lagi cinta.
4: Bukan
1: ya, patah hati. Emang lagi patah hati sekarang?
4: Tidak. Yang ada patah hati.
1: Ya. Oh gitu. Siapa?
4: Minta titip lagu tadi Mbak.
1: Oh siap. Siap. Boleh.
4: Lagi patah hati, jadi minta lagunya yang patah hati aja dari Raja.
1: Oh.
0: Sudah.
4: Sudah.
0: Dikirim nggak lagunya? Dikirim nggak?
4: Bila. Masa Ida.
1: Boleh. Lanjut.
4: Yuk kirim dulu ya buat Ibu Marsito ya. Ada juga buatnya Pak Darmawan, ada Bang Taufik ya, ada juga buat Aldo bareng kawan-kawan di situ, ada Pak Ashari, ada juga buat Pak ini ya, apa itu siapa ya, Herdian ya, ada ya terus tuh buat Mbak Yuni bareng kawan-kawan ya, ada ketinggalan juga buat Bang Perry ya di Sekayu ya, ada juga buat Ken Arok di Bali ya, terus buat Yueli bareng siapa itu ya, Mang Robi ya, ya, yang lain-lain juga loh pokoknya lah ya, tanpa terkecuali ya.
1: Oke, siap, Kak Andra.
4: Nggak ada lagi Mbak ya?
1: Boleh.
4: Buatnya Uma Asma ya yang jauh di sana ya. Uh-huh. Semoga mendengarkan lagi, sering dengar dia Mbak.
1: Baik.
4: Iya, tapi tidak bisa masuk kan. Terus tuh tidak ketinggalan lagi buat terkhusus Mbak ya.
1: Siap.
4: Buat Ayu kita yang paling cantik belaga ya Mbak ya.
1: Kami
4: buat
1: ya.
4: Ayu Aisyah ya. Barang ujung soalnya ya. Selamat berbahagia dan menempuh hidup baru ya pokoknya kagetnya ya. Jangan lupa ngundang-ngundang kami-kami ya. Iya.
1: Baiklah kalau begitu.
4: Iya,
1: siap, ya. Terima kasih banyak Andra.
4: Buat Anggita ucapannya selamat siang, sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik lah ya.
1: Amin.
4: Ya mungkin itu banyak, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Andra yang ada di Muara Enim pendengar. Kakak. Mungkin kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu ya. Julid banget.
0: Alengkenyo.
1: Kakak. Bapak ya.
0: Abang.
1: Yaudah, denger lagu dulu. Lagu dulu nih, gak masuk ke WhatsApp aja.
0: Enggak.
1: Ya udah deh, bye.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

92,4 FM, Rosato dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dari line telepon kita beranjak ke pesan WhatsApp dulu deh. Ini ada dari Pak Arifin di Tangga Buntung. Katanya, kalau aku lagu kenangan terindah dari Samson yang menggambarkan suasana hati sekarang. Wow, ada lagi nih. Ada sound effect ya. Dari Pak Antoni di Palembang, salam Indonesia banget, tetap semangat dan tetap sehat, amin. Seperti lagu yang sering diputar, kenangan lama saya, judulnya Pupus dari Dewa 19. Ikut dong, salam kenal semuanya dari Pak Antoni di Palembang. Siap Pak Antoni. Lanjut lagi yang terakhir ya. Katanya ini dari pemulutan, dari Feni. Kita kembar ya, Vina Feni. Mbak Della dan Mbak Vina request lagu Geisha sementara sendiri. Kirim salam untuk semua pendengar RRI. Ucapannya selamat siang dan selamat beraktivitas buat Mbak Della dan Mbak Vina. Selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami, baik di line telepon maupun di pesan WhatsApp. Terima kasih juga partisipasinya hari ini. Karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya Alvina dan Mayanti pamit dan juga Della Wawi pamit. Tetap dengarkan kami di Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget. Pro 1.

sore ini. Palembang sore ini. Hingga Agustus 2026, Polda Sumsel dan Polres Jajaran telah menangani 16 laporan polisi dengan luas areal terdampak sekitar 34,8 hektar dan menetapkan 20 orang sebagai tersangka yang seluruhnya berada dalam status penahanan. Langkah penegakan hukum ini pendengar menjadi bagian dari upaya terpadu Polda Sumsel dalam mencegah karhutlah yang berkembang menjadi bencana yang lebih luas. Lagi-lagi pendengar, di wilayah Sumatera Selatan masih terjadi ya karhutla, dan informasi selengkapnya nanti kami akan hadirkan lewat program Kentongan Palembang sore ini, ditemani sama Tata hingga pukul 15 waktu hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
3: Waktunya program Kentongan hadir menemani Anda, program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia. Pendengar, tahukah Anda saat kebakaran hutan dan lahan terjadi di Sumatera Selatan, api yang kelihatan padam di permukaan tanah sebenarnya masih terbakar di bawah kaki kita hingga kedalaman 4 meter. Dan inilah alasan kenapa helikopter waterbombing yang menjatuhkan ribuan liter air sering gagal memadamkan api secara permanen. Lahannya kelihatannya masih basah, tapi sejam kemudian asap tebal keluar lagi dari dalam tanah. Dan kenapa ini semua masih bisa terjadi? Hari ini kita akan membahasnya, kenapa karhutla di Sumsel ini masih sangat sulit dipadamkan. Keseriusan penanganan karhutla Sumsel ini juga menjadi sorotan utama pemerintah pusat. Kita akan dengarkan laporan khusus rekaman rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia terkait penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
4: Areal yang masih terbakar hari ini 1.900 hektar, begitu.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pusko Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan kemarin. Pertemuan ini dihimpun guna merespon lonjakan titik panas dan mempercepat pemadaman di area gambut yang meluas. Kalaksa BPBD Sumsel M. Iqbal Ali Syahbana melaporkan akumulasi titik panas di Sumatera Selatan melonjak drastis hingga menyentuh angka hampir 13 ribu titik. Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatat titik terbanyak sebesar 2.000 lebih titik, disusul Musi Banyu Asin dan Muara Enim dengan selisih sekitar 100 hingga 200 titik. Lonjakan paling tajam terjadi sepanjang Agustus yang menyumbang 8.000 lebih titik. Menindaklanjuti laporan terkait kebutuhan penanganan di Provinsi Sumatera Selatan, Presiden menginstruksikan agar seluruh kebutuhan di lapangan segera dipenuhi. Kepala Negara menyetujui penambahan sejumlah kebutuhan yang diperlukan guna mempercepat penanganan karhutla.
4: Saya butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu, ya. Siap. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan helikopter waterbombing tambahan, kita bisa bantu satu lagi. Kita juga ajukan alat ekskavator ya, 20 biji. Kita punya ekskavator. Bisa kita kirim. Bisa segera dikirim ke sini.
6: Kapal di tanggal 26 atau 28
4: mendarat,
6: berangkat dari Jakarta.
4: Ya, kita akan segera kirim ya.
5: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menggarisbawahi kondisi topografi Palembang yang berbentuk cekungan sehingga sisa kabut asap cenderung tertahan meski titik api di lapangan sudah jauh menurun. Herman Deru juga memanfaatkan momentum rapat ini untuk mengajukan penambahan infrastruktur sumur bor dan pompa air.
4: Kau butuh berapa? Dia
7: seiring dengan sumur, Pak. Kalau sumurnya Bapak kasih 500, pompanya 500, Pak.
4: Tahu saya, tapi berapa? Jadi 500 cukup butuh.
7: 500 cukup, Pak.
4: Cukup,
7: Pak.
4: Ya, oke. 500. Segera kirim, ya. Ya, Pak.
5: Dalam laporan yang disampaikan, luas lahan terbakar di Sumsel tercatat mencapai 1.900 hektar lebih dan menempatkan Sumsel di posisi ke-18 nasional. Indeks pencemaran udara ISPU di Kota Palembang berada pada kategori sangat tidak sehat. BPBD menegaskan kendala terbesar di lapangan adalah jarak tempuh ke titik api yang jauh di dalam hutan gambut serta mengeringnya embung air pendukung. Rian Apridani melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, baru saja itu tadi kita dengarkan ya ketegasan dari Presiden Republik Indonesia. Sebelum kita bedah tiga alasan teknis kenapa karhutla di Sumsel ini sulit sekali dipadamkan, kita dengarkan dulu yang satu ini. Kita akan dengarkan efek rumah kaca dengan hujan yang Hujan Jangan Marah, Ainur Rashidah. Dan mohon maaf ya, efek rumah kacanya pendengar, nanti kita akan hadirkan setelah yang satu ini. Kita dengarkan dulu lagu yang kami akan hadirkan untuk Anda. Kami ambil dari album lain pendengar ya, untuk menemani informasi-informasi yang akan kami hadirkan di program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia, program Kentongan.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Pendengar, sebelum kita lanjutkan program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia, program Kentongan, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

0: Pendengar, dengan berkumandangnya azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi berikutnya.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Masih di program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia, masih di Kentongan. Kita masuk ke inti pembahasan, pendengar, kenapa karhutlah di Tanah Sriwijaya ini masih saja membandel kalau sudah terbakar. Ada 3 poin pembelajaran utama yang wajib kita pahami bersama. Pertama, anatomi lahan gambut atau api bawah tanah atau ground fire ya. Jadi sebagian besar wilayah rawan karhutlah di Sumsel seperti Oki dan Banyuasin adalah lahan gambut tebal. Gambut itu susunan sisa tumbuhan lapuk beribu tahun yang mengering. Saat terbakar, apinya bukan cuma di atas tapi merambat di bawah tanah. Api ini seperti bara dalam sekam, susah dideteksi dan butuh pembahasan total sampai ke dasar. Kedua, rusaknya ekosistem hidrologi akibat kanalisasi. Kanal-kanal buatan yang mengeringkan gambut membuat permukaan air tanah turun drastis. Gambut yang kering ibarat spons yang mudah tersulut bahan bakar minyak. Jika sekat kanal tidak ditutup, air alami hilang dan gambut menjadi sangat rapuh terhadap percikan api sekecil apapun. Selanjutnya, aksesibilitas dan ketersediaan sumber air. Banyak titik api berada di lokasi terpencil yang tidak memiliki akses jalan darat untuk mobil pemadam. Ketika petugas mengandalkan jalur udara, angin kencang dan tebalnya asap seringkali menyulitkan jarak pandang helikopter waterbombing.
1: Waktunya Kentongan.
2: Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan, misalnya serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain. Kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan, membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar. Pohon yang bagian atasnya terbakar, dalam perkembangannya, api menjalar secara vertikal dan horizontal berbentuk seperti kantung asap, dengan pembakaran yang tidak menyala, sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang tampak di atas permukaan. Mengingat peristiwa kebakaran terjadinya di dalam tanah dan hanya asapnya saja yang muncul ke permukaan, maka kegiatan pemadaman akan mengalami banyak kesulitan. Kebakaran hutan, lahan gambut secara nyata berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia, dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Masih di program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia, program Kentongan, pendengar. Kita lanjutkan kembali, pendengar, untuk informasi selanjutnya ya. Kita sudah tahu penyebabnya. Sekarang apa yang bisa kita lakukan sebagai warga? Ada tips praktis bisa kita lakukan, pendengar? Kita mulai dari aksi nyata menerapkan PLTB. Jadi pembukaan lahan tanpa bakar, kita gunakan metode composting atau mesin pencacah sisa tanaman. Selanjutnya, aksi nyata lain yang bisa kita lakukan adalah menjaga sekat kanal lokal. Bagi warga di area gambut, pastikan sekat kanal di lingkungan kita terisi air untuk menjaga kelembapan tanah. Siapkan masker N95 jika asap mulai menyelimuti pemukiman. Kita gunakan masker standar N95 karena masker kain biasa itu tidak mampu menahan partikel partikulat ya. Dan terakhir, bikin safe room. Jadi siapkan satu ruangan di rumah yang minim ventilasi luar dengan air purifier atau kain basah di celah pintu saat kabut asap parah. Edukasi tidak boleh berhenti di Anda, saya maupun yang lainnya. Mari sama-sama kita menjadi pahlawan lingkungan dengan melakukan hal sederhana. Melaporkan titik asap jika kita melihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diam. Segera lapor via aplikasi lapor atau hubungi BPBD dan kantor polisi terdekat. Satu laporan kita itu bisa menyelamatkan jutaan paru-paru. Jadi pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia, program Kentongan edisi Karhutla Sumsel. Kami ingatkan sekali lagi, bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan anak cucu. Saya Tete Dins pamit dari ruang dengar Anda untuk di program Kentongan. Tanggap, tangkas, tangguh. Sampai jumpa lagi minggu depan.
0: Waktunya Kentongan.
2: Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan, misalnya serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain. Kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan, membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar. Pohon yang bagian atasnya terbakar, dalam perkembangannya, api menjalar secara vertikal dan horizontal berbentuk seperti kantung asap, dengan pembakaran yang tidak menyala, sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang tampak di atas permukaan. Mengingat peristiwa kebakaran terjadinya di dalam tanah dan hanya asapnya saja yang muncul ke permukaan, maka kegiatan pemadaman akan mengalami banyak kesulitan. Kebakaran hutan, lahan gambut secara nyata berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia, dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Eh, tunggu dulu, Pak. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pak. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Melihat wanita bersolek sudah biasa, karena wanita selalu ingin tampil memikat. Saat ini, jika kita melihat pria bersolek, masih terasa sesuatu yang tidak biasa. Namun tahukah Anda, jika zaman dahulu, pria pun juga melakukannya, walaupun tidak semeriah pada wanita. Estetika make up pada pria terjadi di Britania pada masa Ratu Elizabeth I, yang menjadi kegiatan wajib untuk dilakukan. Pigmen putih menjadi dasar bersolek wajah pria yang ada di sana. Sayangnya, bahan yang digunakan ini adalah bahan berbahaya, seperti timah. Begitu juga di Prancis, Raja Louis XVI mengalami kebotakan dan terobsesi menggunakan wig. Ini berpengaruh besar dalam perkembangan make up dan juga rambut palsu di Prancis. Daya pikat pria Prancis saat itu ditandai dengan sepatu hak tinggi serta sarung bulu pada pakaiannya. Lebih lama lagi, bangsa Romawi kuno memanfaatkan bahan alami untuk bersolek. Baik wanita ataupun pria, mereka menggunakan pigmen merah untuk pipi mereka agar lebih meroda. Mundur lebih jauh, pada abad 4000 sebelum Masehi, pria Mesir menggunakan pigmen hitam pada mata dan bibir agar dianggap sebagai pria maskulin, dan ini juga menunjukkan status sosial mereka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka tinggal. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Palembang siang ini ya pendengar. Masih di Palembang sore ini pendengar. Saat ini sudah pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Tata Edin sehingga pukul 20 nanti. Informasi terupdate lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Kami ambil dari rri.co.id. Pendengar, kemunculan hotspot di sejumlah wilayah menjadi perhatian Polres Ogan Ilir juga karena ini berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Polisi juga memperkuat pemantauan terhadap peredaran narkoba, pencurian, serta antrian kendaraan di sejumlah SPBU. Kapolres Ogan Ilir, AKBP Rizka Prianti, menyampaikan perhatian tersebut dalam gelar operasional Polres Ogan Ilir di Gedung Aula Bayangkari pada hari Senin kemarin. Kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi pelaksanaan tugas sekaligus menyusun langkah menghadapi dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat. Gelar operasional ini, pendengar, juga mengevaluasi untuk mengarahkan, memperkuat respon personil ya terhadap berbagai persoalan yang berkembang di wilayah hukum Polres Ogan Ilir. Kapolres meminta seluruh personil meningkatkan monitoring, patroli, dan komunikasi dengan masyarakat serta pemangku kepentingan. Langkah ini diperlukan agar potensi gangguan keamanan dapat dideteksi dan ditangani sejak dini. Pendengar, kami juga masih akan terus temani Anda. Untuk Anda yang mungkin sekarang lagi pada di jalan, hati-hati aja di jalan ya, karena beberapa pekan terakhir ini kita tahu Palembang ini diselimuti oleh kabut asap. Takutnya nanti di sore hari ini juga asap masih menyelimuti kota Palembang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang mungkin sekarang lagi di kendaraan, tetap hati-hati, tetap lindungi diri, jangan lupa memakai masker ya agar tidak terkena paparan dari kabut asap tersebut.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Sementara detak waktu yang terus berputar dan hiruk-pikuk kota Palembang yang tak pernah lelap. Ada satu titik di mana jiwa kita diajak untuk sejenak berhenti dan merenung. Sebuah momentum yang memanggil kembali ingatan kita pada sumber ketenangan sejati. Bagi kita masyarakat Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan, ini bukan sekedar lembaran tanggal di kalender Hijriah. Peringatan hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah momen jeda, sebuah ajakan untuk menengok kembali ke dalam diri. Dalam rangka apa kita merayakannya? Jawabannya sederhana, namun mendalam, sebagai bentuk rasa syukur atas diutusnya manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Sosok yang membawa risalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam.
1: Dunia hari ini berjalan begitu cepat. Arus informasi berlomba-lomba menyapa layar gawai kita, membawa dinamika yang kerap melelahkan pikiran dan jiwa. Namun, di tengah riuh rendahnya zaman, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjadi kompas yang tak pernah keliru. Kelahiran beliau bukan sekedar peristiwa sejarah ratusan tahun lalu, melainkan hadirnya rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam. Beliau mengajarkan kita bagaimana tetap tenang di tengah badai, bagaimana membalas keburukan dengan senyuman, dan bagaimana menjaga hati agar tak mudah tergerus oleh dengki dan amarah.
0: Meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu harus dimulai dari perkara-perkara besar. Bagi kita, Wong Kito di Bumi Sriwijaya, meneladani beliau dimulai dari hal-hal sederhana di sekeliling kita. Saling menjaga dengan hal sederhana, menyapa tetangga dengan ramah, dan menjaga keharmonisan di lingkungan tempat tinggal. Tengoklah para pedagang di pasar-pasar tradisional kita. Sifat sidik atau jujur, dan amanah atau terpercaya yang dicontohkan Rasulullah, seorang pedagang ulung pada zamannya, menjadi kompas moral. Kejujuran timbangan dan kelayakan barang dagangan adalah benteng utama agar rezeki yang dibawa pulang ke rumah tetap memiliki keberkahan.
1: Korelasi ini meluas hingga ke ruang-ruang kerja modern. Bagi para pekerja kreatif, komunikator, dan anak muda Palembang yang setiap hari bergelut di dunia digital, keteladanan Nabi hadir sebagai pedoman etika. Di tengah derasnya arus hoax, provokasi, dan ujaran kebencian di media sosial, sifat tabligh menyampaikan kebenaran dengan santun, mengajar kita untuk memilah kata, memverifikasi berita, dan menyebarkan konten yang menyejukkan batin. Sebagaimana Sungai Musi yang terus mengalir memberi kehidupan bagi kota Palembang, hendaknya kehadiran kita pun senantiasa memberikan manfaat dan ketenangan bagi sesama.
2: Pada akhirnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Palembang adalah cermin. Cermin untuk melihat sejauh mana kita telah berjalan membawa sifat sabar, jujur dan penuh empati dalam keseharian. Di tengah laju modernisasi dan tantangan zaman yang kian kompleks, keteladanan Rasulullah tetap menjadi kompas moral yang tak pernah usang, menuntun warga Palembang untuk tidak hanya menjadi masyarakat yang maju secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga anggun dalam akhlak dan teguh dalam menjaga kedamaian. Perubahan besar ini tidaklah dimulai dari kebijakan yang rumit, melainkan dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten oleh setiap individunya. Nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan, kejujuran, dan empati sosial bukan sekedar materi untuk disampaikan dalam ceramah, melainkan standar perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perubahan zaman yang cepat, keteladanan Rasulullah tetap menjadi pijakan moral yang kokoh bagi kita semua. Mengubah rasa cinta kepada beliau menjadi aksi nyata. Jujur dalam tindakan, santun dalam bertutur, peduli pada sesama, dan bijak dalam merawat lingkungan. Sudah selayaknya, Maulid Nabi menjadi momentum sebagai sarana menyalakan kembali cahaya kebaikan dalam diri. Kebersamaan dan kerukunan yang telah menjadi akar tradisi masyarakat Sumatera Selatan adalah warisan berharga yang selaras dengan risalah persaudaraan yang dibawa sang Nabi. Semoga tiap bait selawat yang kita kirimkan menjadi penyejuk hati, pemersatu bangsa, serta pelebur segala perbedaan. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Mari terus menebar benih kasih sayang,

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Dunia bergerak semakin digital, layanan berubah, sistem berkembang, dan cara kita mengurus banyak hal pun ikut berganti. Literasi digital, ruang informasi dan diskusi tentang inovasi, aplikasi, dan platform digital yang memudahkan kehidupan sehari-hari.
1: Memudahkan masyarakat dalam mengurus layanan administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pajak, dan layanan publik lainnya.
0: Literasi digital hadir untuk membantu masyarakat menjadi lebih paham, lebih siap, dan lebih percaya diri di era digital. Dengarkan Literasi Digital setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang.
2: Karena melek digital bukan soal ikut tren, tapi soal mempermudah hidup.
0: Literasi Digital, informasi yang tepat untuk langkah yang cerdas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
1: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
0: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
2: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya
0: mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
1: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
3: Tapi malah viewersnya naik juga ya.
0: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini, pendengar, masih bersama saya Tata Edins dan juga Tata yang masih terus akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Sejumlah informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda semua juga yang ingin sekali mendengarkan lagu favorit sembari menemani aktivitas Anda di hari libur peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, silakan aja teks di 0821 7927990, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital.

kamu. Logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dirancang oleh desainer muda dari Padang, Sumatera Barat. Namanya Fajar Novario bersama 10 anggota Aumen Design Bureau. Menariknya, desain logo ini tidak dibuat sekadar untuk membentuk angka 81. Konsepnya diselaraskan dengan tema hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Garis yang saling bersilangan pada angka 8 mempresentasikan kolektivitas, sinergi, dan semangat gotong royong. Sementara hubungan antara angka 8 dan 1 menggambarkan gerak bersama menuju satu tujuan. Bentuknya juga tidak dikunci pada satu motif budaya tertentu, karena setiap daerah bisa melihat dan menemukan makna yang dekat dengan budayanya masing-masing. Jadi, lewat bentuk yang sederhana, logo ini mencoba menerjemahkan semangat keberagaman dan persatuan Indonesia, sejalan dengan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
0: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

92,4 FM Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di Pro 1 Palembang. Di Palembang sore ini kami masih akan hadirkan sejumlah informasi terupdate untuk Anda, dan pastinya juga informasi-informasi ini kami ambil dari rri.co.id. pendengar, buat Anda yang belum download aplikasi kami, silakan download, itu RRI Digital di Play Store. Ketik saja, ketika membuka Play Store Anda ketik RRI Digital. Untuk mengakses informasi lainnya, Anda boleh langsung ke rri.co.id, atau untuk di aplikasi Anda bisa ke RRI News, pendengar ya. Arisan ya, kenapa saya tiba-tiba bilang arisan? Karena tadi banyak dapat WhatsApp dari teman-teman yang menawarkan arisan begitu ya, baik yang teman-teman dekat maupun teman-teman yang tidak terlalu dekat. Nah, saya berpikir begini ya, tiba-tiba ingin memberikan sesuatu lah ya, insight lah untuk kita semua. Kita tahu bahwa arisan itu kan menjadi salah satu cara yang cukup umum yang kita gunakan untuk mengumpulkan uang bersama. Tapi memang skema yang mengatasnamakan arisan itu juga bisa dimanfaatkan untuk penipuan ya, dengan menawarkan keuntungan, bahkan juga hadiah yang tidak masuk akal pastinya. Perencanaan keuangan Mitra Rencana Edukasi, Andi Nugroho mengatakan bahwa kita perlu mencermati sejumlah tanda sebelum mengikuti arisan, terutama jika keuntungan yang ditawarkan jauh lebih besar dari uang yang disetorkan. Jadi kita ada cara nih untuk menghindari arisan bodong ya. Pendengar, perencanaan perencana keuangan juga mengatakan bahwa modus arisan bodong itu juga bisa menjadi kedok skema Ponzi, bahkan juga investasi bodong. Karena menurutnya salah satu cirinya adalah pengelola yang agresif mencari anggota baru dan berbeda dari arisan yang umumnya berlangsung di antara orang-orang yang sudah saling mengenal. Ya, itu caranya mengenalinya cukup mudah ya. Biasanya arisan ini sistemnya mencari anggota di mana saja secara agresif, padahal biasanya arisan itu hanya untuk orang-orang terdekat yang saling mengenal saja. Nah, lantas apa saja tanda-tanda arisan yang patut dicurigai dan bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, jika ada yang menawarkan keuntungan tidak realistis ya, jadi kalau misalkan ada janji keuntungan 2 atau 3 kali lipat dalam waktu singkat, itu merupakan salah satu tanda bahaya. Kita perlu mempertanyakan sumber keuntungan dan apakah skema yang ditawarkan itu masuk akal apa tidak, begitu ya. Selanjutnya, seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa pengelola ini biasanya mencari anggota tuh secara agresif ya, nggak berhenti-henti, dia selalu menawarkan begitu ya. Jadi kita sebagai calon peserta juga perlu berhati-hati kalau ketemu sama orang yang begini ya, dia menawarkan arisan secara agresif kepada banyak orang, terutama apabila pengelolanya itu tidak dikenal. Mekanismenya nggak transparan, jadi kalau misalkan mekanismenya nggak transparan itu patut dicermati. Kalau admin tidak mampu menjelaskan mekanisme dengan jelas, termasuk cara menentukan penerima atau pemenang, nah admin ini kan berusaha menutupi identitas anggota lain ya, biasanya sebagai salah satu tanda bahaya. Nah itu udah fix lah ya, udah pokoknya kamu gak usah ikuti. Selanjutnya, kalau anggotanya tidak saling kenal, bahkan ini ada admin yang sulit dihubungi. Nah, jadi pendengar ya, ada nih admin yang sulit banget diajak berkomunikasi atau nggak mampu memberikan penjelasan mengenai skema arisan, yang ini juga patut diwaspadai. Begitu juga grup WhatsApp yang mungkin dikunci sehingga cuma admin yang bisa mengirimkan pesan. Apalagi nih pencairan mulai ditunda-tunda. Ini tanda yang lebih serius muncul kalau misalnya pencairan mulai terlambat, kecuali ini memang dia udah transparan semuanya, itu udah dikasih tahu ya, diinfoin bahwa ini yang belum, itu yang belum, disertakan bukti-bukti. Intinya kalau misalnya sama-sama kenal tuh kan bisa saling percaya begitu ya, dan kalau sama-sama kenal kan tidak akan mungkin kita mengkhianati, membohongi begitu ya pendengar ya. Jadi kalau misalnya tanda-tanda tersebut udah mulai, ini khusus yang kamu gak kenal sama sekali orang-orangnya, kan banyak nih kan seliburan, bahkan di media sosial itu banyak sekali grup-grup atau akun-akun yang menawarkan arisan-arisan seperti itu ya. Nah itu deh, pokoknya itu informasi terupdate di sore ini pendengar, untuk kita tuh biar lebih waspada lagi aja. Oke, kita masih di Pro 1 Palembang, masih bakal muterin lagu-lagu buat nemenin sore harinya kamu, masih bareng Tata.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali dengan Lentera Hati, kisah-kisah teladan islami menemani Anda di sore hari ini. Nah pendengar, banyak cerita-cerita menarik penuh hikmah dari ajaran Islam yang bisa diambil untuk kebaikan bersama. Dalam kitab Fathul Majid misalnya, terdapat sebuah kisah menarik tentang dua orang yang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Hal ini berkaitan dengan sikap ketauhidan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala orang terjebak dalam kesyirikan tanpa disadari. Cerita dua orang yang masuk surga dan masuk neraka karena lalat ini menunjukkan bahwa syirik adalah sesuatu perbuatan dosa besar. Dalam kitab Fathul Majid itu Rasulullah bercerita soal dua orang yang masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Yang kemudian ditanyakan oleh para sahabatnya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, ada dua orang berjalan melewati sebuah kaum yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorang pun melewatinya kecuali dengan mempersembahkan sesuatu untuknya terlebih dahulu. Maka mereka berkata kepada salah satu di antara kedua orang tadi, persembahkanlah sesuatu untuknya. Tapi kemudian seorang yang lain itu menjawab, saya tidak mempunyai apapun yang akan saya persembahkan. Kemudian penjaga berhala itu berkata lagi, persembahkanlah untuknya walaupun seekor lalat. Nah pendengar, maka ia pun mempersembahkan untuknya seekor lalat. Maka mereka membiarkan ia untuk meneruskan perjalanannya dan ia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian mereka berkata lagi kepada seseorang yang lain, persembahkanlah untuknya sesuatu. Kemudian seorang lagi yang diminta untuk memberikan persembahan pun menjawab, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah. Maka mereka pun memenggal lehernya. Tapi ia pun masuk ke dalam surga. Dan pendengar, secara mendasar mengajarkan betapa pentingnya menjaga akidah Islamiah hingga tidak terkotori oleh noda-noda syirik atau menyekutukan kepada Allah, meskipun sedikit. Atau meskipun syirik dalam kadar terkecil, yakni dalam wujud riya atau pamer, sum'ah, ingin didengar kebaikannya, ujub, kagum akan amal ibadahnya sendiri dan sejenisnya. Siapa yang berharap bisa bertemu Tuhannya, maka hendaklah ia beramal soleh dan tidak menyekutukan dia dan beribadah dengan sesuatu apapun.

0: Masih dalam Lentera Hati dengan kisah-kisah teladan Islami pendengar di sore hari ini. Sebuah kisah pertaubatan iblis kepada Nabi Musa. Di mana awalnya iblis adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Bahkan ia dianggap makhluk yang paling bertauhid karena tidak mau sujud kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, termasuk kepada Adam. Namun karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, dia akhirnya diturunkan dari surga dan tergelincir dalam golongan yang sesat. Iblis pun menerima hukuman dari Allah dan dia berjanji akan menggoda seluruh keturunan Adam agar mau masuk dalam golongannya. Di balik cerita kesesatan dan kesombongannya, ternyata iblis pernah merasakan menyesal dan ingin bertaubat kembali kepada jalan yang benar. Kisah pertaubatan iblis ini diceritakan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya saat iblis bertemu dengan Nabi Musa. Dikisahkan, suatu waktu iblis bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan iblis berkata, "Wahai Musa, engkau adalah manusia pilihan Allah dengan risalah kenabian darinya. Dan Allah berbicara kepadamu dengan pembicaraan yang secara langsung. Dan aku, iblis, adalah ciptaannya yang dulu pernah berbuat dosa. Dan saat ini aku ingin bertaubat atas dosaku ini. Maka tolonglah aku, mohonkanlah kepada Allah keringanan bagiku kepada Tuhanku yang Maha Agung dan Mulia, agar dia menerima taubatku." Setelah mendengarkan permintaan iblis, kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, aku telah mengabulkan permohonanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun menerima taubat iblis." Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni syarat diterimanya taubat iblis ialah dengan memberikan sujud penghormatan kepada kuburan Nabi Adam alaihissalam yang dulu belum pernah dilakukan oleh iblis. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali bertemu dengan iblis, Musa menyampaikan hal tersebut dan berkata, "Engkau diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam di kuburannya. Maka Allah Ta'ala akan menerima taubatmu." Mendengar perkataan Nabi Musa tersebut, iblis kembali merasa sombong dan marah kepada Nabi Musa sambil berkata, "Saat Adam hidup saja aku tidak mau bersujud kepadanya, apalagi saat ini ketika ia telah mati." Dari situ, iblis kemudian memberikan 3 pesan kepada Nabi Musa. "Wahai Musa, sungguh engkau memiliki hak atasku karena dirimu telah memohonkan keringanan kepada Tuhanku. Ingatlah dariku dalam 3 keadaan supaya engkau selamat dari kebinasaan. Pertama, ingatlah aku saat dirimu marah. Karena saat itu akulah yang berbisik dalam hatimu dan pandanganku ada dalam pandanganmu. Aku masuk ke dalam dirimu melalui aliran darah. Kedua, ingatlah aku ketika engkau dalam peperangan. Karena sesungguhnya aku yang mendatangi manusia saat peperangan. Lalu aku ingatkan mereka akan anak dan istrinya hingga akhirnya mereka lari dari peperangan. Ketiga, jangan kau duduk bersama perempuan yang bukan mahrammu. Karena aku adalah perantaranya kepadamu dan perantaramu kepadanya untuk berbuat zina." Dari kisah tersebut diketahui bahwa iblis dengan mudah menjerumuskan manusia dalam kebinasaan saat berada di 3 keadaan, yaitu saat marah, saat peperangan berkecambuk, dan saat berduaan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Dalam banyak riwayat juga terungkap bahwa zaman dulu iblis seringkali menemui orang-orang soleh, terutama para nabi untuk berdialog dengan mereka. Dari pertemuan itu, seringkali terlontar kata-kata hikmah dari iblis berkaitan dengan strateginya dalam menjerumuskan manusia.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat, jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, saat ini pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kami akan ajak Anda untuk menyimak pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Kita akan menyimak surah Ar-Ra'd ayat 27 sampai dengan 31. Dibacakan oleh kori kita David Ardiansyah. Dilanjutkan dengan maghrib wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Nanti akan dikumandangkan azan maghrib pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di Palembang sore ini. Kami masih akan terus menemani Anda dengan sejumlah informasi terupdate dan juga tidak lupa kami hadirkan juga lagu-lagu yang sudah kami pilihan untuk Anda untuk menemani sepanjang aktivitas Anda di hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2025.
2: Nada religi.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajar di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Pernah mendengar telur abang atau ada yang sudah mencicipnya? Nah, kalau belum, abang di sini maksudnya bukan abang kakak laki-laki, tapi abang dari bahasa Palembang yang artinya merah. Sedangkan telur, ya telur. Jadi sesuai namanya, telur abang ini adalah telur merah. Telur abang ini sebenarnya telur rebus biasa yang diberi pewarna merah terang. Tradisi yang sejak zaman penjajahan Belanda ini hingga sekarang, banyak sekali telur abang yang akan kita temui di kota Palembang setiap jelang perayaan 17 Agustus. Yang membuat unik ini, telur abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus, ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia.

0: ada satu tradisi unik yang hanya bisa Anda jumpai ketika bulan Ramadan tiba di kota Palembang. Bubur suro, makanan yang terbuat dari campuran beras dan berbagai bumbu masakan berupa bumbu sop serta daging ini. Rasanya yang gurih dan warnanya yang menggugah selera. Makanan ini disajikan dan dibagikan secara cuma-cuma saat menjelang buka puasa. Nama bubur suro itu sendiri diambil dari nama daerah tempat Masjid Al-Mahmudiyah berada. Masyarakat lebih mengenali daerah Kelurahan 30 Ilir itu dengan sebutan suro, sehingga mereka menamai masjid dan bubur itu sesuai dengan nama daerahnya. Tradisi yang telah berlangsung sejak dahulu ini menjadi tradisi wajib bagi masjid tersebut. Bubur ini secara adat tidak boleh ada yang menjualnya secara bebas, karena kuliner tersebut sudah termasuk warisan.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk, moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan keharmonisan. Moderasi beragama. Anda kami ajak untuk memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam menjalankan kehidupan keagamaan di tengah perbedaan, pentingnya toleransi, saling menghormati, serta upaya bersama dalam menghindari paham dan perilaku ekstremisme. Hadir dalam perbincangan yang edukatif, merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan bertanggung jawab. Moderasi beragama setiap hari Selasa, Minggu kedua dan keempat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Moderasi beragama, mari bersama membangun ruang dialog yang sehat demi Indonesia yang rukun, inklusif.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh

di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jamaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
4: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
4: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
6: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
4: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Saya terima kasih juga semua OPD bergerak.
4: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
8: Ya, kita bawa 7 truk.
9: Wah, 7 truk.
8: Ya, 7 truk ya.
9: Mungkin bisa diperjelas.
8: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
7: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
10: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
7: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
9: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
11: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
9: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
12: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
9: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
13: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
14: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
13: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
14: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
15: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
14: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
16: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
17: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
16: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan, atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
17: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinas Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
18: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
17: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
19: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
20: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
19: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
21: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang business matching kerjasama.
19: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Madarup, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutlak cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimonef, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabor melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabor yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet, dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
24: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini, dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di, selain di Makassar, juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan, Pak, selama ini. Keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini Koni support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa Koni bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
22: Koni Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Palembang sore ini, pendengar, baru saja kita bergabung bersama RRI Pro 3 menyimak informasi lewat berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang sore ini, dan kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama Kristen untuk edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, akan mendengarkan materi mengenai jangan takut melangkah, Tuhan menyertai setiap langkahmu, bersama narasumber kita penyuluh agama Kristen, Martiana Simangungsong, Martiana Simangunsong SPDK. Tetaplah bersama kami pendengar, kita ikuti mimbar agama Kristen.

Shalom, selamat malam para pendengar yang terkasih dimanapun berada pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita dipertemukan dalam kesempatan yang indah ini. Kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat, dan yang terutama hati kita tetap dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan bersama-sama, sebelumnya mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Pada hari ini, Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir melalui mimbar agama Kristen di RRI Pro 1 Palembang ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian siaran ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya setiap firman, pesan, dan perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat menjadi berkat untuk semua pendengar. Kami berdoa bagi RRI Pro 1 Palembang dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan hikmat dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami semuanya. Biarlah melalui mimbar agama Kristen ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan banyak orang yang dikuatkan dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu judulnya adalah Jangan Takut Melangkah, Tuhan Menyertai Setiap Langkahmu. Mari kita membuka hati dan pikiran kita. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berada di persimpangan kehidupan. Ada yang sedang bingung mengambil keputusan. Ada yang sedang menghadapi masalah keluarga. Ada yang sedang memikirkan pekerjaan. Ada yang sedang menghadapi persoalan ekonomi. Dan ada yang sedang kecewa karena rencana tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan mungkin ada yang berkata dalam hati, Tuhan, saya tidak tahu harus bagaimana. Tuhan, saya takut mengambil langkah. Bagaimana kalau keputusan saya salah? Bagaimana kalau saya gagal? Nah, kalau hari ini saudara sedang mengalami hal yang seperti ini, Firman Tuhan mempunyai pesan kepada kita yang sangat kuat di dalam Yosua 1 ayat 9. Dalam Yosua 1 ayat 9, kita bersama-sama membacanya. Dan saya akan membacakan untuk kita. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk Yosua saja, tetapi firman ini juga menjadi penguatan bagi kita pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, takut adalah sesuatu yang manusiawi. Semua kita pasti pernah takut. Takut gagal, takut kehilangan, takut menghadapi masa depan, takut mengambil keputusan, dan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, Yosua juga sama halnya, dia juga mengalami ketakutan. Bayangkan situasi Yosua ketika Musa, pemimpin besar bangsa Israel, telah meninggal. Sekarang tanggung jawab besar berada pada Yosua. Ia harus memimpin bangsa Israel memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Ini bukan tugas yang sederhana. Ada tantangan, ada musuh, ada ketidakpastian, dan ada tanggung jawab yang sangat besar. Karena itu Tuhan berkali-kali mengingatkan Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa Tuhan harus mengatakan seperti itu? Karena Tuhan tahu
Yosua bisa takut. Tuhan tahu Yosua bisa merasa tidak mampu. Dan Tuhan tahu Yosua bisa merasa kecil ketika menghadapi tanggung jawab yang besar. Saudara, mungkin kita juga sedang berada dalam keadaan seperti Yosua. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan, tetapi kita takut untuk melangkah. Mungkin kita harus memulai kembali setelah mengalami kegagalan. Mungkin kita harus berdamai dengan seseorang yang sudah membuat luka yang sangat dalam di hati kita. Mungkin kita harus meninggalkan kebiasaan buruk. Mungkin kita harus mengambil keputusan yang penting dalam keluarga kita. Mungkin kita harus memulai pekerjaan yang baru, atau menghadapi masa depan yang belum kita ketahui. Nah, firman Tuhan hari ini berkata, jangan takut untuk melangkah ketika Tuhan menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada suatu hal yang penting yang perlu kita pahami. Tuhan tidak pernah berkata bahwa ketika kita bersamanya, hidup kita akan selalu mudah. Tuhan tidak berkata bahwa orang percaya tidak akan mengalami masalah. Tidak seperti itu. Kita tetap bisa mengalami kesulitan. Kita tetap bisa menangis. Kita tetap bisa mengalami kegagalan. Kita tetap bisa mengalami penolakan. Tetapi ada perbedaan besar, yaitu kita tidak menghadapi semuanya sendirian. Itulah janji Tuhan. Kita tidak menghadapi semuanya sendirian. Itu adalah janji Tuhan yang sangat besar untuk kita. Dikatakan sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita perhatikan kalimat itu. Tuhan menyertai engkau. Bukan hanya ketika keadaan kita baik. Bukan hanya ketika kita berhasil. Bukan hanya ketika kita sedang sehat. Dan bukan hanya ketika kita sedang memiliki banyak uang. Tetapi kemanapun kita pergi, artinya ketika kita berada di tempat yang menyenangkan, Tuhan ada. Ketika kita berada dalam kesulitan, Tuhan ada. Ketika kita sedang menangis, ketika kita sedang bingung, atau ketika kita merasa tidak memiliki siapa-siapa, Tuhan pasti ada. Saudara yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa orang yang berani adalah orang yang tidak pernah takut. Sebenarnya tidak demikian. Orang yang berani bisa saja merasa takut, tetapi ia memilih untuk tetap melangkah. Yosua mungkin takut, tetapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi, keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut sama sekali. Keberanian berarti, saya mungkin takut, tetapi saya percaya Tuhan bersama saya. Seperti itu. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Ketika kita berpikir, masa depan saya belum jelas, gitu ya. Nah, maka seharusnya kita sebagai orang Kristen, apa yang harus kita katakan? Saya belum tahu masa depan saya, tetapi saya tahu Tuhan memegang masa depan saya. Gambaran orang Kristen. Nah, ketika kita juga berpikir, saya merasa tidak mampu. Nah, sebagai orang Kristen harusnya berkata, saya mungkin tidak mampu dengan kekuatan saya sendiri, tetapi Tuhan yang menyertai saya akan memberikan kekuatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada kalanya masalah terlihat begitu besar, sehingga kita lupa bahwa Tuhan kita jauh lebih besar. Kita melihat masalah, kita melihat konflik keluarga,
kita melihat kegagalan, kita melihat masa depan yang tidak pasti. Lalu kita mulai berkata, bagaimana mungkin saya bisa melewati semua ini? Tetapi Tuhan mengajak kita untuk mengubah fokus kita. Tuhan mengajak kita untuk mengubah mindset kita. Jangan hanya melihat masalah, tetapi lihatlah Tuhan yang selalu menyertai kita. Masalah kita mungkin besar, ya, tetapi Tuhan jauh lebih besar. Persoalan kita mungkin lebih berat, tetapi Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Jalan di depan mungkin belum terlihat jelas, tetapi Tuhan mengetahui seluruh jalan itu. Karena itu, jangan biarkan ketakutan mengambil alih hidup kita. Yosua 1 ayat 9 mengatakan, Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah janji penyertaan. Saudara mungkin sedang pergi ke tempat kerja, di situ Tuhan pasti menyertai. Ketika saudara berada di rumah dan menghadapi persoalan keluarga, Tuhan menyertai. Ketika kamu sedang mencari pekerjaan, ketika kamu sedang memulai sebuah usaha, ketika kamu sedang menghadapi masa depan yang belum pasti, Tuhan pasti menyertai. Bahkan ketika kita berjalan melewati lembah kehidupan, Tuhan tidak meninggalkan kita sama sekali. Mungkin kita tidak selalu merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu selalu ada. Tetapi ketidakterasaan kita bukan berarti ketidakhadiran Tuhan. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, saya tidak melihat Engkau. Tapi Tuhan tetap bekerja. Itu pasti. Tuhan, saya tidak mengerti. Tapi Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Tuhan, mengapa jalan saya seperti ini? Mungkin kita belum memahami jawabannya sekarang. Tetapi suatu hari, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang tidak berani melangkah karena mungkin pernah gagal. Dulu pernah mencoba, lalu gagal. Dulu pernah percaya kepada seseorang, lalu dikecewakan. Dulu pernah memulai usaha, lalu bangkrut. Dulu pernah membangun rumah tangga, lalu mengalami persoalan. Dulu pernah melayani Tuhan lalu terluka. Akhirnya seseorang itu berkata, saya tidak mau mencoba lagi. Tetapi hari ini Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya adalah bahwa kegagalan masa lalu tidak harus menjadi penjara bagi masa depan kita. Kegagalan masa lalu tidak harus menjadi penjara bagi masa depan kita. Jatuh bukan berarti selesai. Gagal bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Kadang-kadang Tuhan menggunakan kegagalan itu untuk mengajari kita. Kadang-kadang juga Tuhan menggunakan proses yang sulit untuk membentuk karakter kita. Dan kadang-kadang pintu yang tertutup bukan akhir dari sebuah perjalanan kita. Bisa jadi Tuhan sedang mengarahkan kita kepada pintu yang lain. Karena itu, kalau hari ini saudara sedang berada dalam keadaan seperti itu, jangan menyerah. Bangkitlah. Berdoalah. Belajarlah dari masa lalu, kemudian melangkahlah kembali bersama Tuhan. Saudara-saudari, berani melangkah
bukan berarti bertindak sembarangan. Berani melangkah bukan berarti bertindak sembarangan. Akhirnya kita tetap membutuhkan hikmat Tuhan. Karena itu sebelum mengambil keputusan, maka kita berdoa. Sebelum memulai pekerjaan, maka kita berdoa. Sebelum mengambil keputusan di dalam sebuah keluarga, kita berdoa. Sebelum membuat pilihan besar di dalam kehidupan kita, kita berdoa. Kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah langkah ini sesuai dengan kehendak-Mu? Kita boleh membuat rencana. Kita boleh membuat impian. Kita boleh membuat target. Tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita mungkin hanya melihat apa yang ada di depan mata kita. Tetapi Tuhan melihat seluruh perjalanan kehidupan kita. Saudara yang terkasih, mari kita membawa pulang tiga hal dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Rasa takut boleh datang, tetapi jangan biarkan rasa takut menentukan masa depan kita. Kita memilih untuk percaya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan berjalan sendirian. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Dalam setiap keputusan apapun itu, libatkan Tuhan. Bawa keluarga dalam doa. Cari nasihat yang baik dari hamba-hamba Tuhan, ya. Carilah nasihat yang baik, bawa keluarga dalam doa, dan yang terutama adalah tetap dekat dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, percayalah bahwa Tuhan menyertai. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itulah yang membuat kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada yang sedang berada di depan sebuah keputusan. Ada yang sedang mengalami tantangan. Ada yang sedang memulai kembali kehidupan. Ada yang sedang merasa takut. Ada yang sedang berkata, saya tidak tahu apakah saya sanggup. Nah, saya ingin mengingatkan saudara dengan firman Tuhan yang hari ini yang saya bawakan di mimbar agama Kristen ini, dikatakan tadi di Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janganlah takut melangkah. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita tahu semua yang akan terjadi. Tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Mungkin jalan di depan belum jelas. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tetapi kita tahu siapa yang memegang kendali atas esok hari. Karena itu mari kita katakan dalam hati, saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan dikuasai ketakutan. Saya akan terus melangkah. Saya percaya Tuhan menyertai saya. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kita semua.
apapun yang sedang saudara hadapi, jangan takut. Tetap percaya, tetap berdoa, tetap berusaha, dan teruslah melangkah bersama Tuhan. Baiklah, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam hal pekerjaan kita dan kehidupan kita sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Kita akan menutup renungan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami merasa takut menghadapi masa depan kami. Kami takut mengambil keputusan. Kami takut gagal. Kami takut menghadapi persoalan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu di dalam Yosua 1 ayat 9. Tuhan, berikan kami hati yang kuat. Berikan kami keberanian untuk melangkah. Berikan kami hikmat dalam menghadapi keputusan, dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kami.

0: memberkati semuanya Tuhan, untuk orang-orang yang bertugas di dalam RRI Pro 1 Palembang ini. Biarlah menjadi wadah bagi kami untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka juga Tuhan jaya di udara, lancar semua untuk pekerjaan, dan maju terus Tuhan untuk RRI Pro 1 Palembang. Dan bahkan negara kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi hingga dengan yang terendah, baik yang di pusat hingga yang di daerah. Engkau yang berkuasa atas mereka. Engkau yang pegang kendali Tuhan atas pemerintahan mereka. Supaya semuanya Tuhan, mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka demi masyarakat yang adil dan makmur. Bapa yang baik, kami akan mengakhiri mimbar agama Kristen hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati kehidupan kami. Demikian doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Baik pendengar, baru saja kita simak bersama-sama untuk mimbar agama Kristen malam hari ini bersama Kakak Martiana Simangunsong, SPDK Penyuluh Agama Kristen. Terima kasih Kak Martiana.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya untuk di mimbar agama
0: Amin.
1: Kristen. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Baik, demikian pendengar mimbar agama Kristen di malam hari ini, sekaligus menutup kebersamaan saya dengan Anda di sepanjang Palembang sore ini. Saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.

0: Alhamdulillah Pak RT, acara tasyakuran, lomba-lomba, dan pentas seni di RT kita bisa berjalan dengan meriah ya Pak.
1: Nggih Pak Wawan, itu semua berkat anak muda di RT kita yang mau support dan mau bercapek-capek membuat acara yang sedemikian meriahnya. Kalau nggak ada mereka, ya biasa Pak, jadinya sepi kayak tahun-tahun lalu.
0: Ya Alhamdulillah, pemuda-pemuda di RT kita, mulai dari yang bocil alias yang PAUD dan TK, kemudian yang SD, SMP, SMA, kuliah, sampai yang udah kerja, semuanya mau bahu-membahu memeriahkan acara pitulasan di RT kita.
1: Sebagai RT yang tugasnya mengawasi dan membimbing mereka, mereka benar-benar jalan sesuai tupoksi dan tugasnya masing-masing. Sing bujang kerja, kon ngurusi panggung, sing kuliahan ngurusi acara, sing bocil ngasih tekan SMA kon memeriahkan acara. Mereka begitu kompak Pak, sampai-sampai pas malam penutupan, pas pensi itu, pas saya membuka acara, saya menggerentes terharu sampai meneteskan air mata. Air mata kebahagiaan karena tidak nyangka kok meriah dan sangat keren.
0: Iya kok, disuruh pidato kok malah mewek. Ya kita jadinya melu nelangsa. Tapi tahun ini memang tahun kebangkitan untuk RT kita sih ya Pak. Kita yang tua-tua nggari nyawang karo tepuk tangan.
1: Nah kalau begitu, besok mau dilaksanakan LPC dari para pemuda RT. Jenengan ikut jadi saksi nggih, sekalian juguran karo medang. Apalagi anaknya jenengan kan aktif banget di acara kemarin. Mas Heru itu termasuk motor dibalik kesuksesan acara pitulasan kemarin.
0: Insya Allah Pak, tak batiri. Ya begitulah Heru Pak, saya yang bilangin. Karena udah jadi mahasiswa, harus aktif di segala hal. Jangan cuma aktif di kampus, tapi aktif di masyarakat juga.
1: Tapi saya nelangsa aja Pak.
0: Nelangsa kenapa Pak RT?
1: Agustusan tahun ini ditutup dengan demo, penjarahan, dan kejadian-kejadian anarkis lainnya.
0: Iya kok Pak, Indonesia berduka, Sang Garuda sedang tidak baik-baik saja. Ibu Pertiwi sedang menangis pilu, ini semua karena pemerintahan yang tidak peka. Pajak naik menggila, wakil rakyat pola tingkahnya bikin geram saja. Begitu kan Pak?
1: Setuju sih Pak, lawang rakyatnya lagi kangelan, bisa mangan ya syukur. Malah gajine wakil rakyat mundak. Direspon karo joget-joget. Ana maning sing gawe nelangsa kae Mas Ojol sing dilindes mobil aparat. Sapa jajal sing ora emosi ya kan, Pak?
0: Maka dari itu, akhirnya pada demo. Sebenarnya bener banget sing pada demo. Mansen kudu demo, tapi ana sing ora bener. Apa jal, Pak?
1: Ya kuwe perbuatan anarkise, merusak fasilitas umum, pembakaran fasilitas umum dan gedung pemerintahan dan juga penjarahan. Aku nonton nang media sosial. Demone malah kayak tawuran, Pak. Udu demo, udu ya kan, Pak?
0: Demone mancen anak. Tapi sing tak gumuni perbuatan anarkisnya ya akeh. Akeh kota-kota gede sing pendemone pada anarkis. Termasuk kabupaten ini dewek, Banyumas. Ya melu anarkis, ya kan, Pak?
1: Iya kok, Pak. Melasih pisan tukang sol sepatu sing biasa mangkal nang alun-alun. Sepatunya pada dijarah.
0: Nah, itu dia yang sangat disayangkan. Demonya dinodai oleh oknum ataupun sekelompok orang yang anarkis. Dua-duanya banyak yang dirugikan, baik aparat dan juga masyarakat.
1: Kalau saya lihat di medsos, rata-rata sing rusuh kue kelambine ireng-ireng loh Pak. Ini sih ilmu ngemat-ngematna alias cocok logis saja.
0: Apa ya Pak? Aku ras lirik sih lah. Jajal ngeleng.
1: Lagi ya Pak, kue kan, ya kan, panggonannya mesti ireng-ireng kabeh.
0: Wah, iya ya.

0: Nonton apa sih, Pak? Kok seru banget?
1: Gie, Bu. Lihat peristiwa demo pas kemarin itu.
2: Jere Pak RT, yang demonya anarkis rata-rata pakaiannya ada hitam-hitam.
0: Wah, mana, Pak? Coba saya lihat sini.
1: Gie, Bu, monggo.
0: Wah, iya ya, Pak. Kalau mahasiswa kan genah pakai alma mater kampusnya. Lah ini pakai penganggun ireng-ireng, itu ada anarkisnya loh. Duh, tuh. Yang pada gelut tuh, sama Pak Polisi juga pakaiannya hitam-hitam.
1: Pak Wawan sama Bu Ida harus hati-hati. Jaga Heru dengan baik. Mbok menawa melu demo. Apalagi Mas Heru kan termasuk mahasiswa yang aktif dan kritis.
0: Nah ini, pas kemarin ada demo di alun-alun, Heru juga ikut pulang ke rumah sampai malam. Tapi pakai alma mater kok, Pak. Walaupun pas pulang kelambine teles kabeh, teles kelebes.
1: Kayaknya kena semprot water cannon itu, Bu. Pokoknya kena situasi lagi gegoh begini. Jenengan kudu hati-hati nggih. Soalnya kemarin kejadian di RT sebelah ada 4 anak muda yang mau ikut demo yang kelompok anarkis. Pakaiannya serba ireng.
0: Nah, terus gimana itu, Pak?
1: Untung saja orang tuanya peka. Sebelum berangkat, wis konangan ya akhirnya dicekel karo aparat desa. Ora oli melu, dadine aman.
2: Alhamdulillah, untung bayi bisa dihentikan nggih, Pak. Nek ora ya bahaya ku ya.
1: Maka dari itu, yang punya anak SMP, SMA, SMK dan kuliahan, kudu ngati-ngati. Mbok-mbokan sapa ngerti melu demo sing ora bener. Mengko bisa rugi kabehan. Kita sebagai orang tua kudu njagani, niteni lan ngati-ngati.
2: Wis nyong setuju Pak RT.
1: Ya wis, ki kopine oli diseruput.
0: Oh, iya monggo Pak RT silakan.
1: Siap.

0: Bu, Heru pamit pergi dulu ya.
1: Loh, mau kemana toh? Ini kan hari Sabtu.
0: Aku ada cara, Bu. Bentar, Bu. Ada telepon. Halo, Bro. Iya, Bro. Maaf, masih di rumah. Oke. Segera ke lokasi. Titik kumpul seperti biasa, kan? Siap, aman. Amunisi udah lengkap nih. Oke. Oh iya, Bu. Heru udah ditunggu nih. Pamit dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Baru ngeh, kok Heru pakai baju hitam-hitam, celana hitam, bawa ransel, pakai penutup wajah segala. Aduh, piwe ki ya. Aduh, jangan pak.

0: Ada apa toh, Bu?
1: Nih, Pak, barusan Heru pergi ya, Pak?
0: Lah, ya paling ke kampus.
1: Tapi kan ini hari Sabtu, Pak. Terus Heru tuh pakai penganggo sing serba ireng kayak lho, Pak. Terus gawa tas ireng sing kayong kok abot pisan. Polai mandan mencurigakan, Pak. Ibu kok khawatir ya, Pak? Pitu ya, Pak, yo.
0: Loh, serius kowe, Bu?
1: Serius banget, Pak. Aja-aja Heru ki arep melu demo maning, Jan. Mbok Heru melu kelompok sing anarkis lho, Pak. Aku maras.
0: Waduh. Dening medeni temen ya, Bu.
1: Maka dari itu, Pak, ibu khawatir ge, Pak.
0: Ya wis. Bening legani ati. Ayo Heru disusul bae, mumpung urung adoh bocah e, Bu.
1: Ayo, Pak.

0: Pak, Pak, itu Heru, Pak, itu motornya. Ibu apal plat nomornya.
1: Oh iya, Bu, iya. Ayo susul.
0: Iya, Pak. Tapi jangan terlalu dekat ya, Mbok Heru curiga.
1: Oke, Bu.
0: Hop, Pak, hop, hop. Parkir di sini saja, Pak. Ben orang ngeterani.
1: Iya, oke, Bu, oke, oke.
0: Itu tuh, Heru lagi menuju ke sana, Pak. Ayo, Pak, ayo, Pak.
1: Ayo, Bu. Wah, Jan. Kayak intel ke ya, Bu, rasanya.
0: Aja berisik lah, engkau malah konangan.
1: Nah, gue Heru. Aduh, kok kabehan pakai klambi serba ireng ya, Bu?
0: Iya ya, Pak. Kok ada yang aneh ya, Pak?
1: Aneh gimana, Bu?
0: Loh, kok pada pemanasan kayak olahraga?
1: Malah ada yang acting juga itu, Bu. Alah, mereka tah bukan kelompok anarkis, Bu, Bu.
0: Lah terus?
1: Mereka kelompok teater, Bu. Mereka lagi latihan teater, kah, Jun, kah?
0: Walah, iya ya, Pak.
1: Walah, Jan. Sekadung curiga ya, kaya jebule kelambiran anu teateran. Tobat, tobat.
0: Ya, maaf lah, Pak.
2: Demikian drama radio berjudul Baju Hitam karya Babe Widi dengan para pemeran Rahayu Setiarini, Damar, Rizky Apriyadi, Fahri, teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setiarini, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

0: Jadi arisannya gimana bulan
1: Mei? Ya udah cepet tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Sayang juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lalafan rebut itu baik apa tuh?
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Meisha dengerin mama.
4: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
5: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
6: Pendengar, melalui Prosaterari Palembang, karena informasi dan inspirasi menjelang ruang rindu pukul 21, kita kembali ke informasi. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam menjadikan akhlak sebagai fondasi membangun peradaban. Pesan ini disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang berlangsung pada hari ini. Menurutnya Rasulullah memulai dakwah dengan membangun akhlak manusia sebagai dasar perubahan kehidupan. Transformasi di bawah Rasul tidak hanya membentuk kehidupan beragama tetapi juga peradaban manusia. Transformasi tersebut berakar pada tauhid, ilmu pengetahuan, keadilan, kasih sayang dan kehormatan terhadap martabat manusia. Nazaruddin juga mengutip sabda Rasul yang artinya bahwa menyempurnakan kemuliaan akhlak. Pesan ini menjadi kunci memahami perubahan besar yang dibawa Rasulullah dalam sejarah peradaban manusia. Untuk itulah Menteri Agama mengajak umat Islam memperkuat kecintaan kepada Rasulullah dengan meladani akhlak dan ajarannya. Dan ia berharap momentum Maulid Nabi diperingati hari ini menjadi pengingat untuk menghadirkan nilai kasih sayang dan kemanusiaan di dalam kehidupan kita.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bung di mana ya? Bung sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: Yang. Hmm? Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Baik pendengar, sampai kita pada informasi menjelang pukul 21 masih berkaitan dengan kualitas udara di kota kali ini, di kota Pangkalan Balai. Nah pendengar, hasil pemantauan kualitas udara pada 18 sampai dengan 19 Agustus yang lalu di halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3 menunjukkan konsentrasi PM2,5 mencapai 189,09 mikrogram per meternya atau meter kubik ya. Kondisi ini masuk kategori indeks standar pencemaran udara ISPU yang sangat tidak sehat. Sebelum pengukuran di Pangkalan Balai, DLH Banyuasin mengambil sampel di perumahan Citra Grand City dan PT Sujaya Palm Oil Indonesia, Kecamatan Talang Kelapa. Kedua lokasi ini dipantau sebelum terjadi peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan. Nah, pendengar, kondisi ini berpotensi memberikan dampak terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sensitif. Paparan partikel halus juga dapat memicu gangguan atau iritasi pada saluran pernafasan. Demikian berikan informasi menjelang warta berita atau kita hadirkan pas jam pada pukul 21 dan nanti dengan nostalgia lagu Indonesia kita hadir melalui ruang rindu Pro 1 RRI Palembang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Bodong, bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah info selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar sholat istisqa di halaman Gereja Agung Palembang, diikuti oleh ribuan masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, sholat ini menjadi ikhtiar kita menghadapi kemarau yang dan juga fenomena El Nino. Gubernur juga mengatakan, kemarau diperburuk juga karhutlah yang membuat kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Selatan fluktuatif sejak Januari 2026. Dan luas lahan terbakar mencapai sekitar 1.950 hektar dan 119 hektar masih dalam penanganan. Salat istisqa menjadi momentum masyarakat memohon hujan untuk mengatasi karhutlah dan kekurangan air. Gubernur mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Selatan turut melakukan salat tersebut di wilayah masing-masing. Presiden Prabowo Subianto membahas berbagai alternatif penanganan karhutlah saat memimpin rapat di Palembang. Salah satu inovasi bahan pemadam berbahan dasar ubi atau singkong yang diusulkan untuk diproduksi massal. Presiden meminta inovasi tersebut dikembangkan sebagai alternatif pemadaman api dalam skala besar. Ia juga meminta BNPB dan BRIN mengkaji bahan lain yang dapat memadamkan atau mencegah penyebaran api. Gubernur juga mengatakan bahan berbasis singkong dan juga berbentuk C atau jelly. Inovasi ini menyerupai apar dan sebelumnya telah digunakan dalam skala kecil untuk membantu pemadaman karhutlah. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WA, SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kelas Jam Pro 1. Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.
4: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Prayer sudah kita dengarkan tadi satu koleksi dari suaranya penyanyi legendaris kita Krisye dengan Merepi Alam. Karena alam kita lagi tidak baik-baik saja, jadi Anda yang akan berpergian ketika pagi hari atau malam hari ini, jangan lupa kalau tidak penting-penting gak usahlah keluar rumah ya. Karena cuaca lagi tidak baik dan tidak sehat. Jadi kabarnya yang terbaru kita terima bahwa besok seluruh siswa sekolah bahkan juga para pegawai ini diharapkan, dianjurkan menggunakan masker karena kualitas udara sudah tidak baik atau diambang tidak sehat ya. Jadi besok anak-anak yang ingin sekolah, orang tua harus dipastikan menggunakan masker. Jangan sampai nanti tidak menggunakan masker, ini sangat berbahaya. Jangan nanti terkena penyakit ISFA ya. Baik, kita ke line telepon dulu. Nanti kita akan lihat kanal WA kita yang akan bergabung via chat di 0821-7927-9090. Halo.
1: Halo, selamat malam Mbak Nadia, Ruang Rindu. Ruang.
0: Waduh, masuk lagi ternyata. Keren banget ya. Waduh, kok bisa langsung masuk? Enggak gantian sama yang lain gitu ya, yang pertama ya?
1: Oh ya, saya kan beruntung, Mbak.
0: Wow, kalau beruntung enggak kemana-mana rezeki. Jangan aja lagunya yang aneh-aneh ya.
1: Oh, enggak.
0: Kemarin minta lagu Ribas, hari ini lagu apa?
1: Aku inget, Mbak.
0: Inget dong, saya inget semua lagu-lagu pendengar ini.
1: Nika Ardila aja, Mbak.
0: Aduh, kenapa anaknya jangan dimarah-marahin dong. Ah, demi ditenangkan dulu anaknya baru ikut gabung harusnya. Oke, lagu apa tadi?
1: Nika Ardila aja.
0: Judulnya apa?
1: Suara Hati, Mbak.
0: Oke, dikirim untuk siapa?
1: Dikirim buat semua aja.
0: Karena anaknya udah nangis ya.
1: Kak Robi.
0: Mamanya mau ikut online, Dek. Sabar, Dek ya.
1: Ya udah situ aja ya, Mbak. Mbak Nadia.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam. Aduh, itu kalau punya anak kecil ya. Mamanya enggak bisa santai. Iya, Dek ya. Harusnya Dina bobok dulu seperti Bu Ali di Pamekasan itu ya. Tapi jam segini mana ada anak-anak cepat tidur ya. Oh, besok mau sekolah kan harus cepat tidur. Tapi kutu anaknya Mbak Eli ini kayaknya masih kecil deh. Belum sekolah ya, jadi masih rewel kayak gitu ya, manja sama mamanya. Oke, terima kasih Nika Ardila, Suara Hati. Sudah kita siapkan, kita kalian telepon dulu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Kayak Komat Kamit aja ngomongnya, yang bener.
2: Iya. Lagu Mbak Nadia.
0: Iya, harus jelas dong, semangat. Jangan asal-asalan aja masuknya.
2: Sangat seneng ya Mbak Nadia.
0: Seneng apa, tiap malam ikut kok. Duh, bisa aja.
2: Malam siaran.
0: Siapa ini?
2: Terima kasih Mbak Nadia.
0: Siapa, Robi?
2: Iya, Mbak Nadia. Terus Mbak Nadia siarannya, Mbak Nadia.
0: Kenapa?
2: Kok malam terus?
0: Ya, kebetulan ada yang minta gantiin. Enggak, kalau malam ini memang jadwalnya Mbak Nadia, kemarin aja ya enggak?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Hari apa sih? Hari ini hari apa ini? Selasa ya?
2: Selasa.
0: Oh iya, kemarin kan Mbak Nadia enggak malam. Suka lupa Robi ini penyakit tua ya.
2: Senin, Mbak Nadia.
0: Senin itu kan Mbak Esi yang Ruang Rindunya.
2: Mbak Nadia ditunggu tiap malam.
0: Bohong. Lagunya apa nih, Robi?
2: Kok tahu bohong, Mbak?
0: Iya dong, kelihatan dari sini. Orang bohong itu kelihatan dari pipet.
2: Dari pipet.
0: Ayo cepet dong, lagunya apa?
2: Lagunya Tempat Yang Terindah. Mbak Nadia.
0: Tempat Yang Terindah.
2: Tahta Band.
0: Asta Band. Nanti kita coba tahta, cari.
2: Ya, Tahta. Bukan Tahta Edin, Mbak. Tahta Band.
0: Apa tadi?
2: Tempat Yang Terindah.
0: Tempat Yang Terindah, Tahta Band ya.
2: Iya,
0: Mbak. Dikirim ya. Untuk siapa?
2: Kirim buat Eli tadi ya, maksudnya. Terus ada Anggi, ada Andra, ada Bang Aldo, Bang Herdian, Bang Iwan Sekayu, Bang Ari Sekayu dan Ari Bali.
0: Kayaknya gak ada deh Tahta Band, adanya Pasrah Padamu Religi ya.
2: pasrah padamu.
0: Tata ya, adanya dia ya. Ku ingin dia ku pergi main api mencari rinduku tak perlu kembali. Yang mana?
2: Apa? Apa yang mana dia
0: nih? Yang mana? Atau yang lain ganti aja, jangan Tata Ben apa?
2: Apa ya mana?
0: Apa-apa
2: tadi Pak? Yang mana dia harus Tata Ben tadi?
0: Tata itu lagunya ada dia, ada main api, ada ku cari rinduku, tak perlu kembali.
2: Nah, main api itu, mana dia?
0: Oke, siap-siap. Udah, kirimnya siapa lagi? Selesai?
2: Belum, Pak.
0: Belum.
2: Pak Jakaria, terus ada Adit Hitung, ada Nadia, ada Ujuk Sol sama Siti Aisyah, ya. Semoga bahagia selalu. Terus buat semuanya aja Pak.
0: Buat semuanya.
2: Ya, pendengar perasaan. Oh, Pak Darmawan sama Mas Sito Pak ya.
0: Iya.
2: Yang senior kita itu Mbak Nadia. Ya, ucapannya selamat malam aja. Semoga sehat semuanya.
0: Amin, makasih ya.
2: Mbak Nadia juga selamat tugas Mbak ya.
0: Makasih. Amin.
2: Besok siaran lagi Mbak malam.
0: Besok mau nggak siaran lagi?
2: Oh nggak, oh kenapa enggak Mbak?
0: Yee, bohong kelihatan dari sini.
2: Enggak Mbak, jujur ini Mbak.
0: Enggak lah, gantian sama penyiar lain. Masa Mbak terusnya malam, nanti bosen kaliannya.
2: Enggak Mbak. Salah lagi Mbak.
0: Enggak salah lagi maksudnya. Iya. Oke, waalaikumsalam. Sama dong, punya juga harus rolling. Yang juga pendengarnya juga lagu-lagunya harus rolling ya, jangan itu-itu aja. Biar enggak bosan kita dengerin lagu-lagunya. Baik, kita lanjut lagi ke line telepon di 369977. Selamat malam.
3: Malam.
0: Malam, aduh, Mayunya yang dari Telang Betutu. Apa kabar Pipit?
3: Baik.
0: Makin ngecil suaranya.
3: Dari ini apa?
0: Dari sononya.
3: Iya.
0: Lagunya Pit.
3: Ini Mbak, Beridaku Harapan.
0: Beridaku Harapan. Ya, untuk siapa lagunya?
3: Tadi ada Mbak Eli, ada Mbak Robi.
0: Siapa? Beridaku Harapan siapa sih? Yang nyanyi?
3: Biasa, Mbak Rani.
0: Oh, Rani.
3: Robi ya. Pak Darmawan juga sama Ibu Mas Sito, Mas Aldo, dan semuanya aja Mbak.
0: Semuanya aja.
3: Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Mbak Nadia dengan siapa?
0: Sama Mas Agus, tapi agak kurang sehat dia.
3: Walah, mudah-mudahan sehat deh. Makasih Mbak Nadia ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan Daku Harapan dari Rani, nanti kita putar lagunya buat yang suka di Talang Betutu. Ada Mbak Pipit yang mau bergabung atau yang mau perdana, silakan ikut gabung di sini di Ruang Rindu, kita berbagi memori lewat lagu. Baik pendengar, kita lihat dulu WA yang masuk malam hari ini, saya akan baca dulu. Kita mulai dari siapa ya? Oh, ini dia nih. Dari Pak Darmawan. Selamat malam Pak Darmawan yang ada di bukit. Cuaca sangat tidak bersahabat karena asap, tapi saya tetap monitor. Muksin Merana, titip salam untuk semua pendengar Pro 1 ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Darmawan. Salam sehat selalu. Kemudian saya merujuk ke Mas Bro Lubuk Linggau. Lagunya dari Bondan Prakoso, nanti kita coba cari ya. Bang Haris sudah gak siaran lagi Mas Bro. Dia sudah di bidang yang lain di media sosial. Oke, kita ke Arifin yang ada di seputaran Tangga Buntung. Lagu Cinta di antara kita. Mohon maaf nih ke Ardila, sudah ada yang request. Jadi lagunya diganti aja, jangan nih ke Ardila atau Deddy Dores ya. Yang lain ya Arifin, di chat kembali nanti di WA Pro 1. Baik, kita lanjut ke Nika Ardila dulu dengan Suara Hatiku. Untuk yang menghibur di Gandus, ada Mbak Eli di sana.

0: Baik pendengar, kita jeda sebentar karena kita akan mendengarkan sejenak langan suara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Untuk hari ini 25 Agustus 2026.
1: Radio Republik Indonesia Palembang mempersembahkan langan suara dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448

0: Di antara detak waktu yang terus berputar dan hiruk-pikuk kota Palembang yang tak pernah lelap, ada satu titik di mana jiwa kita diajak untuk sejenak berhenti dan merenung. Sebuah momentum yang memanggil kembali ingatan kita pada sumber ketenangan sejati. Bagi kita masyarakat Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan, ini bukan sekedar lembaran tanggal di kalender Hijriah. Peringatan hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah momen jeda, sebuah ajakan untuk menengok kembali ke dalam diri. Dalam rangka apa kita merayakannya? Jawabannya sederhana, namun mendalam, sebagai bentuk rasa syukur atas diutusnya manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Sosok yang membawa risalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam.
1: Dunia hari ini berjalan begitu cepat. Arus informasi berlomba-lomba menyapa layar gawai kita, membawa dinamika yang kerap melelahkan pikiran dan jiwa. Namun, di tengah riuh rendahnya zaman, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjadi kompas yang tak pernah keliru. Kelahiran beliau bukan sekedar peristiwa sejarah ratusan tahun lalu, melainkan hadirnya rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam. Beliau mengajarkan kita bagaimana tetap tenang di tengah badai, bagaimana membalas keburukan dengan senyuman, dan bagaimana menjaga hati agar tak mudah tergerus oleh dengki dan amarah.
0: Meneladani Nabi Muhammad SAW tidak selalu harus dimulai dari perkara-perkara besar. Bagi kita, wong kita di bumi Sriwijaya, meneladani beliau dimulai dari hal-hal sederhana di sekeliling kita. Saling menjaga dengan hal sederhana, menyapa tetangga dengan ramah, dan menjaga keharmonisan di lingkungan tempat tinggal. Tengoklah para pedagang di pasar-pasar tradisional kita. Sifat sidik atau jujur, dan amanah atau terpercaya yang dicontohkan Rasulullah, seorang pedagang ulung pada zamannya, menjadi kompas moral. Kejujuran timbangan dan kelayakan barang dagangan adalah benteng utama agar rezeki yang dibawa pulang ke rumah tetap memiliki keberkahan.
1: Korelasi ini meluas hingga ke ruang-ruang kerja modern. Bagi para pekerja kreatif, komunikator, dan anak muda Palembang yang setiap hari bergelut di dunia digital, keteladanan Nabi hadir sebagai pedoman etika. Di tengah derasnya arus hoax, provokasi, dan ujaran kebencian di media sosial, sifat tabligh menyampaikan kebenaran dengan santun, mengajar kita untuk memilah kata, memverifikasi berita, dan menyebarkan konten yang menyejukkan batin. Sebagaimana Sungai Musi yang terus mengalir memberi kehidupan bagi kota Palembang, hendaknya kehadiran kita pun senantiasa memberikan manfaat dan ketenangan bagi sesama.
2: Pada akhirnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Palembang adalah cermin. Cermin untuk melihat sejauh mana kita telah berjalan membawa sifat sabar, jujur dan penuh empati dalam keseharian. Di tengah laju modernisasi dan tantangan zaman yang kian kompleks, keteladanan Rasulullah tetap menjadi kompas moral yang tak pernah usang, menuntun warga Palembang untuk tidak hanya menjadi masyarakat yang maju secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga anggun dalam akhlak dan teguh dalam menjaga kedamaian. Perubahan besar ini tidaklah dimulai dari kebijakan yang rumit, melainkan dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten oleh setiap individunya. Nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan, kejujuran, dan empati sosial bukan sekedar materi untuk disampaikan dalam ceramah, melainkan standar perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perubahan zaman yang cepat, keteladanan Rasulullah tetap menjadi pijakan moral yang kokoh bagi kita semua. Mengubah rasa cinta kepada beliau menjadi aksi nyata. Jujur dalam tindakan, santun dalam bertutur, peduli pada sesama, dan bijak dalam merawat lingkungan. Sudah selayaknya, Maulid Nabi menjadi momentum sebagai sarana menyalakan kembali cahaya kebaikan dalam diri. Kebersamaan dan kerukunan yang telah menjadi akar tradisi masyarakat Sumatera Selatan adalah warisan berharga yang selaras dengan risalah persaudaraan yang dibawa sang Nabi. Semoga tiap bait selawat yang kita kirimkan menjadi penyejuk hati, pemersatu bangsa, serta pelebur segala perbedaan. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Mari terus menebar benih kasih sayang dan menjaga kedamaian di bumi.

0: Waktunya kentongan.
1: Tujuh cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayang, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan, karhutla, yang hampir telah menjadi langganan setiap tahun. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada beberapa cara mencegah kebakaran hutan dan lahan, diantaranya, hindari kebakaran sampai di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Berikan jarak tempat pembakaran sampai sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Tidak membuat api unggun di area rawan terjadi kebakaran. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat. Ketidaksadaran masyarakat bisa menjadi kecerobohan yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan atau lahan. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Membuatkan sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran, terutama pada hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Menyiapkan peralatan untuk memadamkan api. Melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan kebakaran. Deteksi kebakaran sejak awal dengan mendirikan menara pengawas ataupun pos jaga lengkap dengan teropong dan alat komunikasi. Menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran. Penyuluhan ke masyarakat yang tinggal di dekat hutan. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan bahaya kebakaran hutan. Menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api. Siap siaga jika terjadi kebakaran, segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Pemetaan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, supaya pihak lebih fokus untuk melakukan pengawasan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

0: Pendengar, kita lanjut lagi di Ruang Rindu, berbagi kita memori lewat lagu malam hari ini sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pak Darmawan, sudah kita putar ya, Merana. Itu masih tergabung dalam Om Purnama Orkes Melayu ya mungkin ya. Dari tahun 70, suara dari Muksin Alatas. Tahta dengan main api, anu ternyata jangan dong main api, apalagi nih musim kemarau. Hati-hati yang buang putung rokok, jangan sembarangan, karena semua akan berakibat, bukan hanya untuk diri kita, bahkan untuk semua. Baik, kita kelan telepon lagi. Selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan orang Rasa Kayu ini, Mbak Nadia.
0: Oh, Rasa Kayu siapa ya?
1: Ya, sama Ari.
0: Oh, Ari yang ada di Sekayu.
1: Iya.
0: Nah, gimana Sekayu? Masih ditutupin asap enggak?
1: Di mana-mana asap sekarang ini, Mbak.
0: Di mana-mana asap ya. Oke, lagunya apa dulu nih, Ari?
1: Lagunya dari Christine Penjahitan atau itu.
0: Judulnya apa?
1: Dipilihin aja.
0: Apa?
1: Dipilihin aja lah.
0: Dipilihin aja.
1: Iya.
0: Pokoknya dari Christine Panjaitan.
1: Iya benar.
0: Judulnya terserah ya.
1: Ya terserah.
0: Dikirim tuh siapa?
1: Dikirimnya ya buat Aldo ya. Terus buatnya Sisi juga. Ada Robby juga, kamar lagi di Gantus. Buat ini Pagetrianya juga. Ada Ucuk juga di Sakong. Ada juga Sarul, ada Mak Eli juga ya di Sungai Lais. Bukan Eli di Gandus ya. Buat Darmawannya juga, terus ada Putra Banten, Pauzannya juga, ada Irin juga, ada Akbarnya juga, Edi Hitung ya di Tiga Ulu. Baru semuanya aja lah, Mbak. Dari A sampai Z ya, tempat terkecil. Salam kompak, salam sehat.
0: Baik.
1: Saya selalu juga, saya selalu berang keluarga. Pulang hati-hati. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekayu ada Kak Ari. Kakak. Baik, lanjut lagi. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Selamat malam.
2: Halo,
0: selamat malam.
2: Rindu.
0: Ruang Rindu, dengan siapa, di mana? Halo.
2: Malam, Ruang Rindu.
0: Ya, nanti dicoba lagi ya, suaranya nggak putus-putus. Iya, dari tadi saya halo, nggak kedengaran kayaknya ya. Lanjut lagi di 369977, selamat malam. Halo. Halo malam. Aduh, kecil sekali suaranya. Iya, dicoba lagi ya di 369977. Sambil nungguin yang di line telepon, kita WA dulu. Aduh, banyak banget sudah masuk. Oke, siapa ini? Oh ya. Tadi Mas Bro di Lubuk Linggau, nanti kita coba bondannya ya. Aba Gaul. Oke, Den Pasemon. Wah. Boleh nih Abah. Den Pasemon Sayalai. Asik lagunya, nanti kita goyang ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Iya, memang rezeki orang Sekayu ya.
3: Iya, dari sekali lagi, Mak.
0: Kali ini Iwan ya.
3: Iya.
0: Lagunya duluan apa, Wan?
3: Pengen lagu Malaysia, Mak.
0: Aduh, lagu Malaysia apa?
3: Judulnya tuh, itu, Bukan Niatku.
0: Bukan Niatku? Jadi apa kalau bukan niat? Aduh, gak ada lagunya, yang dari siapa itu?
3: Kalau gak salah, dari Rudiat.
0: Rudiat?
3: Iya.
0: Bentar, Rudiat, Alex Rudiat ya?
3: Iya.
0: Kalau Rudiat itu ada terlalu, Purnama selalu. Purnama lagi menjaga rindu.

0: Purnama selalu terlalu ternyata kisah cinta yang pertama itu aja hingga menutup mata, bukan?
1: Kan.
0: Eh, mana enggak ada merindunya di sini saya sebut tadi?
1: Enggak ada ya?
0: Heeh.
1: Nah, kalau gitu yang Purnama, yang tentang Purnama itu, Mbak.
0: Yang Purnama selalu bersinar.
1: Iya, ya.
0: Tapi sebentar. Tahun berapa itu lagunya ya? 2018 lagunya baru itu.
1: Baru
0: ya? Mm-mm. Kalau yang agak lama ada ini sebentar ya. Ternyata aja ya tahun 97 Malaysia.
1: Boleh, Pak.
0: Ternyata bagus lagunya itu aja ya.
1: Iya.
0: Dikirim untuk siapa?
1: Dikirim untuk semuanya aja, Mak, yang lagi dengar ya.
0: Mm-mm.
1: Pokoknya salam kompak, salam persaudaraan ya.
0: Salam persaudaraan, Fis.
1: Iya. Untuk Mak Nadia semoga tetap sehat.
0: Makasih, Wan.
1: Rezeki selalu lancar.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekayu dua orang, Iwan dan Ari. Itu pasangan duet kalau main ganda campuran ya. Ganda campuran. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Nadier.
0: Iya, dengan siapa kak ini?
2: Anggita Mbak Nadier.
0: Anggita. Oke, Anggita di mana?
2: Di Pusri Mbak Nadier.
0: Anggita di Pusri. Oke. Lagunya apa?
2: Lagunya dari Mariam Bellina, judulnya Denyut Jantung di Dada.
0: Hmm?
2: Bentar gak sih gitu?
0: Enggak ada Denyut Jantung di Dada itu isi syair lagunya itu kayaknya.
2: Oh, kalau enggak.
0: Denyut Jantung di Dada itu lagu yang syair pertama. Itu bukan Mariam Bellina kalau enggak salah itu. Ance sama Pance bukan? Yang pertama kali judulnya.
2: Iya.
0: Itu?
2: Ya itu aja.
0: Itu aja, dikirim untuk siapa?
2: Dikirim tadi ada Bang Ari Sekayu ya.
0: Mm-mm.
2: Ada Bang Ari Bali, ada Bang Harian, Pak Diham, Pak Zakaria, Mbak Harian, Mbak Titit, Mbak Nadia, Kak Adipitung. Mm-mm. Ada Mbak Eli, Kak Rofi. Semua-semua aja deh Mbak Nadia.
0: Iya.
2: Misalnya untuk Bang Andres juga sehat selalu. Mbak Nadia selamat bertugas Mbak.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cantik banget suaranya. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya itu. Duetnya siapa ya tadi? Pance bersama Ance. Nanti kita hadirkan. Oke, kita akan cek dulu di line WA yang sudah antri. Kita akan coba baca-baca dulu yang sudah bergabung di line WA kita, sambil nanti saya cari lagunya. Kita mulai dari siapa ini? Oh, Abah Gaul tadi udah ya. Ibu Masito tetap berjuang Ruang Rindu. Apa kabarnya Ibu Masito? Mudah-mudahan sehat. Ini siapa? Oh, akhirnya diganti Deloitte. Apa selain dosaku? Terima kasih Arifin. Selamat malam Bang Jack. Waalaikumsalam dari Bang Jakaria di Kenten. Diputarin lagu Togar Simanjuntak, simponi yang indah. Oh, oke. Nanti kita cari ya. Waalaikumsalam. Dengan siapa kak ini? Asdat 1946 mau request lagunya Utopia, Baby Doll, oh Nichi. Judulnya apa ini? Judulnya apa sih? Gak kelihatan. Judulnya Hapus Aku. Lagunya baru-baru semua ini. Oke, kita akan break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di Ruang Rindu. Tetap bersama kita sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Terima kasih Bregar yang masih setia mendengarkan Ruang Rindu bersama Sanadiar, juga rekan Agus, sampai menutup siaran nanti. Ya masih Ruang Rindu sampai dengan pukul 23 ya. Masih ada waktu beberapa menit lagi, silakan yang mau bergabung. Yang WA tadi sudah saya putar, ada Abah Gaul, kemudian ada yang request Bondan, mohon bersabar lagunya nanti kita akan putarkan ya. Oma itu teruslah berjuang, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa Kak Gerangan?
1: Terima kasih lagunya sudah diputar.
0: Oh. Ya udah, apa gaul? Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Iya, dari pertama tadi keriting.
0: Keriting. Ya enggak apa-apalah, yang penting udah diputar lagunya. Dikirim untuk siapa?
1: Buat Pak Darmawan, buat Ibu Masito, buat Bang Uju. Terus buatnya yang lamo-lamo itu masih ada ya. Mm-mm. Ada Ibu Kristin, ada Ella Ceria. Siapa lagi ya?
0: Ibu Kris udah meninggal, Bapak.
1: Oh, udah meninggal ya?
0: Iya, ya ampun, Bapak nggak tahu ya.
1: Innalillahi.
0: Iya, kita tahu, kirim Al-Fatihah ya. Ibu Kristin. Ya,
1: berduka cita aja.
0: Ibu Maria Wakistio ya? Juga.
1: Ya, lama juga sih, Dak.
0: Nggak gabung ya. Ya. Baik. Dikirim untuk semuanya aja ya, Abah ya.
1: Semua-semua yang udah masuk tadi, Mbak ya. Selamat malam. Terima kasih tadi lu yang sudah diputar.
0: Baik, ya, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak nanti di apa ya, Abahnya biar informasi update terus. Bisa Oma itu bantu nanti Abah Gau bisa masuk di grup pendengar Pro 1 ya. Baik, kita lanjut ke line telepon 369977. Masih bersama Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Dari mana ini? Dari Sungai Rotan ya?
2: Iya Mbak Nadia.
0: Kemana? Sudah menghilang, gak masuk-masuk.
2: Gak bisa masuk-masuk.
0: Gak bisa. Iyalah, nggak apa-apa.
2: Ada keberuntungan.
0: Iya.
2: Alhamdulillah ya, berkat perjuangan kata Bu Masito. Saya lewat pintu.
0: Iya deh.
2: Rindunya.
0: Lagunya apa nih, Mas Idham?
2: Pengen dengar dari The Beatles, Mbak Nadiar.
0: The Beatles. Iya. Oke.
2: Okay. Hey Jude.
0: Boleh. Iya iya, nanti kita putar ya.
2: Ya dikirim-kirim ya.
0: Boleh.
2: Nah, tadi untuk buat Abah Gaul itu memang orang lama itu. Waktu itu saya sering dengar aja gitu di radio, enggak pernah ikut gabung ya. Memang udah lama tuh seperti Pak Taufik dari dengan Ibu Teti di rumah susun ini ya. Juga Pak Darmawan, Ibu Masito, Ibu Irma ya. Juga buat Pak Asnu juga di Kenten sama Pak Zakaria. Ya. Boy Sungai Lais sama Boy Lambedaru itu ya. Bang Napi juga. Mbak Yuni ini lama gak masuk itu ya.
0: Iya udah lama gak masuk.
2: Juga Bang Napi itu menguju Sakura Mutan. Sisi kanan CCTV juga sisi kiri ya. Sama Bang Gandhi di Pelaju itu ya. Juga Mbak Pipit gitu ya. Juga Mbak Eli tadi ya yang pertama tadi ya. Juga siapa lagi ya. Jadi lupa nih, udah jarang masuk nih.
0: Untuk semua aja.
2: Ya, untuk kesemuanya lah ya. Bagi yang belum.
0: Iya, nggak susah ya, berpikir nah. Jadi ya.
2: Jadi semua, gitu ya. Karena nih dorong-dorong di belakang banyak yang antri, Mbak Nadir.
0: Nggak apa-apa.
2: Orang juga mau ikut gabung ya. Nah, terima kasih waktunya Mbak Nadir.
0: Sama-sama.
2: Mbak Nadir, doa terbaik. Gitu,
0: amin.
2: Ya. Sehat selalu bareng keluarga. Selalu dimurahkan rezeki.
0: Iya.
2: Selalu dalam berkarya ya. Pulangnya hati-hati Mbak Nadiar.
0: Baik.
2: Kita juga walaupun malam ini dengar radio di rumah juga tembus asap nih.
0: Kita
2: masih pakai masker nih.
0: Iya deh. Makasih ya Mas Idham.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya sudah kita siapkan, The Beatles dengan Hey Jude. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama Mak Dadiarku.
0: Apa kabar? Berjuang terus ya.
3: Iya. Jangan pernah menyerah gitu loh.
0: Apa kabar di Kepri, Tengku?
3: Ya, tetap sehat. Sebagaimana bersama juga dengan penyiar di Perempat Palembang ini.
0: Pro 1. Iya, Pro 4 di sebelah, ini Pro 1.
3: Iya
0: deh. Gimana di Riau, kena asap nggak sih? Kebakaran nggak di situ?
3: Iya, di sini nggak kena kebakaran, cuma efek apanya?
0: Efeknya ya, deket dari Kalimantan itu ya.
3: Benar sekali.
0: Oke lah, jaga kesehatan ya, Mas Tengku.
3: Tapi jarak pandangnya masih bisa.
0: Masih bagus ya?
3: Masih bagus.
0: Iya deh. Lagunya dulu apa nih?
3: Dari Tommy J. Pisa, Suster Marisa.
0: Suster Marisa?
3: Iya.
0: Enggak salah, Marisa.
3: Iya, Suster Marisa. Saya mengingatkan lagu ini waktu saya di apa itu?
0: Kayaknya Suster Maria deh.
3: Iya.
0: Ganti nama. Mana ada suster namanya Marisa?
3: Maksud saya itu gitu kan, supaya Mas Nadia itu meluruskan gitu loh.
0: Iya, yang bengkok-bengkok gitu ya.
3: Oke, kirim ya.
0: Boleh.
3: Ada Ibu Mas Ito yang lagi berjuang ya. Untuk Oma Ana ya. Ya, salam sehat. Terus ada Bang Ucup ya di Desa Sako ya. Terus buat yang semua lagi mendengarkan di Pro 1, buat Akro juga.
0: Sebentar. Tadi minta Tommy J bisa ya?
3: Iya. Yeah.
0: Perasaan kalau Suster Maria itu bukannya Deloitte?
3: Bukan, dia kan ini bukan suster itu, Suster Maria dari Tommy J bisa.
0: Tommy J bisa?
3: Iya, yeah, dia gini judul. Ketika ku terbaring lesu, mengingatkan saya waktu saya di rumah sakit itu.
0: Elisa enggak judulnya itu?
3: Iya, bukan Elisa lain. Ini Elisa judulnya lain. Ini Suster.
0: Suster. Ya. Oke. Nanti kita coba cari dulu ya. Kalau nggak ada apa gantinya ya? Nanti WA aja ya.
3: Enggak, itu jelas ada dong. Kalau Maria itu Julius Tanggang.
0: Ya.
3: Iya. Ini ya Suster Maria.
0: Suster Maria, boleh nanti kita akan coba cari dulu ya. Dikirim lanjut.
3: Ada buat semua lagi mendengarkan di Pro 1, salam sehat ya. Untuk Mak Nadia, salam sehat juga, selamat berkarya. Dipermudahkan segala urusan. Terima kasih atas waktunya ya.
0: Oke.
3: Ini pendengar setia ini, pendengar setia dari Riau ini.
0: Iya.
3: Oke, thank you. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepri sudah bergabung. Tadi berapa orang sudah ya? Sebentar, saya cek dulu. Nanti kebanyakan lagunya. Ini sudah pukul berapa? 22 lewat 26. Ntar dulu kita cek. Oke, ini ada sudah bergabung. Oh ya, Mas Ida, Mas Tengku. Satu lagi kita kalian telepon. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa ya?
4: Dari Pemulutan.
0: Dari Pemulutan. Siapa ya?
4: Ya, Mbak Wati.
0: Mbak Wati?
4: Ya.
0: Wati di Pemulutan ya. Oke. Sebentar, lagunya dulu apa nih?
4: Kalau tadi Suster Maria lagunya.
0: Tadi dia minta Tommy J Pisa.
4: Iya.
0: Lagunya apa Mbak? Tadi Mbak apa nih namanya?
4: Mbak Wati.
0: Di mana tadi?
4: Pemulutan.
0: Di Pemulutan. Oke. Kita catat dulu ya. Lagunya apa tadi?
4: Purnama Merindu.
0: Purnama Merindu, boleh. Dari Siti Nurhaliza ya.
4: Iya.
0: Oke. Terima kasih, kirim untuk siapa?
4: Untuk Boy Sumolais ya. Di Jagoraja. Juga sih yang barusan turun tadi ya. Hanya Mbak itu apa Nadia suka bangun nih.
0: Ya.
4: Sisi Jakabaring. dari siapa? Boy by Boy lagi daro teh ya.
5: Boy.
4: Iya, topik tapi. Yang sebenarnya siapa? Galau lah.
5: Tadi judul lagunya apa sih? Purnama Merindu ya?
4: Iya.
5: Dari Siti Nurhaliza ya?
4: Iya, buat Mbak Nadia ya, Nadiar ya.
5: Iya.
4: Iya, sehat selalu ya.
5: Amin.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Merindu, nanti kita coba cari lagunya dari Siti Nurhaliza. Baik, pendengar, kita break dulu. Kita akan lanjut setelah kita baca dulu WA Pro 1 yang masuk malam hari ini. Ada beberapa pendengar yang sudah bergabung tadi. Ada Mas Arjuna di Lahat. Terima kasih juga sudah bergabung di WA malam hari ini. Nanti kita akan hadirkan lagu-lagu pendengar Pro 1 yang sudah standby. Kita akan hadirkan melalui Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu.

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu, Ruang Rindu tempatnya.
2: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
3: Lagu di era 50, 60, 70, sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
4: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pas jam Prosatu.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadir, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, tim gabungan memadamkan karhutla seluas sekitar 350 hektar di kaki bukit Senubul di Lahat. Pemadaman melibatkan Polsek Merapi Barat, TNI, pemerintah kecamatan dan warga setempat. Api pertama kali diketahui warga sekitar pukul 5 dan mengancam perkebunan warga. Akses perbukitan yang sulit membuat pemadaman dilakukan secara manual menggunakan peralatan seadanya. Kapolres Lahat mengingatkan pentingnya sinergi dan kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Hingga hari Senin kemarin, api berhasil dipadamkan dan petugas masih memantau lokasi untuk mencegah titik api susulan. Polsek Ilir Barat 1 Palembang membentuk tim gabungan untuk mencegah ancaman karhutla. Tim melibatkan unsur kecamatan, BPPD, Satpol PP, dan Karang Taruna. Tim menyusuri wilayah rawan untuk memantau titik api dan memberikan edukasi larangan membakar lahan. Pengawasan diperkuat di kawasan pemukiman dan lahan vegetasi yang rawan kekeringan. Pemerintah kota juga sempat menetapkan status siaga bencana karhutla menghadapi puncak kemarau. BPPD mencatat 9 kejadian kebakaran lahan pada bulan Januari hingga Mei dan meningkat menjadi 50 kejadian pada bulan Juni hingga Juli 2026. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoal bersiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WA di SMS 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadir mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Kelas Jam Perusahaan. Perusahaan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik, pendengar, kembali kita bersama di renungan malam melalui Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, dikatakan ketika ujian datang, ingatlah bahwa kembali kepada Allah, laksana jalan terang di tengah gelap gulita. Karena dalam setiap doa kita dan kesabaran, kita akan menemukan kekuatan untuk menghadapi segala cobaan.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Di hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan mengudara kembali besok kepada hari Rabu 26 Agustus 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali di Palembang pagi ini saya Alvina Damayanti bisa kembali menyapa Anda tentunya di ruang dengar di frekuensi 92,4 MHz. Di hari ini pendengar di hari Rabu tepatnya di tanggal 26 Agustus 2026 ini mengawali langkah dan aktivitas Anda dengan penuh semangat, energi positif serta kelancaran di setiap urusan. Kami juga hadir untuk merangkum semua itu menjadi teman setia sekaligus jembatan informasi yang relevan bagi kebutuhan Anda untuk mengawali hari ini. Setelah ini pendengar, mari kita sejenak tenangkan hati dan jernihkan pikiran. Sesaat lagi kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Surat Hud ayat 54 hingga 62 bersama Qori Almarhum Haji Ahmad Nawawi Danci.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 RRI Palembang.

0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Pada hari ini kita akan membahas mengenai meraih keberkahan di bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa bergabung pendengar pada hari ini bersama kami, baik melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090, serta juga melalui live chat RRI Digital dan kanal YouTube Pro 1 Palembang. Silakan berikan pertanyaan seputar tema kita pada hari ini ataupun di luar tema. Anda bisa terhubung pendengar bersama kami pada hari ini. Dan nanti kita juga akan terhubung bersama salah satu narasumber kita, ada Ustadz Amrullah selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Sukarami, Palembang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang kita juga sudah terhubung bersama Ustadz Amrullah. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fina.
1: Gimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah, baik, sehat Mbak Fina. Semoga pendengar juga dan Mbak Fina sendiri mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Ustadz, hari ini tema kita yaitu mengenai meraih keberkahan di bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami persilakan Ustadz untuk memberikan materi pembuka terlebih dahulu. Silakan Ustadz.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Hari ini kita berada pada bulan Rabiul Awal yang menjadi bulan kelahirannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sang manusia agung yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bahwa peringatan Maulid itu sendiri adalah hal yang tidak patut untuk kita lupakan. Dalam setiap tahun dia berulang, oleh karena sebab dalam Al-Qur'an pada surat Yunus ayat ke-58 Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah dengan karunia yang datang dari Allah dan dengan rahmat dari Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, adapun yang dimaksud dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah dalam ayat ini, karunia dari Allah itu adalah Al-Qur'an, sedangkan rahmat dari Allah itu adalah hadirnya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam ayat yang lain Allah sudah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Apa kemudian perintah Allah dalam ayat ini, fa bidzalika falyafrahu. Terhadap hadirnya Al-Qur'an dan Nabi Muhammad itu hendaknya mereka berbahagia. Nah, maka peringatan Maulid itu sesungguhnya ada dalil atau keterangannya atau bahkan landasannya ada di dalam Quran surat Yunus ayat ke-58. Maka kita diharap untuk berbahagia terhadap hadirnya Nabi Muhammad itu. Bahkan kemudian pada pungkasan ayat itu Allah kemudian menyatakan, huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian itu lebih utama atau bahkan lebih baik daripada apa yang sudah mereka kumpulkan. Jadi bahagia kita sesaat di bulan Maulid ini atas kehadiran Nabi Muhammad itu, itu nilainya lebih baik daripada kita bekerja sebulan penuh mengumpulkan. Itu tidak lebih baik dibandingkan dengan kebahagiaan kita sesaat. Secara logika, bahwa kita kalau punya sesuatu, sesuatu itu kemudian sampai pada kesuksesan, katakanlah seorang anak yang dimiliki oleh seorang ayah, dia wisuda, oh seorang ayah dan ibu betapa bahagianya anaknya tersebut sudah diwisuda. Seperti itu. Begitu juga ketika anaknya lahir, diadakan diadakan ulang tahun seperti itu mungkin oleh sebagian orang. Lah itu anaknya yang belum dia ketahui apakah kelak akan menjadi orang sukses atau bahkan mungkin, mohon maaf, sebaliknya. Itu kemudian dia rayakan. Apalah lagi baginda Nabi Muhammad SAW yang terang-terang bahwa dalam banyak keterangan beliaulah nanti yang kelak akan memberikan syafaat. Adapun kemudian bentuk cara merayakan maulid Nabi itu, nah, sebagai tema besar kita adalah bahwa bagaimana cara kita meraih keberkahan di bulan maulid ini. Sesungguhnya hal tersebut tidak kemudian ditentukan. Bagaimana hal yang kemudian dapat kita lakukan itu tidak ada yang secara mutlak harus begini seperti itu. Harus diadakan misalnya tausiah lain sebagainya. Tidak. Sesungguhnya cara meraih keberkahan di bulan maulid ini atau di bulan kelahiran Nabi Muhammad ini, ada banyak cara kita dapat melakukannya. Bisa dengan memperbanyak sedekah, bisa dengan banyak kemudian mengusap kepala anak-anak yatim, atau bahkan kemudian juga bisa kemudian kita mengadakan majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis kajian untuk kemudian lebih mengenal lagi sosok Nabi Muhammad SAW. Atau bahkan yang paling ringan sekalipun adalah cara meraih keberkahan di bulan kelahiran Nabi ini adalah dengan senantiasa memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab sejatinya Nabi Muhammad itu terlahir, beliau tidak untuk membangun sebuah panggung, akan tetapi beliau itu membangun kedekatan. Bahwa sosok Nabi Muhammad itu dikenal sepanjang zaman, bahkan selalu dikenang oleh masa Nabi Muhammad itu. Bukan karena kehebatan mukjizatnya saja, melainkan beliau karena sudah membangun kedekatan. Maulid itu ada di wajah anak-anak yatim piatu. Karena Rasulullah itu pernah mengatakan, kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Aku bersama orang yang suka menanggung hidupnya anak-anak yatim itu, kahatain fil jannah. Maka Rasulullah memberikan isyarat seperti dua jari, antara jari tengah dengan jari telunjuk itu. Kata Rasulullah, begitu dekat sekali, fil jannah, nanti di dalam surga nanti. Artinya Rasulullah sedang menunjukkan bahwa nilai sosial beliau itu begitu tingginya. Bahkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dikatakan bahwa annam ra'atan ja'at, bahwa pernah datang seorang perempuan. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, wa fi aqliha syai'un, perempuan itu di akalnya ada sesuatu yang mengganggunya. Kalau kata kita orang Palembang, ini perempuan yang punya gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Lalu perempuan itu berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, inna li ilaika hajah. Wahai Rasulullah, aku punya hajat kepadamu. Ujuk kita orang Palembang, wahai Rasulullah, aku nak berasan. Kasarnya seperti itu. Apa kemudian bahwa agung akhlak Rasulullah itu, kemudian beliau kemudian menjawab, kata Rasulullah, ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlis ilaiki. Kata Rasulullah, duduklah saja engkau. Kau tidak perlu payah-payah mencari aku, duduklah saja. Di tepi-tepi jalan di kota Madinah, di mana kau berkehendak, kau duduk saja di situ. Ajlis ilaiki, niscaya akulah yang akan mencarimu dan aku yang akan kemudian duduk bersamamu untuk menyelesaikan hajat-hajatmu. Bahwa betapa agungnya akhlak Rasulullah SAW itu hari ini. Tapi tidak dengan sebagian orang hari ini, ketika dia merasa bahwa dia sudah memegang jabatan, lalu dia menganggap jabatan itu di atas segala-galanya. Apa kemudian kalau ada orang yang berhajat kepada dia, maka kemudian dia katakan ketika orang itu datang ke rumahnya, apa kata dia? Urusan kantor, temui saya di kantor. Jangan temui saya di rumah. Maka urusan kantor harus kita kerjakan, harus kita selesaikan di kantor. Nah, yang begini sesungguhnya tidak mencerminkan akhlak agung yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun pada kenyataannya tetap orang mesti mengetahui duduk perkara itu dengan baik. Jadi kalau urusan kantor diupayakan untuk kemudian diselesaikan di kantor, kalau urusan yang berkaitan dengan yang di rumah, tapi betapa agungnya akhlak Rasulullah itu, beliau senang memudahkan urusan orang lain. Maka beliau selama dapat memudahkan orang lain, tadi Rasulullah katakan, ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlis ilaiki. Engkau tak perlu payah mencari aku, duduk saja di tepi-tepi di jalan di kota Madinah itu, maka akulah yang akan menemui engkau dan akan menyelesaikan hajat atau permasalahan yang engkau miliki. Bahwa begitu agungnya akhlak Rasulullah itu. Jadi Mbak Fina, pada intinya kita meraih keberkahan di bulan kelahiran Nabi ini tidak tertentu dengan melakukan amalan-amalan apa saja. Pada intinya setiap kebaikan yang dapat kita lakukan, memperbanyak sedekah, memperbanyak solawat, kemudian membuat banyak kajian-kajian majelis keilmuan dalam rangka mengenal lebih detail sosok Nabi Muhammad SAW itu, maka hal itu sudah termasuk daripada bagian cara kita untuk kemudian mengambil keberkahan di bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Kira-kira begitu Mbak Fina, gambaran bahwa untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk dapat mengambil keberkahan di bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Begitu.
1: Baik Ustadz. Dan juga pendengar, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7990. Telah bergabung bersama kami Mutera Pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, di mana Bapak?
3: Bapak Kosim di Banyuasin.
1: Pak Kosim di Banyuasin, silakan Pak.
3: Ini nanya Pak Ustadz, di luar tema Pak Ustadz.
2: Oh, Masya Allah, iya Pak.
3: Ini kalau Nabi Muhammad diperingati kelahiran, kalau kita nih diperingati 40 hari, mana Pak Ustadz itu Pak Ustadz?
1: Oh iya. Itu baik, saja Pak Kosim?
3: Itu baik Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
2: Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa ini Mbak Fina. Bahwa mengapa pada umumnya manusia itu yang diperingati adalah atau dikenang itu adalah masa ketika dia sudah wafat. Diperingati 7 harinya, 40 harinya oleh sebagian besar masyarakat seperti itu. Sedangkan Nabi Muhammad itu kok yang diperingati adalah hari kelahirannya. Bahwa kemudian para ulama menjawab hal ini terjadi oleh karena pada diri Rasulullah itu telah dinyatakan ada suri tauladan yang baik. Dan itu akan membawa, akan menjadi sumber keberkahan baik ketika kita masih di dunia ataupun nanti ketika di akhirat, akan menjadi satu sumber kesuksesan bagi seseorang. Bahwa dalam surat Al-Ahzab kita masyhur, sudah begitu mengenal bahwa ayat itu sudah familiar. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah benar-benar ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Bahwa kalau manusia pada umumnya ketika dia lahir, kita belum tentu dapat menebak apakah, mohon maaf, apakah anak yang lahir ini kelak akan menjadi orang yang betul-betul baik ataukah bahkan sebaliknya, maka sulit kemudian untuk kemudian kita membacanya. Adapun Rasulullah itu bahkan dalam kitab-kitab umat terdahulu sebelum beliau dilahirkan, itu beliau sudah gencar dikabar-kabarkan bahwa kelak akan lahir seorang nabi penutup para utusan yang kemudian akan kemudian menyempurnakan risalah-risalah nabi-nabi sebelumnya. Artinya Nabi Muhammad itu dari sebelum lahir saja beliau itu sudah dikabarkan akan membawa kebaikan, sehingga kemudian wajarlah kalau beliau itu berbeda dengan manusia pada umumnya. Jadi kalau manusia pada umumnya itu yang dikenang adalah ketika dia sudah wafat, sedangkan Nabi Muhammad itu sendiri justru yang dikenang adalah hari lahirnya beliau itu, sebab beliau itu adalah manusia yang secara sifat kemanusiaannya begitu sempurnanya dengan akhlak-akhlak yang agung. Tadi sudah kita sampaikan bahwa contoh akhlak agungnya itu tadi, bahkan termasuk akhlak agung Rasulullah itu dalam kitab Sunan Ibnu Majah kita akan jumpai satu riwayat hadis yang hari ini sudah banyak kemudian diabaikan oleh orang. Apa contoh akhlak agung Rasulullah itu? Kata Rasulullah, sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab Sunan Ibnu Majah itu, dikatakan, inna minas sunnah ayyakhrujar rajulu ma'adhaifihi ila babid dari. Di antara kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah, ayyakhrujar rajulu ma'adhaifihi ila babid dari. Kalau datang seorang tamu ke rumahnya, maka termasuk kesunahan yang dicontohkan Nabi adalah kalau tamunya akan pulang, maka hendaknya si tuan rumah ini mengantarkan tamunya sampai keluar ke pintu rumah. Loh, ini ternyata ini bagian dari sunnah Nabi. Jadi kalau ada orang bertamu ke rumah kita, termasuk sunnah Nabi yang sempurna itu bahwa beliau mengajarkan kalau tamunya hendak pulang, tamunya itu dihantarkan sampai keluar pintu rumah, bahkan sampai ketika tamunya itu sudah tidak terlihat lagi, baru kemudian si tuan rumah masuklah. Tapi hari ini sunnah Nabi ini, hari ini yang simpel, yang sederhana ini, hari ini sudah banyak dilupakan orang. Orang hari ini berprinsip kalau datang tamu ke rumahnya, nah itu tadi, apalagi kalau kemudian menurut dia tamunya ini adalah orang yang menurut dia tidak begitu diharapkan, apa menurut dia? Nah ini, kalau ingin pulang ya pulang saja, seperti itu. Maka kemudian sunnah Nabi Muhammad SAW ini kemudian menjadi hal yang kemudian lekang akhirnya, kemudian tidak diamalkan. Maka jawabnya Bapak, Pak Qasim di Banyuasin, bahwa Nabi Muhammad itu sebab beliau sudah dimantapkan, sudah diyakini bahwa ketika beliau lahir, beliau itu justru kemudian akan membawa kebaikan. Baik kebaikan itu ketika umatnya masih di dunia, terlebih ketika kebaikan itu kemudian akan menjadi sumber kebahagiaan, sumber kesuksesan ketika nanti saat di akhirat. Demikian Bapak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, dari Pak Qasim di Banyuasin, kita beralih kembali di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alvina dan Mayanti.
1: Pak Zakaria, silakan Pak.
4: Dengan Ustaz siapa ya?
1: Hari ini sama Ustaz Amrullah, Pak Zakaria.
4: Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Masya Allah. Monggo Pak.
4: Begini Ustaz, mau tanya masalah tafsir Al-Quran Ustaz ya. Ini hubungan biasanya ke silaturahmi Ustaz. Sering memutuskan hubungan silaturahmi. Ya, seperti tergambar di ayat surah Al-Baqarah ayat yang 25 atau 26 ya Ustaz ya. Yang kira-kira bacaannya gini. Alladzina yanquduna anallaha min ba'di mitsaqi wa yaqtuluna ma dan seterusnya Ustaz ya. Orang-orang yang merusak kerusakan dan memutuskan silaturahmi. Karena begini Ustaz ya, saya dengar kalau pejabat-pejabat itu ya, sebagian itu kalau sudah megang kepentingan, begitu dia hari-hari Idul Fitri Idul Adha enggak mau di rumah Ustaz. Dia seolah-olah ya di tempat hotel apa di mana, dia enggak mau berhubungan saya dengan orang dengan keluarga gitu. Mau menjelaskan Ustaz masalah silaturahmi ini. Terima kasih jelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zakaria di Kenten, silakan Ustaz.
2: Oh iya ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang menarik juga ini Mbak Vina. Ini luar biasa ini. Hari ini memang terjadi sebagian oknum, artinya tidak kita memukul rata dan kita tetap kemudian menyikapi segala sesuatu itu secara adil, proporsional. Sehingga hari ini memang terlihat ada sebagian orang-orang yang memangku jabatan ketika di hari raya seperti itu, mereka tidak berada di kediamannya dengan alasan mungkin kemudian tidak siap untuk kemudian menerima kunjungan, tamu lain sebagainya, sehingga kemudian mereka menginap di hotel sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Pak Zakaria tadi. Ini bagaimana sebetulnya? Sesungguhnya hal ini secara terang sebetulnya ini justru memang betul tidak mencontoh dari apa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Meskipun kemudian alasannya adalah bahwa belum siap untuk menerima tamu atau lain sebagainya. Tapi paling tidak ketika itu adalah momentum hari raya, maka hal itu sesungguhnya sudah menjadi satu hal yang kemudian lumrah di tengah masyarakat, bahwa di momentum itulah untuk kemudian kedekatan itu dibangun. Jadi kita katakan bahwa Rasulullah itu tidak membangun panggung, melainkan beliau itu membangun kedekatan. Sehingga mungkin itulah yang membuat beliau itu relevan, selalu relevan sepanjang zaman dan akan selalu dikenang setiap masa Rasulullah itu. Jadi saya katakan bahwa Rasulullah itu, bahwa maulid Nabi itu ada di wajah anak-anak yatim, maulid Nabi itu ada kemudian pada kebahagiaan orang-orang miskin. Karena Rasulullah itu yang dibangun adalah kedekatan. Rasulullah itu yang dibangun adalah kedekatan. Begitu juga ketika yang kita kenang pada maulid Nabi itu, bahwa Rasulullah itu yang diingat oleh umatnya itu bukan hanya kehebatan mukjizatnya saja, dapat membelah bulan, kemudian lagi dari jari jemarinya mampu mengeluarkan air seperti itu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. tetapi lebih dari situ bahwa akhlak-akhlak agung yang dimiliki oleh Rasulullah itu sendiri. Sehingga kemudian dalam sebuah kesempatan Rasulullah itu menyampaikan, kata Rasulullah, wasilatul rahimi tazidu fil umri, bahkan man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa ayyun sya'alahu fi atharihi falyasil rahimah, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan ingin diberikan keberkahan dalam hidupnya itu, hendaklah dia sambung tali silaturahim. Apalagi itu momentumnya adalah momentum berhari raya. Disitulah sesungguhnya kedekatan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya, atau dengan seorang pimpinan dengan karyawan-karyawan bawahannya. Nah, disitulah sesungguhnya dapat kemudian dia bangun ketika terjadi momentum silaturahim pada hari raya tersebut. Tadi Rasulullah tadi dikatakan bahwa sekalipun terhadap orang yang, mohon maaf, abnormal atau dalam kejiwaannya terganggu, tapi Rasulullah luar biasanya. Beliau mengatakan, duduklah saja engkau di mana, di jalan-jalan di kota Madinah yang engkau mau, maka akulah yang akan menyelesaikan setiap urusanmu. Bahwa betapa agungnya akhlak Rasulullah itu. Hari ini akhlak agung ini justru kemudian tidak banyak diambil oleh umatnya Rasulullah sendiri yang mengaku ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalaupun kita sadar bahwa hari ini apalah artinya sebuah jabatan itu. Jabatan itu akan kita tanggalkan. Suatu saat nanti kita akan melepaskan semuanya. Dan kelak akan ditanyai, sudah kita gunakan untuk apa jabatan itu? Akankah kita pakai untuk menolong agama Allah? Akankah kita pakai untuk kemudian membantu orang-orang yang kesusahan? Bahwa Rasulullah SAW justru dalam karakteristik hidupnya justru senang memudahkan urusan orang lain. Beliau senang menyambung tali silaturahim, bahkan bukan kepada sesama muslim. Bahkan kita mengenal agung akhlak beliau itu hatta sampai kepada seorang non-muslim pun yang sudah sering menyakiti beliau, sudah sering meludahi beliau setiap hari. Ketika seorang non muslim itu jatuh sakit parah, lalu kemudian wafat, maka kemudian ditanyakan oleh Rasulullah, kemana orang yang setiap hari selalu mengolok lalu kemudian meludahi aku, kok hari ini kemudian sudah tiada lagi? Maka kemudian ketika disampaikan bahwa sosok itu sudah tiada lagi, maka betapa agungnya akhlak Rasulullah SAW tersebut. Hari ini kita sulit untuk kemudian mengambil itu semuanya. Kalaupun ada orang yang mengatakan, ah itu kan Rasulullah, Rasulullah itu sempurna. Nah, maka paling tidak, meskipun kita sadar kita manusia yang tidak sempurna, tapi paling tidak dari sekian ribu akhlak agung itu ada beberapa puluhnya yang dapat kita ambil, atau bahkan berapa belasnya yang dapat kita ambil dari sifat-sifat terpuji yang ada pada Rasulullah SAW itu sendiri. Kiranya demikian Bapak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan akan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Sesungguhnya Rasulullah sendiri mengingatkan bahwa tali silaturahim itu akan terus kita kemudian jalin, akan terus kita sambung. Bahwa kata Rasulullah, la yahillu li muslimin ayyajuru akhahu fawqa salati layal, maka tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan atau untuk memutus tali silaturahim kepada sesama saudaranya muslim yang lain fawqa salati layal, lebih dari 3 malam. 3 malam saja kita tidak boleh mendiamkan sesama saudara muslim, apalagi kemudian kita sampai kemudian berniat untuk memang betul-betul memutuskan tali silaturahim. Memang berat ujian ketika menghadapi orang yang sudah menyakiti kita, tapi kemudian kita diperintahkan Rasulullah untuk kemudian membangun kembali silaturahim. Tapi paling tidak pelan-pelan, step by step, ketika berjumpa dengan orangnya mungkin masih ada perasaan kemudian merasa canggung atau lain sebagainya, maka paling tidak perintah Rasulullah gugurkan, walau hanya dengan meski mengucapkan salam. Berjumpa dengan orangnya, ucapkan salam. Maka yang demikian inilah cara kita untuk kemudian terus tetap kemudian membuat silaturahim itu ada di antara kita semuanya. Mudah-mudahan akan menjadi keberkahan bagi Bapak, ya Bapak Zakaria yang bertanya akan hal ini, dan bagi kita semuanya yang mendengarkan segmen di Pro 1 RRI ini. Mudah-mudahan akan mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Demikian Mbak. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ada dari Pak Romli Jamal di Muara Damai. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat merasakan kalau hidup kita ini dalam keberkahan yang Allah berikan? Misal sholat menjadi tenang, tidak lagi ada hubungan dunia dan lain-lain atau seperti apa? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang luar biasa dari Muara Damai. Kalau tidak salah daerah Banyuasin ini Mbak.
1: Iya, Sembawa Ustadz.
2: Iya, Masya Allah, ini Muara Damai, Sembawa Banyuasin. Terima kasih atas Bapak selaku penanya. Bagaimana untuk cara kita mengetahui bahwa sesuatu itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berkah itu asal dari bahasa Arab barokah. Sedang kemudian kata para ulama, makna barokah atau berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau dalam sesuatu itu ada kebaikan yang bertambah, sebagai contoh, mohon maaf, kita walau punya rizki yang tidak banyak bahasanya, walau hanya punya uang yang tidak berjuta-juta, tapi ciri kalau harta itu berkah adalah dia akan cukup untuk melakukan apa saja kebaikan, untuk diberikan nafkah kepada keluarga, untuk bahkan kemudian bisa berbagi kepada sesama. Itu sudah bentuk menandakan bahwa dalam rezeki itu ada keberkahan. Bahkan lebih lanjut, kalau dikatakan dia ibadah yang di dalamnya ada keberkahan, maka dalam ibadah itu akan memberikan ketenangan lebih lanjut. Nah, kemudian menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana kemudian kiat agar kita itu dapat kemudian meraih keberkahan tersebut? Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa ciri bahwa kalau orang tersebut diberikan keberkahan dalam sesuatunya tersebut, bahwa Allah akan menjadikan sesuatu yang ada dalam hidupnya tersebut akan bermanfaat. Sebagai contoh, dia kalau punya sesuatu itu akan bermanfaat. Dia bisa gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Sebagai contoh, kalau dia punya mobil itu dia gunakan untuk kemudian di jalan-jalan yang kebaikan, yang kemudian bisa dia upayakan. Itu tadi. Terlebih lagi kemudian untuk kemudian dalam hal-hal ibadah, maka pertanda bahwa ibadahnya itu berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah itu akan melahirkan rasa takut yang begitu hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam ibadah yang dia kerjakan, di situ dia merasa bahwa Allah itu selalu memandang dia, dan kemudian waktu yang dia pergunakan itu akan selalu dibuat bermanfaat oleh Allah. Dihindarkan dia dari orang-orang buruk yang akan menyia-nyiakan waktu itu. Maka itu sudah ciri. Itu sudah ciri, sudah bagian bahwa dalam ibadahnya, dalam hidupnya itu dibuat menjadi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dalam hal ini pintar-pintarlah kita dapat menyikapi bahwa segala sesuatu itu mesti kita harus sikapi dengan husnuzon, dengan berbaik prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang Allah hadirkan ke dalam hidup kita, sesungguhnya akan selalu Allah jadikan bermanfaat untuk kita. Maka kalau demikian yang kita dapat upayakan, insya Allah segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu akan menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian Bapak. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan atau bahkan setiap apa yang dititipkan Allah kepada kita, baik dari ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kemudian kita tularkan, kita ajarkan kepada orang lain. Harta itu ketika dititipkan Allah akan menjadi harta yang bermanfaat. Kita bukan cuma bisa menggunakannya, tetapi juga dapat kita berbagi kepada sesama, dan lain sebagainya. Artinya ketika di dalam sesuatu yang dititipi oleh Allah itu yang kita miliki, kita memandangnya bahwa kita memiliki, tapi pada sejatinya Allah yang menitipkan itu. Kalau di dalam sesuatu itu punya manfaat yang besar, bukan cuma kita yang menikmati, tetapi orang banyak juga yang bisa merasakannya, maka yakinlah itulah bentuk daripada nilai keberkahan itu. Karena sejatinya makna berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Mudah-mudahan dengan sudah beribadah yang banyak, yang cukup, Bapak dan keluarga akan senantiasa ditambah kebaikannya, akan bertambah keberkahan dalam keluarganya. Karena sudah ibadah akan banyak berkah yang hadir, karena sudah sedekah akan banyak juga berkah-berkah yang hadir di dalam hidup Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mbak Vina, mudah-mudahan kita semuanya termasuk para pendengar Pro 1 RRI akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Dari pesan WhatsApp kita beralih kembali pendengar di line telepon 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mbak Alvina.
1: Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan Pak.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, wah, Masya Allah ini Pak Abu Bakar dari Jejawi Pak ya, dari Oki ya Pak ya.
5: Iya, iya.
2: Masya Allah, iya Pak, monggo silakan Pak.
5: Ya, terima kasih. Tadi Ustaz mentalsiakan tentang barokah ya.
2: Iya, iya Pak, iya. Mari kita sampaikan.
5: Yang saya itu simpel saja Ustaz.
2: Apa ya,
5: perbedaan barokah dengan hidayah Ustaz?
2: Oh iya.
5: Ya itu aja Ustaz, mau pencet, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abu Bakar.
2: Baik, Ustaz. Ini luar biasa pertanyaannya Mbak. Jadi kata orang Arab, mal farqu baina hidayatin wa barakatin. Apa perbedaan antara hidayah dengan berkah? Tentu secara makna, secara lugat atau secara bahasa memang berbeda. Kalau hidayah dia berakar dari bahasa berasal dari bahasa Arab, hudiya yuhda. Kemudian menjadi bentuk kalimat isim menjadi huda, artinya petunjuk. Hudiya yuhda itu bentuk naibul fa'il. Kemudian timbul kalimat isim huda, artinya petunjuk. Itu tadi. Maka hidayah itu adalah petunjuk. Dan kita dalam setiap hari, kalau secara wajib 17 kali sehari semalam, dalam 17 rakaat itu kita memohon hidayah kepada Allah. Ketika tatkala kita dalam sholat itu mengikrar, ihdinas siratal mustaqim. Dan saya katakan ini bagi sholat wajibnya saja Pak. 17 kali dalam sehari semalam itu. Belum kalau kita mengerjakan sholat sunnah. Maka hidayah itu maknanya adalah petunjuk. Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita selalu berharap dalam surat Al-Fatihah itu membaca, ihdinas siratal mustaqim. Ini, ihdina itu sebagai bentuk fi'il amr, kalimat perintah, artinya tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Maka tadi, hidayah itu maknanya adalah petunjuk. Karena Allah yang punya hak prerogatif. Manusia sekalipun, Nabi Muhammad itu dikatakan dalam satu ayat Al-Quran bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tidak dapat memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kau cintai. Begitu dikatakan. Ini kata para ulama tafsir, ini berkenaan dengan ambisinya Rasulullah. Agar pamannya yang bernama Abu Thalib itu mau beriman dan mau mengakui bahwa beliau itu adalah utusan Allah. Tapi pada kenyataannya, ini masih menjadi perbedaan pendapat para ulama. Nanti para ulama mengatakan bahwa Abu Thalib itu setelah meninggal kemudian dihidupkan Allah lalu beriman kembali. Terlepas dari situ, tapi ayat ini kemudian menyatakan Abu Thalib itu sampai wafatnya beliau belum sempat mengikrarkan bahwa keponakannya itu Rasulullah itu adalah utusan Allah. Tapi beliau sudah meyakini bahwa Allah itu adalah Rabb yang esa seperti itu. Ini hidayah. Jadi hidayah itu adalah petunjuk. Petunjuk agar Allah senantiasa membimbing kita ke arah jalan yang lurus. Sedangkan berkah, barokah, itu tadi bahwa makna dari barokah itu adalah ziyadatul khair. Kata banyak para ulama, makna barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka segala sesuatu, walau secara zahir, secara tampak mata, sedikit, tapi kalau diberikan keberkahan oleh Allah di dalam sesuatu itu, maka yang sedikit itu akan bermanfaat untuk hal-hal yang banyak atau untuk hal-hal yang baik yang lainnya. Tadi sebagai contoh sudah saya gambarkan bahwa kita kalau punya uang 100 ribu, itu menandakan kalau berkahnya 100 ribu itu cukup untuk kemudian kita beli sesuatu, atau bahkan walau hanya beberapa ribu rupiahnya, tapi sempat juga kita dengan uang itu bisa untuk kemudian berbagi kepada sesamanya, meski hanya 1.000 atau 2.000 rupiah. Artinya di dalam sesuatu itu ada nilai berkahnya. Di situ Allah berikan kebaikan, Allah tambahkan kebaikannya itu. Maka artinya seperti itu. Jadi perbedaan antara berkah dengan hidayah itu sungguh memang berbeda. Seperti itu Pak. Jadi kalau hidayah itu petunjuk, tapi kalau kita kaitkan satu sama lain, bahwa nanti dari karena timbulnya keberkahan itulah nanti akan menjadi petunjuk dalam hidup seseorang itu. Maka sudah barang tentu kita ini kalau ingin mengharapkan hidup kita berkah, cara kita mengupayakannya pun tersebut, paling tidak mesti dengan jalan yang baik. Jadi kalau kita berharap agar harta rezeki yang kita miliki itu diberikan berkah oleh Allah, maka tentunya kita juga bisa kemudian menyatakan cara kita bekerjanya atau menghasilkan rezeki tersebut dengan cara yang baik, yang halal. Maka kalau dia kemudian diupayakan dengan cara yang halal, maka dia akan menjadi keberkahan, dan ketika kemudian menjadi keberkahan, sehingga nanti akan menjadi jalan petunjuk untuk kita dibimbing oleh Allah menuju ke arah ke jalan yang terbaik. Ini kiranya mudah-mudahan dapat dipahami dan kita maklumi secara seksama, Bapak. Mudah-mudahan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita semuanya, terlebih di bulan Maulid ini, jangan sungkan, jangan kemudian berat untuk kemudian mengeluarkan sebagian harta kita, baik untuk kemudian menyantuni anak-anak yatim piatu, atau bahkan untuk kemudian suksesnya acara peringatan-peringatan Maulid yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan harta atau dengan apa yang dititipkan Allah kepada kita akan menjadi berkah, lalu kemudian dapat menjadi sumber petunjuk. Allah akan terus membimbing kita menuju ke arah jalan yang terbaik. Demikian, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja, Mbak Fina, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak selaku penanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, ini pertanyaan terakhir, Ustaz, di pesan WhatsApp dari Bu Nur Lela di Pajo. Pertanyaannya, Ustaz mau bertanya mengenai sedekah subuh. Saya setiap hari menabung uang di dalam celengan, dan rencananya jika uangnya sudah banyak, akan disedekahkan. Apakah metode sedekah seperti itu diperbenarkan, atau bagaimana yang baiknya, Ustaz? Mohon penjelasannya.
2: Oh, Masya Allah. Ini luar biasa pertanyaan Ibu Nur Lela dari Pajo ya, Mbak? Ya, luar biasa ini pertanyaannya, ini menarik. Hal ini sempat saya dengar ketika saya berziarah ke Tanah Haramain, Asy-Syarifain, ke Makkah dan Madinah, Mbak Fina. Jadi memang ada istilah sedekah subuh, yang kemudian bagi sebagian orang, itu cara mereka untuk kemudian bisa meraih keberkahan itu dalam hidup mereka. Terkadang metodenya kalau di Tanah Haram, itu Ibu Nur Lela, metodenya ada sebagian mereka itu langsung bersedekah di Tanah Haram itu. Jadi selesai sholat subuh, mereka akan bagi-bagi uang yang mereka punya kepada petugas-petugas kebersihan di area Masjidil Haram itu. Itu luar biasa. Itu bukan cuman hal yang kemudian termasuk dianjurkan, bahkan menurut sebagian ulama-ulama masa kini, itu dikatakan sebagai sumber yang akan menyebabkan orang itu kalau dilakukan akan membuat dia membuka jalan untuk dia bisa kembali lagi ke Tanah Haram itu. Itu luar biasanya, bukan main. Jadi itu kalau di sana. Lah kalau kemudian dilakukan di tanah air ini oleh sebagian orang, modelnya adalah tadi seperti yang dicontohkan oleh Bu Nur Lela tadi, bahwa dia kemudian memasukkan uang itu ke dalam celengan. Jadi kita bahas soal Palembang itu tabungan tadi, maka dia masukkan uang tuntas Rp1.000 atau Rp2.000, maka kemudian dia masukkan, nanti kalau sudah terkumpul banyak, itu niatnya akan kemudian dia berikan kepada orang-orang yang begitu membutuhkannya. Bukan cuma kepada orang-orang yang jauh saja, tetapi nanti yang menjadi prioritas terhadap orang-orang yang ada di sekitar, yang memang betul-betul membutuhkan itu. Itu luar biasanya, bukan main. Maka itu akan menjadi satu keberkahan. Kalau kemudian ditanyakan ada tidak dalilnya? Ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Dalam Qur'an kalau tidak salah di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju kepada maghfirah ampunan dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian, wa jannatin 'arduha as-samawati wajannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah menuju ke surga yang luasnya seperti samawati wal ard, langit dan bumi. Apa kemudian wajannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, maka kabarkanlah kepada orang-orang yang bertakwa. Lebih lanjut kemudian Allah menyampaikan siapa orang-orang yang bertakwa itu. Ada kemudian dalam uraian itu, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, allazina yunfikuna fis sarra'i wadra. Di antara kriteria orang-orang yang bertakwa itu mereka yang senang mendermakan hartanya, senang bersedekah, uji kita Palembang, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kiranya ini akan terus bisa ibu istiqomahkan, ini menjadi amalan andalan. Insya Allah kalau ibu ini terus mengistiqomahkan amalan ini, sedekah subuh yang nanti akan ibu niatkan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, ini akan menjadi satu amalan andalan. Kelak ibu akan kemudian melihat ada banyak keajaiban-keajaiban Allah yang akan Allah hadirkan ke dalam hidup ibu. Teringat saya salah satu pesan dari Menteri Agama ketika saya mengikuti salah satu ajang event lomba tingkat nasional di Jakarta di Agustus di tahun yang lalu, kata Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar, beliau menyampaikan di mana ada keikhlasan di situ akan selalu ada keajaiban. Maka ibu yakinlah secara mantap bahwa setiap keikhlasan yang ibu akan berikan, akan bagikan kepada orang lain, akan menghadirkan banyak keajaiban-keajaiban. Ibu akan dibukakan pintu keberkahan yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mudah-mudahan ibu akan senantiasa cepat dipanggil menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Fina, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya, terkhusus kepada Ibu Nurella yang bertanya dan umumnya kepada kita semuanya para pendengar Pro 1 RRI melalui rubrik Mutiara Pagi ini. Demikian Mbak Fina.
1: Baik Ustadz, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz memberikan materi penutup secara singkat untuk pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Mbak Fina. Para pendengar Pro 1 RRI Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai closing statement dalam penyampaian pagi hari ini, saya ingin mengatakan bahwa pada intinya ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk meraih keberkahan di bulan kelahirannya manusia.

0: singkat ringkas salawat itu bisa kemudian kita baca dengan membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian itu amalan ringkas yang bisa kita buat untuk dapat menghadirkan banyak keberkahan di bulan kelahirannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin atas setiap khilaf dan salah dalam penyampaian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Fina, kami kembalikan kembali. Dan mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Amrullah atas waktunya pagi ini yang telah memberikan kami pencerahan dan juga materi dengan tema kita meraih keberkahan di bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sehat selalu Ustadz Amrullah.
0: Iya, sama-sama Mbak. Salam sehat selalu, mudah-mudahan berkah selalu, mudah-mudahan.
1: Amin, amin. Dan juga pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Setelah ini, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan Warta Berita bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Jika diperlukan waterbombing ditambah. Dan kita diberi sepeda motor minimal 100 tadi untuk dijadikan alat kerja.
3: Iya, terus untuk jaga kesehatan, jangan lupa kalau keluar

0: gunakan masker, terus minum yang lebih banyak dari biasanya.
1: Khusus untuk Pajak Daerah secara total di angka 60,34%. Dari 60,34% ini sektor terbesar disumbang dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Dinas Kesehatan Palembang mengimbau masyarakat menggunakan masker dan kurangi aktivitas di luar rumah saat kualitas udara memburuk. Penerima pajak daerah Sumatera Selatan hingga Agustus 2026 didominasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBKK mencapai 73%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Mengawali warta berita pagi hari ini, pendengar, Dinas Kesehatan Palembang mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan kurangi aktivitas di luar rumah saat kualitas udara memburuk.
1: Dinas Kesehatan Kota Palembang menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah menyusul kualitas udara yang berada dalam kategori yang tidak sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Penti Aprina, mengatakan warga yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan disarankan menggunakan masker, kacamata, dan pakaian berlengan panjang untuk mengurangi paparan asap serta partikel polusi. Selain perlindungan diri, masyarakat diminta memperbanyak konsumsi buah, sayur, serta menjaga asupan cairan dengan minum air putih sekitar 8 gelas sehari. Meski kualitas udara memburuk, dalam beberapa waktu terakhir, Penti menyebutkan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Palembang belum menunjukkan peningkatan signifikan. Dinkes juga mengingatkan, polusi udara juga berpotensi menyebabkan iritasi mata. Untuk lingkungan pendidikan, hingga saat ini belum ada rekomendasi perliburan sekolah. Sementara kegiatan luar ruangan disarankan dipindahkan ke dalam gedung dan peserta didik disarankan menggunakan masker.
2: Iya, terus untuk jaga kesehatan, jangan lupa kalau keluar rumah gunakan masker, terus minum yang lebih banyak dari biasanya, minimal 8 gelas sehari.
1: Ditambahkan Penti, kondisi kualitas udara masih dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, masyarakat diminta terus memantau perkembangan kualitas udara dan mengutamakan perlindungan diri, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta menggunakan masker saat berpergian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, Presiden Republik Indonesia menambah dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dengan menyiapkan tambahan waterbombing, sumur bor, mesin pompa, hingga kendaraan khusus untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses.
3: Presiden Republik Indonesia menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Sumatera Selatan saat melakukan kunjungan kerja. Pemerintah pusat akan menambah sejumlah sarana untuk memperkuat pemadaman dan pencegahan karhutla. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, Presiden menginstruksikan penambahan 2 unit helikopter waterbombing, 500 sumur bor, dan 500 mesin pompa. Pemerintah juga menyiapkan 100 sepeda motor yang dimodifikasi dengan tangki air untuk menjangkau lokasi yang tidak dapat dilalui kendaraan pemadam. Selain itu, pemerintah pusat akan menambah 20 unit eskavator untuk memperbaiki kanal dan membangun kanal baru di wilayah rawan karhutla. 8 daerah menjadi prioritas penanganan, yaitu Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Pali, Muara Enim, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Musi Rawas Utara.
4: Memberikan dukungan luar biasa, jika diperlukan waterbombing ditambah. Dan kita diberi sepeda motor minimal 100 tadi, untuk dijadikan alat kerja di tempat-tempat yang kurang bisa dilakukan oleh mobil tangki, jadi motor yang masuk dengan modifikasi tangki nanti.
3: Penambahan sarana tersebut diharapkan memperkuat kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi karhutla. Dukungan peralatan juga ditujukan untuk mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas di wilayah Sumatera Selatan.
0: Sementara itu, pendengar, kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini menjadi perhatian BPBD Ogan Komering Ilir karena sejumlah kawasan gambut mulai mengalami kekeringan akibat cuaca panas. Kabid Kesiapsiagaan BPBD Oki Udayani meminta perusahaan, perkebunan, dan kehutanan meningkatkan pengawasan di wilayah masing-masing. Perusahaan juga diminta memastikan kesiapan personel dan peralatan agar potensi kebakaran dapat ditangani sejak dini.
5: Ya, untuk mengantisipasi tidak kemungkinan untuk meminimalisasi terjadinya kebakaran, kita kan akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti dinas perkebunan untuk mereka memantau perusahaan-perusahaan mengenai kesiapsiagaan, termasuk kesiapan mereka apakah sudah terpenuhi persyaratan-persyaratan yang diharapkan dari dinas perkebunan seperti embung, apakah sudah siap gitu kan. Kemudian dari segi peralatannya, Pak, dari personelnya.
0: Dan pendengar, BPBD Oki juga terus memperkuat sosialisasi pencegahan karhutlah kepada masyarakat. Edukasi dilakukan untuk mendorong masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama selama kondisi lahan masih kering. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
6: Lagi buruk.
7: Apa yang dirasakan?
6: Ini cuacanya paginya kabutnya tebel nian, asapnya tebel nian. Apalagi kalau misalkan mau bakar sampah, makin jadi. Lagi musim flu dan batuk ini. Ya perkara mungkin masyarakatnya kan kabut biasa. Itu kan biasanya kan kabut-kabut biasa itu. Jadi tidak pakai masker. Nah, antisipasi sebagai masyarakat itu seharusnya pakai masker untuk mengantisipasi penyakit itu.
7: Nah, kalau dari pemerintah sebaiknya pemerintah ini bagaimana tindakannya?
6: Mengedukasi sih sebenarnya.
7: Terus?
6: Edukasi untuk masyarakat tuh jago kesehatan. Terus tuh kalau misalkan keluar tuh pakai masker. Terus ya kayak itulah edukasi untuk masyarakat itu.
7: Apa yang dirasakan sebagai masyarakat?
8: Sesak, mata pedih. Pokoknya susah keluar lah.
7: Apa harapannya untuk pemerintah ya? Apa harapannya untuk pemerintah?
8: Harus disediakan masker untuk masyarakat.
7: Untuk
8: anak-anak. Karena bahaya asap itu.
9: Kondisi udara saat ini sudah sangat tidak sehat karena kabut asap sudah sangat begitu tebal yang ada saat ini. Kita sebagai masyarakat seharusnya pada prinsipnya harus protektif. Karena protektif kepada anak-anak dan kepada keluarga kita. Karena kabut asap ini disebabkan oleh dampak dari kebakaran dari lahan dan hutan yang dibakar oleh masyarakat maupun disengaja maupun tidak sengaja. Di daerah Sumatera Selatan ini sendiri, kabut asap ini dari pembakaran lahan paling banyak ada di titik Ogan Komering Ilir, Oki, Banyuasin, dan Muba serta dan sekitarnya. Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat, marilah bersama-sama kita menjaga agar jangan sampai terjadi kebakaran lahan atau membakar lahan. Diharapkan juga kepada pemerintah, terutama BPBD dan Damkar, untuk segera mendata titik-titik api sehingga dapat memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menyiram hingga api tersebut padam. Diharapkan kepada masyarakat juga untuk selalu menggunakan masker untuk perlindungan diri, dan bagi para lansia hendaknya jangan sampai ibu menyusui atau ibu hamil, anak kecil, tidak usah keluar rumah dari mulai pagi sampai ke sore, dan juga tetap walaupun untuk mereka yang beraktivitas tetap menggunakan masker.
0: Lalu pendengar, bagaimana juga kondisi karhutlah yang menyebabkan asap di Kota Palembang? Berikut wawancara Nova Ariana bersama Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto.
10: saya bingung mau nanya apa sama Pak Ferdian karena banyak sekali titik-titik api yang bukan lagi titik api ya Pak ya, kebakaran yang memang benar terjadi di beberapa wilayah yang rawan seperti itu. Mungkin lebih ke umum aja nih Pak, situasi Karhutlah di Sumatera Selatan ini jika dibandingkan daerah lain ini Pak, apakah kita masih dalam batas yang masih bisa ditangani, tidak menyebabkan seperti Karhutlah sebelumnya atau seperti apa nih Pak? Mungkin Pak Ferdian bisa menjelaskan.
11: Iya, kalau ini tergantung pembandingnya ya. Ini pembandingnya kalau kita bandingin sama Jambi, Riau, dan Sumsel memang kondisi masih belum terlalu ini. Jadi kemarin sempat ada asap gitu misalnya, tapi segera kita tanggulangi gitu. Tetapi kalau memang ya tadi, kalau sekarang kondisi yang terparah itu kan ada di Kalimantan Barat posisinya. Kalimantan Barat itu dari pagi tadi itu ispunya sudah hitam. Dari dini hari sampai tengah hari itu ispunya hitam. Jadi bukan hanya sangat tidak sehat, tapi berbahaya. Kita nggak mau seperti itu juga. Kita nggak mau seperti itu juga, makanya kecepatan respon, kecepatan pemadaman itu sekarang menjadi tuntutan utama. Bagaimana kita mempercepat operasi-operasi lapangan, terutama di wilayah-wilayah gambut, apa namanya, yang potensial menghasilkan asap. Jadi bukan hanya kebakarannya saja yang kita tuntaskan, tetapi sumber asap itulah yang harus kita kerjakan juga.
10: Pak, ini daerah yang rawan Karhutlah di Sumatera Selatan hampir semuanya sudah terjadi ya Pak ya? Termasuk di Kota Palembang. Kemarin ada update.
11: Ini Kota Palembang juga agak aneh juga, ini baru tahun inilah, tahun ini tuh banyak sekali kejadian.
10: Iya, banyak sekali ya Pak ya, di Karya
11: di
10: Jaya.
11: Palembang.
10: Iya, di Karya Jaya itu ada beberapa titik. Itu penyebabnya apa itu Pak?
11: Iya. Nah, ini yang perlu kita telusuri, karena memang kalau kita ngomong temuan-temuan lapangan ya, temuan-temuan lapangan kayak oh ternyata posisinya adalah di beberapa lokasi itu ada kaplingan-kaplingan. Ini yang perlu bisa jadi itu nanti jadinya perumahan atau yang lainnya gitu. Mungkin ruko-ruko atau apa gitu. Kemudian atau sekedar pembersihan hanya sebagai pertanda bahwa ini ada yang punya. Ini juga perlu kita telusuri lebih lanjut. Dan memang kami batasan kami hanya
10: memadamkan
11: dan mendapatkan informasi-informasi yang perlu dikonfirmasi teman-teman dari Kakum tentu.
10: Tapi dari Kakum sudah ada yang menyampaikan bahwa rata-rata ini akibat faktor ulah manusia Pak, belum ada yang faktor alam.
11: Baik.
10: Pak, saat ini sudah berapa tim Pak yang kita total regula ya Pak ya di untuk penanganan di Sumatera Selatan ini Pak? Karena kemarin terkabar ada 2 regu dari Jambi ya Pak ya, baru itu terkonfirmasi untuk bantuan seperti itu. Apakah di Jambi nggak Karhutlah Pak sampai mereka harus dibantu di sini?
11: Iya, sebenarnya sama saja, tapi di Jambi frekuensinya kan baru terpusat di Muaro Jambi ya. Muaro Jambi itu kalau di kami wilayah kerja Kota Jambi, Daop Kota Jambi namanya, itu yang terkonsentrasi di wilayah itu. Yang lainnya sporadis, mah kecil-kecil gitu. Sehingga kami memberangkatkan teman-teman dari Jambi itu dari Kabupaten Sarulangun sama Kabupaten Tebu yang relatif lebih landai dibandingkan yang lain. Kalau yang di Sumsel sendiri kan posisi 254 personel Manggelami, semua sekarang posisi menyerang semua lah. Kalau sepak bola ini posisinya menyerang semua.
10: Semua ada opsi ya Pak ya?
11: Dan kita tempatkan, ya kami tempatkan di wilayah-wilayah strategis. Dan bahkan memang saat ini pun saya mendapatkan permintaan bantuan juga dari Bangka untuk apa namanya, di sana ada banyak kebakaran, kemudian apa namanya, Kadis LHK meminta kami untuk membantu. Jadi kami tadi mengirimkan satu regu dari Banyuasin ke arah Bangka untuk membantu, karena itu memang masih wilayah kerja Sumatera juga yang perlu kami tangani juga.
10: Seperti itu ya Pak ya. Oke, baik-baik. Nah, saya juga turut mendoakan supaya tetap aman Pak ya. Aman dan semuanya berjalan dengan baik ya.
11: Iya.
10: Dan terima kasih juga sebagai warga Palembang, terima kasih juga paling tidak jarak pandang masih aman Pak, walaupun asap sudah mulai terasa di hidung, bau asap seperti itu.
11: Betul. Kita coba terus ya, kita usahakan dulu.
10: Amin. Baik Pak Ferdian, terima kasih Pak statementnya untuk RRI ya Pak ya.
11: Ya.
0: Pendengar Warta, berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
12: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama masyarakat menggelar sholat istisqo di halaman Gereja Agung Palembang untuk memohon turunnya hujan. Sholat tersebut pendengar digelar di tengah musim kemarau dan meningkatnya kebakaran hutan serta lahan.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama masyarakat menggelar sholat istisqo berjamaah di halaman Gereja Agung Palembang Selasa 25 Agustus 2026. Pelaksana sholat ini ditujukan untuk bermunajat dan juga memohon diturunkannya hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah ancaman dampak cuaca ekstrim El Nino yang memicu penurunan kualitas udara atau ISPU akibat asap karhutla, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Herman Deru menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemprov bersama unsur terkait telah bekerja keras secara maksimal di lapangan, mulai dari langkah pencegahan, penanggulangan titik api, hingga rencana rehabilitasi lahan. Untuk itu ia berharap setelah bermunajat bersama, hujan segera diturunkan.
14: Melaksanakan sholat istisqo, kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mohon diberikan hujan. Setelah upaya-upaya kita secara lahiriah kita laksanakan dari tingkat desa sampai presiden membantu kita. Satgas tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota sudah bergerak. Hanya kita tentu tidak boleh terlalu percaya diri dengan upaya tanpa ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
13: Lebih lanjut, Herman Deru menekankan bahwa turunnya hujan saat ini tidak hanya krusial untuk memadamkan titik api, kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan hajat masyarakat luas di Sumatera Selatan, baik untuk sektor pertanian, ketersediaan air bersih, maupun kesehatan. Dari Gereja Agung, Heru Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakil Bupati Banyuasin meninjau dan membantu padamkan karhutla di Desa Muara Sugih untuk memastikan proses pemadaman berjalan dengan optimal.
15: Kita lagi di Desa Muara Sugih meninjau titik kebakaran.
16: Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, turun langsung meninjau dan membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Desa Muara Sugih, Kecamatan Tanjung Lago. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi lahan yang terbakar sekaligus memastikan proses pemadaman berjalan lancar. Neta bersama petugas dan pihak terkait berupaya mencegah api meluas ke area lainnya. Kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian pemerintah daerah karena tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Neta mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Terlebih, kondisi lahan yang kering dapat membuat api dengan cepat merambat. Menurutnya, pencegahan kebakaran membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.
15: Ke sini dulu, kita lihat masih ada titik-titik api kebakaran bersama dengan BPBD, langsung kita padamkan. Sudah padam, ini kan daerah lahan gambut. Untuk para anggota BPBD tetap semangat, jaga kesehatan, karena mereka yang berjuang di depan.
16: Warga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga hutan, lahan, dan lingkungan. Langkah pencegahan dinilai penting untuk mengurangi risiko kebakaran sekaligus menjaga kualitas udara. Neta berharap masyarakat tidak hanya bertindak ketika kebakaran sudah terjadi. Kepedulian dan kewaspadaan sejak awal diperlukan agar potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas. Pemerintah daerah meminta warga ikut membantu pencegahan karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan. Jika menemukan kebakaran, masyarakat diminta segera menyampaikan informasi kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Palembang imbau warga gunakan masker dan kurangi aktivitas luar ruangan menyusul ISPU mencapai 200.
17: Tingginya kualitas udara di Kota Palembang membuat masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan. Kondisi tersebut ditandai dengan indeks standar pencemar udara atau ISPU yang mencapai angka 200. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk menghindari dampak buruk paparan udara yang tercemar. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palembang, Ahmad Furkon, mengimbau masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker dan mengurangi kegiatan di ruang terbuka. Ia juga meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran, baik untuk membuka lahan maupun membakar sampah di sekitar lahan.
18: Menghimbau masyarakat untuk, sekarang kan ISPU tinggi tadi, cukup di angka 200 ke atas, kami menghimbau untuk keluar memakai masker, dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan juga kami menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran, baik membuka lahan secara membakar ataupun membakar sampah di sekitar lahan.
17: BPBD Kota Palembang berharap masyarakat turut menjaga kualitas udara dengan menghindari aktivitas yang dapat memperburuk pencemaran. Kesadaran dan kepedulian masyarakat dinilai penting untuk mengurangi resiko kesehatan akibat tingginya tingkat pencemaran udara. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, penerimaan pajak daerah Sumatera Selatan hingga Agustus 2026 didominasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB mencapai 73%.
19: Realisasi penerimaan pajak daerah Sumatera Selatan hingga Agustus 2026 mencapai 60,34%. Capaian tersebut terutama ditopang pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB yang telah mencapai 73%. Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Rizwan mengatakan, selain PBBKB, penerimaan juga tercatat dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak alat berat. Namun, penerimaan absen pajak mineral bukan logam dan bantuan dari kabupaten dan kota masih rendah, yakni baru 28%.
20: Khusus untuk pajak daerah secara total di angka 60,34%. Dari 60,34% ini sektor terbesar disumbang dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
19: Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan, Bapenda Sumatera Selatan mengoptimalkan gerakan Suguntang melalui pendekatan persuasif dari sekitar 30 ribu kendaraan yang terdata. Sebanyak 3.600 kendaraan telah mendapat imbauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Desi Mayasari melaporkan.
0: Pendengar, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri menilai kinerja sejumlah PDAM belum optimal. Pemerintah daerah diminta melakukan perbaikan agar pelayanan dan pengelolaan PDAM semakin baik.
21: Sebanyak 1.192 badan usaha milik daerah atau BUMD di Indonesia terus didorong untuk meningkatkan kinerjanya. Sektor perbankan daerah dinilai menjadi salah satu yang menunjukkan performa cukup baik, sementara sejumlah sektor lainnya masih membutuhkan pembenahan. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Patoni, menyampaikan hal tersebut ketika melakukan kunjungan kerja belum lama ini di Palembang. Menurut Agus Patoni, kinerja BUMD perbankan daerah secara umum sudah tergolong baik, namun kondisi berbeda masih terlihat pada sejumlah perusahaan daerah air minum atau PDAM yang performanya belum optimal dan perlu diperbaiki secara berkelanjutan.
22: BUMD dari seluruh Indonesia ada 1.192, itu banyak juga yang sudah baik, terutama misalnya bank daerah itu sudah bagus. Kalau untuk PDAM ada yang masih belum bagus, ada juga yang bagus. Tapi umumnya daerah semangat untuk bisa membentuk BMD yang baru dan meningkatkan kinerja BMD yang sudah.
21: Ia menambahkan pemerintah daerah terus menunjukkan semangat untuk membentuk BUMD baru sekaligus meningkatkan kinerja BUMD yang telah ada. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi BUMD terhadap perekonomian dan pelayanan masyarakat di daerah. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Palembang mengimbau masyarakat menggunakan masker dan kurangi aktivitas di luar rumah saat kualitas udara memburuk. Penerimaan pajak daerah Sumatera Selatan hingga Agustus 2026 didominasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB mencapai 73%. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
12: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
3: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
4: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
5: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
6: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
1: Info cuaca.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum memulai aktivitas pagi hari ini, tentu penting bagi kita untuk mengetahui kondisi cuaca yang akan menemani aktivitas sepanjang hari. Pagi ini kita akan mendapatkan informasi langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mengenai kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan. Sudah bersama kami ada Mbak Novita. Selamat pagi Mbak Novita.
8: Selamat pagi.
7: Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Novita?
8: Alhamdulillah baik.
7: Baik, kita mulai dari kondisi cuaca pagi ini untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Bagaimana kondisi cuaca pagi ini dan apakah ada potensi perubahan cuaca yang perlu diwaspadai masyarakat? Silakan Mbak Novita.
8: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku Rabu 26 Agustus 2026. Sobat, pada pagi hari wilayah di Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musirawas, Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, dan Musirawas Utara. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Musirawas, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, dan Oku. Serta untuk dini hari nanti diperkirakan cerah berawan dan berpotensi udara kabur atau berkabut. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daerah dataran rendah berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 47 hingga 98%. Sedangkan untuk suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 99%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini agar diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, pukul 6:35 waktu Indonesia bagian Barat, langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih.
7: Terima kasih banyak Mbak Novita dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang atas informasi cuacanya pagi hari ini. Dan juga pendengar, dari informasi tadi kita bisa mengetahui bahwa kondisi cuaca ini bukan hanya penting untuk aktivitas sehari-hari, tetapi juga diperlukan bagi Anda yang akan melakukan perjalanan melalui udara, darat, maupun perairan. Jadi sebelum beraktivitas, jangan lupa untuk cek kembali perkembangan informasi cuaca dan sesuaikan juga dengan rencana perjalanan Anda dengan kondisi di lapangan. Jika Anda memiliki informasi mengenai kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas maupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
4: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
5: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
6: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
1: Info cuaca.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda warga Palembang yang sedang menyusun daftar belanja bulanan maupun berencana pergi berbelanja ke pasar tradisional hari ini di 26 Agustus 2026, memantau pergerakan harga kebutuhan pokok secara rutin menjadi hal wajib guna mengatur anggaran pengeluaran rumah tangga agar tetap seimbang. Laporan perkembangan harga komoditas eceran terbaru menunjukkan tren pergerakan harga yang bervariasi, pendengar. Di kenaikan harga sayuran kentang ini terjadi 2,6% dipicu oleh terbatasnya hasil panen dataran tinggi karena gangguan cuaca pancaroba yang merusak sayur daun segar sebelum sempat didistribusikan. Selain itu, pendengar, komoditas utama di pasar tradisional Palembang juga mencatat beberapa kenaikan harga eceran pada komoditas lainnya seperti bawang bombay yang berada di harga Rp38.000 per kilogramnya, kentang yang kini berada di harga Rp19.000. Sementara itu, penurunan harga eceran juga dilaporkan terjadi pada komoditas seperti tepung terigu yang melandai ke angka Rp13.000 per kilogram, harga tomat yang melandai ke Rp15.000, sedangkan wortel yang melandai ke angka Rp14.000 per kilogramnya. Adapun bahan pokok yang posisinya terpantau stabil hari ini meliputi beras premium, beras medium, cabai rawit merah, cabai merah keriting, cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, daging ayam. Kestabilan harga barang pokok ini, pendengar, menjadi penyangga utama indeks inflasi pangan di daerah tetap terkendali dalam batas aman. Jika Anda memiliki informasi mengenai informasi harga bahan pokok di lingkungan sekitar Anda, silakan sampaikan kepada kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan kami informasikan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari